0: bernama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun Anda berita aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah BPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa

0: bahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas Pa

0: maksud kami Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus saka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus saka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintil melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintil dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jika pada pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa dengan topik yang akan kami hadirkan, Sekolah Tersenyum Mengubah Minyak Jelantah Menjadi Kepedulian Untuk Lingkungan dan Sesama. Dan ini di latar belakangi terkait dengan SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menghadirkan inovasi kepedulian lingkungan melalui program Sekolah Tersenyum atau Terima Kasih Mas Gemi atau Terima Sedekah Minyak Jelantah Untuk Mereka. Dan menggali moti inovasi dan manfaat program sekolah ini dalam meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan melalui pengelolaan minyak jelantah sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dengan mengubah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Kami akan hadirkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon dan juga penanggung jawab program Tersenyum dan juga dari Wakil Kepala 3 Bidang Perencanaan Pelaporan dan Keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Apa hubungannya dengan Basnas dan terkait dengan bagaimana tentunya pihak sekolah bisa memfasilitasi terkait dengan sedekah minyak jelantah ini? Anda akan bersama kami dalam dialog pagi mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini pendengar. Dan kami informasikan bahwa pada pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa dengan topik yang akan kami hadirkan, program Tersenyum, mengubah minyak jelantah menjadi kepedulian untuk lingkungan dan sesama. Dan ini di latar belakangi SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menghadirkan inovasi kepedulian lingkungan melalui program Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk mereka. Dan tentunya Anda akan bersama dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan tentunya bagi Anda yang mempunyai minyak jelantah banyak di pendengar, ini menjadi kode untuk Anda untuk bisa bersedekah di minyak jelantah. Dan apakah program seperti halnya Tersenyum ini hanya didapatkan ataupun hanya ada di SMP Negeri 2 Gebang, atau memang sudah berada di SMP-SMP lain yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya? Kita nantikan jawaban dari para narasumber kami tentu pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini satu pendengar, Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
3: Bagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda hingga dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ditemani pengarah teknik Samara dan juga Bung Laksono yang akan bersama saya sampai nanti pukul 9 tentu pendengar. Dan dialog Cirebon Menyapa pada kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan topik program Tersenyum mengubah minyak jelanta menjadi kepedulian untuk lingkungan dan sesama. Dan ini dilatar belakangi SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menghadirkan inovasi kepedulian lingkungan melalui program Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk mereka. Dan minyak jelantah yang seringkali dianggap sebagai limbah rumah tangga yang sudah tidak memiliki nilai guna, jika dibuang sembarangan, minyak jelantah dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai persoalan yang nyata. Namun bagaimana jika limbah tersebut justru dikumpulkan, dikelola, dan diubah menjadi sesuatu yang bernilai sekaligus bermanfaat bagi sesama? Inilah pendengar inovasi yang dihadirkan oleh SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon melalui program Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk mereka. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus sarana menanamkan semangat berbagi kepada guru dan siswa. Melalui program Tersenyum, minyak jelantah yang berasal dari rumah tangga tidak sekedar menjadi limbah tetapi juga dikumpulkan untuk dikelola sehingga memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat sosial. Program ini diharapkan mampu membangun kebiasaan peduli lingkungan sejak dini sekaligus mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini pendengar, tamu kehormatan kami sudah hadir. Dan kita akan menyapa terlebih dulu Ibu Heni Mulyana SPD, Kepala SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon yang sudah hadir. Kita akan menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
5: Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi.
3: Agak maju Ibu, boleh?
5: Iya.
3: Baik, agak maju semuanya Bapak. Baik, sehat selalu Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
3: Nampaknya sibuk ya Bu ya.
5: Biasa.
3: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon. Dan kedua, Dr. Nurse Haji Ahmad Saiku, penanggung jawab program Tersenyum SMP Negeri 2 Gebang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiku.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ini kayaknya seperti presiden.
6: Sama partai ya. Politik ya Pak.
3: Oke, okay, baik.
6: Dianggapnya sebagai presiden sama
3: satu partai. Baik. Dan ketiga, Bapak Dr. Haji Sigit Nurhendi SME CHT, Wakil Kepala 3 Bidang Perencanaan Pelaporan Keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Wah, ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Sehat selalu.
7: Waalaikumsalam. Semangat.
3: Dari sumber ke sini lancar ya Pak? Lancar. Oke, baik. Baik, dan ini terkait dengan program yang memang saya juga baru tahu nih. Untuk ibu dulu ya, Ibu Heni, ini baru tahu saya ada minyak jelantah yang dikumpulkan dan untuk kepedulian sosial SMP Negeri 2 Gebang ya, Bu, ya, Kabupaten Cirebon. Iya. Nah, apa Bu yang melatar belakangnya SMP Negeri 2 Gebang ini menggagas program Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk mereka ya Bu ya?
7: Iya.
3: Nah, apa nih Bu yang melatar belakangnya? Iya, silakan.
7: Terima kasih. Sebenarnya yang melatar belakanginya sebelumnya kami itu mengetahui adanya program ini itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Itu ada beberapa kecamatan yang menjadi pilot project dari program Tersenyum ini. Di antaranya itu Kecamatan Karangsembung dan entah kecamatan mana lagi, Kecamatan Gebang itu tidak mendapat. Jadi kita tidak merespon karena kita bukan pilot project.
3: Okay.
7: Namun kemudian Pak Haji setelah pulang dari Baskap, setelah menyerahkan zakat fitrah ya Pak Haji ya waktu itu ya. Mungkin beliau juga disampaikan ada program tersebut dan beliau menyampaikan ketika rapat pembagian tugas itu saya antusias menyambut, okay, siap gitu. Karena dari Pak Haji itu menyampaikan bahwa sedekah minyak jelantah itu salah satu pengganti dari infak Jumat yang sudah biasa kita lakukan. Itu yang melatar belakangnya.
3: Oke. Yang melatar belakangnya adalah seperti itu ya Bu ya.
7: Iya.
3: Akibat tentunya dalam terus itu tidak diajak ya Bu ya.
7: Iya. Tadinya kita
3: tidak diajak ya. Oke. Nanti Pak Basnas ini tahu nih apa nih karena apa ini tidak diajak gitu ya.
7: Tidak diajak.
3: Oke. Sebentar ya Pak Haji. Pak Haji sedikit sebentar. Iya karena ini kan juga terkait dengan respon dari anak-anak seperti apa Bu? Kok minyak jelantah gitu. Apa yang menyebabkan anak-anak mungkin bertanya-tanya Bu ya. Apa sudah dijelaskan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan atau seperti apa? Mekanismenya.
7: Sebelumnya juga Pak Haji dan kita bareng lah ada beberapa itu menyampaikan manfaat dari sedekah minyak jelantah itu dan apa saja manfaatnya. Akhirnya mereka juga antusias tuh dan kemudian kita juga memberikan edaran kepada orang tua, maksudnya untuk orang tua berpartisipasi aktif lah gitu untuk membantu program ini dan alhamdulillah anak-anak luar biasa di minggu pertama ya Pak Haji ya, kita dapat langsung 5 jerigen.
3: Itu hari pertama?
7: Iya, minggu pertama.
3: Minggu pertama.
7: Tiap hari Jumat. Jadi kan itu sama saja dengan hari pertama. Okay. Itu dapat 5 jerigen. Luar biasa. Itu dari orang tuanya juga sepertinya mereka sangat mendukung gitu.
3: Oke, okay, baik. Dari orang tua, tapi ada sedikit mungkin pertanyaan, kok kenapa minyak jelantah gitu Ibu ya? Apa yang dirasakan oleh Ibu ketika merencanakan program ini setiap Jumat gitu Bu?
7: Kita kenapa ngambilnya minyak jelantah? Karena minyak jelantah ini tuh kan kalau betulnya saya juga ibu rumah tangga.
3: Okay.
7: Jadi minyak jelantah itu kalau dibuang keselokan mampet Pak.
3: Okay, nah, iya, gitu. Iya.
7: Kemudian kalau misalkan dibiarkan juga baunya lah, ya nggak sedap gitu. Akhirnya ya sudah, ketika ada program ini saya dukung sekali. Kebetulan kan dari Baskab itu ada jargonnya atau apa yang 3G itu. Go green, go healthy, go berkah. Jadi tidak cuma kita minyak jelantah itu sampah, jadi nggak cuma bersedekah itu tidak cuma dengan nominal atau rupiah, tapi juga bisa dengan sampah.
3: Okay.
7: Itu yang ini kan ke anak-anak yang kita perkuat setiap hari Rabu dan Kamis ya Pak Haji.
3: Nah ke Pak Haji Ahmad Saiku nih terkait dengan tadi minyak jelantah selaku penanggung jawab program ya Pak ya. Terus sudah dipersiapkan dong Pak terkait dengan mekanisme ataupun juga alat-alat kemudian kalau terkumpul itu seperti apa Pak nantinya Pak? Apa sudah dikumpul kemudian distorkan kemana atau langsung dikirim kemana atau dibeli oleh siapa dan atau ada ininya Pak terkait dengan minyak jelantah sudah terkumpul ini Pak, mekanismenya seperti apa Pak Haji?
8: Baik, mungkin kami awali kembali dari dari pertemuan kami dengan Baskab, rekan ya? Roy. Rekan Roy dari Basnas Kabupaten. Waktu itu kami mengambil dana stimulan.
3: Baji, mohon maaf, ada baji baji.
8: Ya. Dana stimulan ini, dana stimulan dari Basnas untuk anak-anak yang tidak mampu, anak yang miskin, berupa beasiswa itu, Pak, Pak Dokter. Lalu kami saat itu kami coba bertanya, Basnas punya program apa nih? Banyak unggulan apa nih? Langsung disambut. Nah, biasa kami sering-sering ngobrol, jadi coba ada. Ada inovasi apa yang baru yang bisa kami membuat? Ternyata beliau menjelaskan kami sudah menggagas program Tersenyum, terima sedekah untuk mereka, memanfaatkan limbah rumah tangga yang kita manfaatkan untuk mendukung program pemerintah bio solar ya, Pak Dokter.
3: Ya? Oh, bio solar, oke, ya, ya, ya.
8: Lalu gitu ya. Momentum tidak kita tinggalkan begitu saja. Ini ada momentum baik. Saat itu beliau selaku kepala sekolah mengundang rekan-rekan guru untuk rapat pembagian tugas mengajar. Kami kemukakan program ini, gagasan kami sampaikan, telah kami pelajari tentunya, sampaikan, dan alhamdulillah ibu kepala sekolah Bu Haji ini antusias, rekan-rekan guru juga antusias. Nah, basic pertama untuk payung hukum atau payung kekuatan kami melaunching gagasan ini sudah punya. Setelah itu kami persiapkan, kami komunikasi lagi dengan Mas Roy dari Basnas, kami komunikasi, dan kami minta dikirim sirigen untuk menampung
3: ya, Pak, ya?
8: Jelantah itu. Saat launching, kebetulan juga kami dihadiri oleh beberapa wartawan,
3: media
8: yang ikut ini dan sudah tayang mungkin di Basnas juga sudah ada. Nah, kami sampaikan ke anak-anak saat pembiasaan di sekolah kami kan pembiasaan
7: sholat duha.
8: Ada sholat duha setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Duha, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmul Husna, dengan pembacaan surat Al-Qiyah. Pelan-pelan anak kita kenalkan hal seperti itu. Lalu kami sosialisasikan, kami siapkan, kemudian kita buat kesepakatan hari Jumat pertama kita mengumpulkan minyak jelantah. Dan yang paling penting adalah sosialisasi ke anak-anak bahwa kita sedekah itu tidak harus sesuatu yang berupa barang berharga, sesuatu yang remeh temeh pun yang
3: bisa
8: kalau kita punya niat. Itu seperti itu.
3: Baik. Nah, kita ke Basnas gitu, Pak Haji. Pak Haji ini kan juga sangat menarik ya, Pak Haji. Nah, ini sudah katanya sudah launching di sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon ya, Pak Haji ya. Ini tadi Ibu kenapa terlambat gitu ya. Nanti dijelaskan, Pak Haji ya. Atau ya, sekaligus juga ini terkait dengan peran yang dilakukan Basnas ini seperti apa, Pak Haji, dalam rangkaian kalau di SMP Negeri 2 Gebang ini Tersenyum, atau di sekolah-sekolah lain mungkin juga ada tagline berbeda atau seperti apa? Silakan, Pak Haji. Peran dari Basnas.
9: Terima kasih. Memang betul kami dari Basnas itu punya misi besar tentunya. Dua hal, Pak. Ini latar belakang dari gerakan Tersenyum ini. Yang pertama, secara kelembagaan kami ingin membangun satu kesadaran masyarakat untuk bisa zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau soal kewajiban, setiap muslim sudah tahu lah. Namanya zakat, wakaf, infak ya, suatu kewajiban muslim. Tapi kita secara kelembagaan membangun suatu gerakan yang akan menjadikan satu habit bagi masyarakat muslim. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan program zakat, infak, sedekah. Ternyata memang dalam perjalanannya kami menemukan cara ini, ternyata sedekah itu tidak harus dengan bentuk tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Syed dalam uang. Ada di lingkungan kita itu minyak jelantah dalam notabene itu adalah mungkin limbah ya yang tidak terpakai. Nah, kita membangun satu gerakan itu di 4 segmen, Pak. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah itu kita sudah, yang pertama kita menghadap Pak Bupati, Wakil Bupati untuk kegiatan ini. Pemerintah daerah menyetujui, lanjut kami ke Kepala Dinas, lanjut ke Kepala Kemenag yang memiliki kewenangan itu. Akhirnya turun surat edaran untuk ke sekolah. Sama Pak Wapup itu diarahkan untuk pilot project, tiga percontohan dulu. Karangsembu mewakili Timur, Sumber itu mewakili Tengah, dan Susukan mewakili Barat. Tapi

0: anak-anak itu pasti anak bawah
1: pasti,
0: Pak.
1: Pasti.
0: Kita coba di desa juga, Pak. Di desa agak sulit, Pak.
1: Betul.
0: Dari Pakuwu ke Perangkat atau ke RT RW dan sebagainya belum optimal, Pak. Tapi kalau di sekolah asal itu yang perintahkan guru, anak-anak tuh bawa itu. Kalau di sekolah memang saya juga 20 tahun, Bu, sebagai guru SMP di kota di sini dekat sini. Jadi saya menangkap peluang ini tidak hanya sebatas go berkah tadi mengajarkan anak untuk bersedekah, tapi di dalamnya itu ada go green, Pak, bumi hijau itu tadi, jadi tidak membuang limbah sembarang. Nah, saya kebetulan dulu di sekolah itu sebagai koordinator sekolah di Wiata, Bu. Ketika program MOU ini Ibu inventarisir, ketika sekolah Ibu ingin mengajukan sekolah berbasis berbudaya lingkungan di Wiata itu, ini menjadikan poin penting, Bu. Berarti sekolah ini sudah menggerakkan gerakan cinta lingkungan bersih, Bu. Nah, itu makanya sangat direspon oleh sekolah. Kemudian ya tentunya ada GoHealth itu. Kita juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan bahwa ini adalah program mengajarkan untuk kita gerakan hidup sehat. Lah kemudian memang kita bermitra, Pak, dengan namanya Rumah Sosial Kutub. Mitra itu yang menyiapkan propertinya dari mulai jerigen, corong, mereka yang dropping ke sekolah. Dan ketika sudah penuh, mereka yang angkut juga. Nah, Basnas di sini mendapatkan hak amilnya, Pak, 20% dari nilai itu. Dan kemudian nilai ekonomis dari minyak jelantah yang terkumpul dihargai 100 ribu per jerigen, Pak.
1: 100 ribu per jerigen.
0: 18 liter. Untuk ke sekolah. Harapan kami dari pengumpulan itu bisa untuk digunakan program-program sosial kepada anak-anak ataupun sekolah. Jadi program ini sama-sama sekolah juga mendapatkan nilai ekonomis dan juga bisa menggerakkan satu budaya sadar akan lingkungan, juga sedekah dan sebagainya. Insya Allah di akhir tahun ini akan kita gerakan ke seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon, termasuk juga pesantren, termasuk juga yang dan ini Basnas Kabupaten Cirebon satu-satunya Basnas di Indonesia yang baru menggelorakan gerakan tersenyum ini, Bu. Saya waktu launching kedatangan pimpinan Basnas RI, ketika ini nanti 6 bulan ada progresnya, kami akan diundang menghadap dari Ketua Basnas RI untuk menyampaikan program ini, Pak. Karena belum ada, ini baru ada di Kabupaten Cirebon. Jadi ini memang responnya dari sekolah ini luar biasa. Karena juga nilai ekonomisnya kembali ke sekolah juga. Itu yang sama-sama gerakannya itu sama-sama diuntungkan lah.
1: Baik. Pak Haji, masih semuanya, Ibu. Sebentar kita akan menyapa pendengar ya, Pak. Ada Ibu Indra, seorang pendidik juga dari pelayangan. Mungkin Ibu sudah kenal ya. Kita akan menyapa Ibu Indra yang sudah ataupun akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Indra. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Hendi, ada Pak Haji Ahmad Seku, ada Pak Haji Sigit dari Basnas, silakan. Mau bertanya ke siapa tuh? Tiga-tiganya nggak apa-apa, biar penyiar agak sedikit santai gitu.
2: Di foto yang
1: di flyernya.
2: Flyer itu kelihatannya lebih kurus-kurus loh, Bu. Ibu lihat di YouTube, kok lebih bulat-bulat.
1: Itu foto berapa tahun kemarin, Bu?
2: Iya. Assalamualaikum para bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dan ibu kepala sekolah ini. Waduh, padahal jaraknya cuma 6 kilo kayaknya dari rumah, 5 kilo.
1: Gitu.
3: Pelayangan.
2: Iya, tapi ibu enggak tahu ada program ini, Bu Impian. Ini RRI Pro 1 ini hebat sekali, terutama Bung Ireng ini. ada program tersenyum ya.
1: Betul.
2: Mengubah minyak jadi minyak jelantah jadi

0: benda yang bermanfaat. Jadi apa itu?
1: Ya, jadi sedekah, Bu. Jadi sedekahnya itu setiap hari Jumat itu anak-anak di SMP 2 Gebang itu mensedekahkan minyak jelantah dari ibunya yang udah menggoreng berbagai macam tuh, Bu.
0: Iya.
1: Nah, dikumpulkan itu, Bu. Nah, nanti Basnasnya yang memfasilitasi terkait hal itu gitu.
0: Oh, iya.
1: Buat sedekahkan.
0: Ya. Jadi ibu juga berpikir nih, kalau minyak jelantah itu ya ini ya pada akhirnya dibuang kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau bisa dikumpulkan lalu disedekahkan menjadi nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu. Bagaimana caranya? Apakah bisa disetorkan ke
1: SMP?
0: SMP Negeri 2 Gebang juga
2: boleh.
0: Dari ibu rumah tangga. Apakah ada hari-hari tertentu ataukah jam dan hari tertentu yang sudah apa disediakan oleh SMP Negeri Gebang ini? Dan kok Basarnas ya yang mengelola?
1: Kok kenapa apakah Basnas katanya Pak Haji yang mengelola? Oke, nanti dijawab.
0: Iya, apakah itu juga bisa dilakukan ke sekolah-sekolah lain? Atau mungkin tadi dicanangkan kalau ke desa katanya belum efektif. Kenapa tidak dicoba gitu supaya kami ibu rumah tangga juga bisa setor gitu. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Windra.
0: Terima kasih, Bung Dian.
1: Baik, terima kasih, Windra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya semuanya kena nih, Ibu. Ibu Windra, silakan, Bu. Apa yang bisa dijawab oleh caranya atau ada jam-jam tertentu atau hari tertentu? Tadi udah jawab ya hari Jumat, Ibu ya. Tapi silakan, Ibu. Dijelaskan
2: kembali.
1: Terima
2: kasih, Ibu. Ibu siapa?
1: Ibu Indra dari Pelayangan.
2: Ibu Indra dari Pelayangan. Terima kasih loh responnya ini luar biasa. Saya sangat bangga dengan ibu. Jadi gini bu, kalau kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Jadi untuk minyaknya nanti kalau setelah diambil oleh Basnas itu untuk biodiesel.
1: Okay.
2: Nah, kalau ibu ingin tertarik untuk mengikuti program ini, oh sangat bisa ibu, sangat bisa. Nanti ibu tinggal bawa saja minyaknya ke SMP Negeri 2 Gebang, berapapun akan kita terima sedekah ibu. Kemudian nanti harinya setiap hari Jumat pagi. Tapi kalau misalkan ibu sempatnya, misalkan jam berapa gitu, boleh kita terima gitu. Itu mungkin bu ya.
1: Baik. Nah, kemudian dari Pak Basnas katanya, kenapa Basnas mengumpulkan minyak ini katanya gitu, dan kenapa nggak dicoba melalui desir? Tapi sudah ya Pak ya, responnya agak sedikit kurang lah gitu ya. Tapi kenapa bisa kurang responnya, seperti apa gitu Pak?
3: Siap.
1: Pak Haji silakan, mangga.
3: Jadi kenapa Basnas? Ya tadi Basnas punya visi besar untuk menggerakkan masyarakat membangun kesadaran untuk zakat, infak, sedekah. Kalau bicara sedekah, tabasyamuka fi wajhi akika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu juga adalah sedekah. Cuman kalau sedekah saja dilaporkan ke Basnas tidak muncul nilai nominalnya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk bikin terobosan bahwa apa kira-kira sedekah yang bisa kita himpun dan kumpulkan selain daripada uang itu sendiri. Maka kami menemukan cara ini adalah dengan minyak jelantah. Yang dalam notabene dalam pikiran kita itu adalah limbah. Nah, kita kerjasama dengan berbagai dinas termasuk lingkungan hidup itu juga sangat mendukung daripada dibuang, yang sampaikan tadi Ibu Kepala itu apa, mengotori lingkungan dan sebagainya. Mari kita kumpulkan untuk menjadi nilai yang bermanfaat. Nah, Basnas ya sangat berkepentingan untuk membangun satu kesadaran masyarakat untuk bersedekah, infak dan sebagainya. Nah, sedekahnya gak harus dengan uang, cukup dengan minyak jelantah yang mungkin di setiap rumah tangga itu punya kan.
1: Wow.
3: Dengan
1: punya
3: volume
1: pasti
3: yang berbeda-beda.
1: Pasti.
3: Ada yang banyak, ada yang sedikit dan sebagainya. Lalu terkait memang dari 4 segmen itu kita sudah berjalan semua, tapi yang paling optimal itu memang dari sekolah. Yang paling optimal ini. Karena itu tadi. Nah, padahal kami juga melihat waktu studi banding di Jakarta itu di tingkat kelurahan itu titik sentralnya ada di RW, RW RT. Nah, kembali nilai nominal, nilai ekonomisnya itu kembali ke program-program RW, program lingkungan, program apa dan pengolahan sampah dan sebagainya. Insya Allah ke depan tetap kami akan gerakan di tingkat desa, di tingkat pesantren, di tingkat yang bisnis juga, istilahnya kalau kita istilahkan tuh restoran, hotel dan kafe itu juga potensinya luar biasa.
1: Nah, itu betul.
3: Jadi ini menjadi suatu gerakan besar ya, yang akan dimulai di sekolah-sekolah. Anak-anak sudah istilahnya ada program berkelanjutan sustainable ya ini untuk bisa bersedekah. Saya pikir insya Allah ya kalau ibu punya minyak Bidrat, kumpulkan dulu saja Bu, kira-kira sudah berapa liter di dalam botol mineral, nanti bisa diserahkan yang terdekat, mau ke SMP ke bank boleh, mau call kontak ke Basnas juga. Kita kan setiap berapa minggu itu keliling, mana yang sudah penuh kita ambil. Kalau sekiranya ibu memang ada di lingkungan masyarakat, tidak hanya ibu saja, mungkin masyarakat ibu ini punya komunitas pengajian, punya PKK atau apa, silakan kumpulkan aja, nanti kita ambil. Nah, itu bagian daripada kita memfasilitasi atau memberikan layanan kepada masyarakat. Itu dari Basnas.
1: Baik, ke Pak Haji Saiku ini, Pak Haji terkait dengan sebagai penanggung jawab ya, tentu juga mempunyai tugas yang tidak ringan ya Pak ya. Harus kerjasama dengan Basnas dan lain sebagainya. Nah, seperti apa Pak kolaborasi antara SMP Negeri 2 dan Basnas sih dalam menjalankan program ini? Dan tentunya adakah ya mungkin ya Pak ya, ada kendala atau kesulitan seperti apa, atau memang lancar-lancar baik?
4: Sementara Alhamdulillah belum ada kendala. Belum ada kendala yang berarti. Pengiriman fasilitas atau sarana untuk pengumpulan minyak jelantah juga selama ini lancar. Kemudian pengambilan kembali jelantah yang sudah terisi di jerigen itu juga lancar-lancar saja. Seperti kemarin, hari ini rencananya pengambilan yang ketiga dari pengumpulan 6 kali yang ke 5 kali pengumpulan. Hari ini pengambilan yang ketiga, rencananya hari ini mau diambil oleh tim dari Basnas. Kemudian untuk tadi nilai ekonomisnya yang kami terima juga alhamdulillah sudah masuk ke rekening bendahara pengelola. Sudah masuk, alhamdulillah bisa kita gunakan. Kita punya banyak program untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, bisa disupply di sangat terbantu dengan program ini. Yang terakhir juga nilai sosialnya cukup besar. Kami bisa berbagi ke anak-anak yang tidak mampu untuk seperti kemarin menjelang hari raya, Pak Pak Dokter, kita menelisik ada berapa anak yang belum mampu beli pakaian baru. Alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan pada 19 anak saat itu.
1: 19 anak.
4: 19 anak kita kumpulkan, kita beli nih untuk baju baru.
1: Alhamdulillah.
4: Dan berbagai macam program sedekah yang kita kumpulkan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
1: Pak Haji, kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu dari Plumbon, Ibu Reni yang sudah bergabung bersama kita untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tian.
1: Selamat pagi Ibu Reni. Ada Ibu Heni yang paling cantik sendiri nih.
5: Karena
1: laki-laki semua kan gitu ya. Oh ada anak kemagang juga.
5: Ada tiga.
1: Pak Haji Sigit dari Basnas, Pak Haji Saiku dari SMP Negeri 2 Gebang Penanggung Jawab.
5: Assalamualaikum untuk tiga narasumber.
1: Assalamualaikum.
5: Ibu Heni dan Pak Ahmad Saiku ya. Senang mendengarnya. Ih keren, keren sekali ini nih programnya nih. Luar biasa Mas Tian. Mengubah minyak jelantah menjadi kepedulian untuk lingkungan. Mohon izin bertanya, ini tuh yang dilibatkan mungkin di SMP ya Bu Heni. Itu kelas berapa saja gitu yang dilibatkan dalam proses pembuatan minyak jelantah menjadi apa minyak yang bagus mungkin ya. Kemudian program tadi ada program sosial yang di bisa dibicarakan oleh mungkin Pak Dr. Haji Sikit kalau tidak salah. Program sosialnya itu ya, mohon dijelaskan mungkin seperti apa, apakah memang masyarakat yang mau minyak itu gratis gitu atau mungkin dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu. Kemudian durasinya itu berapa lama dalam pembuatan produk itu? Dan bisakah nanti ditok tularkan lagi ke sekolah-sekolah yang mungkin lebih dekat? Atau boleh ya, saya juga sering membuang apa namanya jelantah sebingung. Ya,
1: ketahuan kan sering buang minyak jelantahnya.
5: Jadi mau membuangnya ini disaring dulu atau gimana ya? Oh, gitu. Dikubur aja lah gitu di tanah karena takut terkontaminasi ya lingkungan yang lainnya. Bisa barangkali nanti sih kalau sudah banyak mungkin menghubungi ke Basnas yang paling dekat.
1: Baik.
5: Ya. Itu saja pertanyaannya. Sukses selalu ya buat
1: Bapak-bapak
2: dan Ibu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Reni dari Plumbon. Ini terkait dengan yang dilibatkan nih, apakah semua siswa atau termasuk juga orang tuanya gitu Ibu ya? Pertanyaan begitu, silakan Ibu.
2: Terima kasih. Ibu, ya Allah, terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Untuk program Sekolah Tersenyum ini kami melibatkan semuanya. Anak-anak dari kelas 7, 8, 9, kemudian gurunya juga, kemudian warga sekitar. Jadi semua yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Gebang kita libatkan. Nah, kemudian untuk proses pembuatan kita belum tahu ya, nanti mungkin Pak
1: Pak Dokter ya, benar sedikit ya yang menjalankan seperti apa gambarannya gitu Pak ya. Gambarannya
2: untuk nanti setelah terkumpul menjadi apa, silakan nanti kita belum paham. Hanya kita tugasnya mengumpulkan minyak jelantah ini dari anak-anak gitu saja Ibu.
1: Baik Ibu. Nah, sekarang ke Pak Dokter sedikit. Padahal ini kan juga apa nih yang sudah ketika sudah dikumpulkan nilai dampak sosialnya seperti apa, kemudian durasi pembuatan mau dibikin apa kata minyak jelantah itu ya Pak ya. Enggak apa sedikit. Nah, nanti ke Pak Haji Saiku nih terkait dengan dampak-dampaknya lah gitu ya, terkait dengan dalam tanda kutip mungkin kan ada juga berbagai dampaknya ya, mungkin dampak sosialnya lebih baik ya Pak ya Haji ya. Baik. Silakan Pak Sigit terkait dengan pembuatannya seperti apa, nantinya mau dibikin apa katanya minyak jelantah itu ya. Siap. Silakan.
3: Terima kasih, ini banyak menjadi pertanyaan memang. Betul. Ya untuk apa ini ketika sudah terkumpul
1: banyak
3: gitu. Kalau ya, dalam sekilas kita sering melihat keterampilan itu yang berbahan dasar dari minyak itu seperti dibikin lilin atau sabun. Tapi itu kan skala kecil. Tapi karena kita skalanya besar, memang kita sudah punya mitra 2 eksportir di Jakarta. Ketika minyak jelantah itu dengan segala kondisinya lah, entah itu bekas ikan asin apa itu kita tampung Bu. Tadi ada Bu Reni nanya itu. Enggak usah disaring Bu, biar nanti kita tampung semua jenis bau minyak jelantahnya, enggak masalah. Lah ketika sudah terkumpul itu kita mendapatkan penjelasan dari eksportir itu memang yang pertama itu untuk bioaftur, untuk bahan bakar pesawat, karena memang nilai biaya operasional dari pengolahan ini lebih mudah daripada kita beli atau yang baru. Yang kedua untuk biodiesel bahan bakar truk dan kapal. Ini nilainya lebih murah. Maka kita nggak akan pastikan ya, minyak jelantah yang terkumpul itu tidak akan digunakan untuk pengolahan minyak terus kemudian didaur ulang untuk ke pasar, itu saya pastikan tidak akan ada. Jadi aman lah ya. Yang kedua untuk apa kegiatan sosialnya itu sebetulnya dengan kembali kepada program dasar dari Basnas, program sosial itu bisa untuk yang pemberdayaan, bisa untuk pendaya gunaan, dan juga untuk pendistribusian ya. Yang kalau pendistribusian ya sebetulnya kita bisa memberikan program-program konsumtif ya, untuk pakaian, makanan, alat sekolah dan sebagainya. Tapi karena ini kegiatan ini kita bekerjasama dengan sekolah, biarkan yang melaksanakan program-program sosial adalah sekolah dari nilai ekonomis itu. Jadi sekolah merupakan program kepanjangan daripada Basnas. Ya, kita hanya membutuhkan, kalau dalam istilah accountingnya itu adalah on balance sheet, kita butuh laporan saja. Nilai ekonomisnya kembali ke sekolah masing-masing. Kemudian kita memang tidak membangun suatu apa ya, kegiatan ini, branding itu dengan transaksi jual beli. Karena kita pingin kegiatan ini adalah digerakkan gerakan sedekah. Iya betul memiliki nilai ekonomis, tapi kita enggak menjual dan membeli secara transaksional. Tapi biarkan gerakan ini menjadikan gerakan sedekah dan akan diterima oleh di mana titik-titik itu kumpul menggerakkan. Kalau di desa sebetulnya Pak, kita itu sudah menawarkan bahwa nilai ekonomis dari minyak jelanta yang terkumpul bisa untuk membantu PBB masyarakat yang rendah, yang mungkin di bawah nilai 50.000. Kalau memang terkumpul, biarkan itu untuk mensubsidi biaya PBB warga masyarakat. Kan sebetulnya program itu membantu masyarakat sekali itu loh. Dari nilai dikumpulkan oleh desa, kemudian kita tampung nilai yang terkumpul kembali ke desa. Silakan desa jangan bagikan uang, Pak. Karena kurang mendidik kan.
1: Betul.
3: Diberikannya dengan program
1: ya, tadi itu. Tadi, ya.
3: Ini diinventarisir berapa jumlah warga yang nilai PBB-nya di bawah 50.000, biarkan bisa dibayarkan dari situ. Jadi ada nilai keadilan berdasarkan berapa besaran PBB itu. Itu sebenarnya gerakan kita itu, Pak. Selain di sekolah loh, Pak. Makanya tadi ada pertanyaan, kira-kira dibeli berapa? Ya kita tidak membangun suatu
1: jual beli
3: itu, Pak. Kita kan Basnas, Pak. Gerakannya gerakan
1: amal
3: kan sosial. Walaupun ada betul nilai ekonomisnya, tapi biarkan nilai ekonomis itu dikelola oleh sekolah, pesantren, desa dan sebagainya. Ya sebagai tangan kepan. Iya, leading sektornya, Pak. Jadi saya pikir gerakan ini ya sangat membantu masyarakat di bidang pendidikan juga, mangga barangkali ada anak didik yang bisa untuk membantu biaya kebutuhan sekolahnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat yang memang belum tersentuh program ini, bisa dikumpulkan melalui komunitas-komunitas ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, dan termasuk saya sendiri. Saya sendiri itu punya sekolah, punya majelis, punya sekolah lansia juga, Bu. Setiap berangkat ibu-ibu bawa minyak jelanta. Nah, sebetulnya segmen kita itu ya dari anak SD, SMP, SMA. Tapi dilihat dari realisasinya, di tingkat anak-anak SMP ini paling antusias, Bu. Nggak tahu kenapa itu. Di tingkat SD ada, Pak. Cuman nggak begitu antusias kayak anak SMP. SMA juga. Mungkin apakah SMA ini gengsi, anak-anak kok bawa tasnya bawa minyak jelanta.
1: Kayaknya gengsi.
3: Ya, itu perlu dianui ya, Pak. Perlu di
1: betul, Bu.
3: Kita sudah membuka sosialisasi ke semua segmen. Bahkan ke tingkat RA atau KB atau PAUD itu kita sudah buka, Bu. Iya, walaupun nanti yang bawa emaknya atau ibunya. Tapi itu menjadi gerakan sedekah itu dari kecil, Pak. Kita membangunnya itu. Nanti Nina, kamu bawa nih sedekah minyak jelanta, dan ini bisa bermanfaat. Kita bisa membantu sesama. Itu kan gerakan luar biasa. Ya, ini di bawah aja. Wah, luar biasa. Dan kemarin, Pak, yang nilai pengumpulannya luar biasa, karena di awal tahun ajaran tuh sekolah tuh ada gerakan namanya apa tuh yang MPLS. Kalau di Kemenag itu Mata Muda, ta. Itu kan siswa baru ketika diarahkan untuk membawa minyak itu hampir 100% itu bawa, Pak. Bahkan ada yang bawa masih baru, Pak.
1: Masih puasan
3: gitu ya. Di yang wadah cup minyak itu. Artinya sebetulnya yang saya sampaikan dari awal, tingkat hierarki di sekolah itu cukup tinggi.
1: Ya,
3: ini bapak ibu gurunya yang nyuruh, aku suruh bawa ya, jadi bawa gitu.
1: Jadi nurut.
3: Jadi nurut. luar berarti biasa
2: butuh,
3: ini.
2: Butuh konsen kalau okay. ini ya. Mm-hmm. Kita tuh dari guru-gurunya tuh harus benar-benar. Nah,
3: sebetulnya kita kan warga sekolah tuh gini Bu, dari siswa, mendukung, ya, Pak, ya? Guru juga termasuk kantin Bu.
1: Nah, iya,
3: lah kemudian begini Pak, ada pertanyaan waktu saya di sumber, ini botolnya akan diapakan? Mm-hmm. Kan ada yang bawa botol,
1: betul, betul, betul.
3: Nah, ini botolnya ada nilai ekonomisnya.
1: Betul.
3: Kalau saya sarankan biarkan dikumpulkan itu untuk tambahan penjaga sekolahnya. Ketika sudah terkumpul akan kami beli botol-botolnya itu. Jadi mohon maaf kami tidak akan mengotori atau menambah limbah di sekolah. Karena botol itu punya nilai ekonomis, dikumpulkan saja, nanti kita beli Pak. Jadi jadi ada banyak pertanyaan. Saya memang sekolah itu keluhannya begini Pak, sudah ada program MBG kita meluangkan waktu, lah ini ada minyak jelantah dan sebagainya. Ya makanya saya sarankan silakan diatur saja setiap Jumatan, gitu aja Pak.
1: Ya. Intinya ini juga kan Ibu sebagai kepala sekolah dan Pak Haji Seko juga sebagai penanggung jawab kan harus terus ya Pak ya,
2: programnya
1: terus berlangsung. Ini tadi juga ada saya melihat ataupun mendengar bahwa Ibu ada sedikit dalam tanda kutip mungkin ada apa ya ibaratnya dalam kutip mungkin agak perlu di dicermati lagi terkait dengan tadi ya Bu ya. Wah ini saya udah MBG udah apa gitu nah.
3: itu
1: seperti apa Bu untuk menyikapi hal ini ya Bu ya kan semuanya bisa berjalan.
3: Banyak keluhan dari sekolah tuh begitu
1: dari mahasiswa itu. Itu seperti apa nih Pak? Ya. Maksud saya ini terkait dengan partisipasinya agar terus bisa berjalan lah gitu. Silakan Ibu, apa nih Bu?
2: Iya betul. Emang kalau MBG sih kan setiap hari Pak.
1: Betul.
2: Itu kita sudah meluangkan waktunya setiap hari. Waktu di sekolah kami ada piket termasuk Pak Haji juga piket MBG. Iya, memang betul ada ada waktu kita terambil lah dari waktunya belajar itu ada beberapa menit itu untuk untuk mengelola MBG. Nah, namun untuk ini sedekah minyak jelantah itu kita lakukan pagi Pak.
1: Pagi
2: di hari Jumat. Jadi anak-anak itu sambut siswa pertama datang, kemudian kita sudah siapkan
1: tempat
2: jerigennya. Nah, jadi setelah salim-salim sama guru-guru langsung ke situ langsung dimasukkan. Iya. Okay. Nah, memang selama ini botol-botolnya itu kita tampung. Namun ada yang ngambil Pak.
4: Masyarakat sekitar
2: ya, itu ya sudah
1: botol itu ya,
2: botol itu ya sudah sudah lama jadi kayak abah-abah gitu. Dia yang mengambilnya.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya abah-abah ini juga dimanfaatkan untuk dijual kembali.
1: Okay.
2: Jadi ya, menambah perekonomian lumayan lah mereka. Jadi kita tidak mengumpulkan sendiri. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu.
1: Baiklah, kalau Pak Ahmad, saya kok ini terkait dengan Baji, terkait dengan tadi ya pemanfaatan ini juga kan tentunya juga harus ada perencanaan yang matang ya Pak ya. Ada sesuatu hal yang mungkin memang harus wah ini seperti tadi Pak Haji Dokter tadi mengatakan bahwa ini memang harus dikemanakan terkait dengan botol ataupun plastik barangkali ya Pak
3: Nah
1: itu juga kan perlu dia. Ini seperti apa Pak agar tentunya juga semuanya bisa tertata rapi. Yang salah satunya mungkin dari Ibu tadi ada yang mengambil katanya gitu. Nah ini apa pihak sekolah juga sudah memfasilitasi hal ini atau seperti apa Pak Haji? Silakan.
4: Kami setiap hari Jumat pagi sebelum anak-anak datang kita sudah siapkan jerigen di depan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang kedua, pintu
2: gerbang ada awal, gerbangnya ada dua
4: gerbang. Gerbang pertama itu nanti ada tim sambut siswa, biasa beberapa guru yang sudah siap. Kemudian masuki gerbang kedua sudah disiapkan jerigen itu, ada sekian jerigen kita sudah siapkan meja.
2: Dengan
4: mekanismenya ya tidak membutuhkan waktu banyak karena memang sambil jalan anak memasukkan ke jerigen itu. Kemudian di sampingnya sudah kita siapkan tong-tong sampah untuk meletakkan botol-botol sisa itu. Dan saat itu sudah ada
1: yang mengambil
4: masyarakat yang mungkin lebih membutuhkan.
1: Baik.
4: Memanfaatkan itu dikumpulkan. Bagi mereka yang tidak bawa mungkin bentuk kepeduliannya tolong sampah yang berserakannya ambil simpan ke tempat sampah. Jadi mereka tetap kita arahkan dengan beberapa macam edukasi.
1: Siap.
4: Termasuk menjaga lingkungan, kebersihan itu.
1: Baik. Pak Haji dan Ibu, kita akan membaca terlebih dulu ya. Ini kayaknya ada dari murid-murid atau orang tua dari murid Ibu nih yang berkirim WA, berkirim live chat di channel YouTube kita ya, Bu ya. Ada luar biasa inspiratif Ibu, Bapak semuanya, narasumber dari Lianur Hidayat. Inspiratif terus maju SMP 2 Gebang. Mantap program Minyak Jelantah sukses, dari Mawar Fajar dan tadi Pak Nawi Kunawi. Hadir ya, okelah. Keren, masih terus SMP 2 Gebang dari Faruh. Semangat Ibu, katanya dari Sugiyarti Cici. Oke. Okay. Dan ini ada juga pertanyaan ya Bu, mungkin dari ini Dompiong Milanistio. Bagaimana minyak jelantah yang terkumpul kemudian dimanfaatkan atau disalurkan hingga dapat memberikan manfaat bagi sesama? Oke, nanti dijawab ya oleh Pak Dr. Sigit nanti ya. Programnya sangat bermanfaat banget. Semangat, semangat menyimak. Oke, mantap. Mantap sih, semangat dari Pak Agus Widodo. Agus Widodo. Limbah minyak adalah apakah mencemari sungai di Cirebon dan sekitarnya, makin hari makin kotor sungainya. Ya, makanya kita dimanfaatkan oleh Ibu Kepala SM Negeri 2 Gebang ya, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah diundang di kantor SMP 2 Negeri Gebang. Mantap. Ya, terima kasih juga. Pertanyaan juga, assalamualaikum. Miris sekali ya Bapak Ibu narasumber, negara sebesar ini kaya minyak sawit namun minyak jelantahnya itu kan limbah. Kenapa masih dipakai? Oh, kru studio suara yang keluar. Oh, yang mengembangkan. Oke lah, nanti ya. Mantap SMP 2 Gebang, terus bergerak meraih prestasi. Oh, maaf. Oh, ada link absensi? Gak ada, Pak. Gak ada link absensi ya. Oke, mantap, mantap. Oke, terima kasih. Dan tadi mungkin dijelaskan terlebih dahulu bagaimana minyak jelantah yang terkumpul kemudian dimanfaatkan atau disalurkan agar dapat memberikan manfaat bagi sama. Pak Dr. Sigit, silakan.
3: Ya, yang saya sampaikan tadi memang ada beberapa program yang minyak jelantah ini hasilnya setelah terkumpul itu bisa dilaksanakan di leading sektor masing-masing. Seperti sekolah. Tetapi bagi masyarakat, kita juga di Basnas menampung minyak jelantah dari masyarakat secara sukarela. Kemudian juga kita dari pesantren, dan kemudian juga ada beberapa pedagang kaki lima yang kita sudah bekerja sama yang siap untuk mengumpulkan minyak jelantah. Kalau itu terhimpun di kantor Basnas, kita akan distribusikan dari hasil itu untuk program-program tadi, pendistribusian ataupun pendaya gunaan melalui bantuan-bantuan pendidikan ataupun untuk kita tuh punya program namanya set up ya untuk para pedagang kaki lima. Kita kemarin sudah menginventarisir ada sekitar 10 itu yang menerima bantuan perbaikan gerobak atau apa ya, tempat berjualan dari Basnas itu kita sudah realisasikan. Kalau kita bicara dihitung dari potensi yang ada dari 4 segmen itu, nilainya luar biasa sebetulnya. Dan masih jauh dari realisasi, maka kita butuh strategi untuk bisa mengajak masyarakat untuk memulihkan itu. Kalau yang tadi terkait, wah ini negara sudah kaya minyak segala sapit, lah kita segmennya tidak membicarakan itu. Kita hanya memanfaatkan barang limbah yang ada dalam rumah tangga, dalam kita ini, untuk lebih bisa dimanfaatkan ya, supaya bermanfaat untuk sesama ya. Jadi saya pikir program-program sosialnya sudah kita sampaikan, sudah selesaikan di Basnas, juga di sekolah masing-masing. Tinggal nanti memang dari sisi promosi, dari sisi kita diinformasikan, termasuk melalui RRI Pro 1 ini, kita menyampaikan bahwa kami Basnas Kabupaten Cirebon mengajak pada seluruh masyarakat untuk bisa menghimpun minyak jelantah. Dan ini amat bermanfaat untuk membantu sesamanya. Itu dari saya.
1: Baik. Ini juga dari Bu Reni nyambung nih Pak. Nyambung kata Pak Dokter tadi mengatakan ada sekolah lansia ya Pak ya. Nah Mas Pian mau bertanya kembali, tadi dikatakan oleh Pak Sigit katanya bahwa Bapak mempunyai sekolah lansia. Saya juga adalah murid sekolah lansia Sumber Urip Pak katanya. Yang tempat sekolahnya di rumah saya Sumber Urip Sumber katanya. Wah ini.
4: Oh iya, ini kenal.
1: Kenal ya. pertanyaannya, sudahkah Bapak berkolaborasi dengan sekolah lansia yang sana? Saya masuknya 1 bulan sekali, Pak, katanya. Mohon dapat disosialisasikan kepada murid-murid di sekolah lansia Sumber Urip, karena murid-muridnya ada 62. Lumayan, katanya, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih, silakan, Pak.
3: Betul. Saya awal mendirikan sekolah lansia ini, namanya Sekolah Lansia Bahagia. Sekitar sudah berjalan 6 bulan. Saya sebagai ketua DMI dalam hal ini memiliki program sekolah lansia, tempatnya di madrasah kami di Karangsembung, dan alhamdulillah siswanya ada 100. Itu juga kita batasi. Kalau nggak batasi mungkin lebih. Jadi datangnya ibu-ibu dalam sekolah lansia itu ya untuk berkumpul dalam satu komunitas, bisa olahraga, bisa cek kesehatan, bisa menerima materi, dan juga gerakan bersedekah. Yang tahu isi dapur kan ibu-ibu ya. Jadi hampir optimalnya ibu-ibu bawa karena bapak-bapak nggak tahu di rumah ada berapa minyak jelantah. Karena ini banyaknya peserta sekolah lansia ibu-ibu, jadi bawa. Apalagi banyak yang ibu-ibu punya usaha catering atau apa yang home industry itu, mereka kalau dalam 1 bulan bisa ada yang bawa 3 liter, 2 liter, karena memang konsumsinya untuk memasak, untuk jual. Jadi saya pikir ke Ibu Reni ya,
1: nanti semua, Ibu Reni yang mempromosikan mereka ini,
3: mempromosikan,
1: mensosialisasikan nih minyak
3: jelantah. Di mana tempat komunitas semua bisa berdampak. Siap. Atau berbuat yang positif.
1: Oke. Ibu dan Bapak, waktu yang bisa kita pengennya sih lama berlama ya, Pak. Satu jam tanpa terasa nih. Oke, ya, sebagai rangkaian terakhir pertanyaan Ibu, apa harapan dan terhadap keberlanjutan program Tersenyum dan kontribusinya dalam membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan dan peduli sosial sesama? Ibu, kemudian nanti Pak Hamar Sanji Saiku dan juga Pak Sigit, silakan.
2: Oke, terima kasih ya, Pak. Harapannya ke depan itu, ini program bagus, bagus banget malah. Saya ingin semua yang berkaitan dengan program ini tetap istiqomah gitu, supaya program ini tetap berjalan. Karena terus terang saja dari sekolah itu kita mempunyai banyak rencana, terutama dalam hal keagamaan. Ya diantaranya ada sarana, kemudian sosial dan sebagainya. Sarana itu sarana keagamaan, bukan sarana sekolah, tapi khusus ke keagamaan. Itu. Jadi semoga program ini berjalan terus, dan kita yang mengurus ini semua atau orang-orang siapapun yang mengurusnya istiqomah gitu.
1: Amin.
2: Agar berjalan terus gitu. Baik. Itu mungkin Pak dari saya.
1: Pak Haji Saiku, silakan apa yang disampaikan Pak terkait dengan program Tersenyum ini, silakan.
4: Selagi dapur masih mengepul. Dan minyak yang dipakai, program ini saya yakin bisa tetap berjalan. Tinggal bagaimana kita tetap secara istiqomah mempertahankan ghirahnya, semangat untuk mengedukasi anak-anak dan masyarakat sekitar agar tetap menyalurkan mindset sedekahnya, itu yang paling penting. Bagaimana kita tetap selalu bersedekah. Karena ini gerakan sedekah dan gerakan tidak akan pernah merugikan sekolah. Pasti akan menguntungkan.
1: Baik. Pak Dokter, silakan sedikit, silakan. Apa yang ingin disampaikan dari Basnas untuk masyarakat, silakan.
3: Basnas ingin mengajak sekali lagi kepada masyarakat bahwa upaya pembentukan budaya untuk peduli lingkungan, kalau untuk anak-anak ya adalah pembentukan karakter sejak dini ya, dan membangun budaya hidup berkelanjutan melalui gerakan pengelolaan minyak jelantah dengan konsep sedekah. Ketika program ini berjalan, insya Allah bisa membantu sesama dalam program sosial, pendidikan, keagamaan. Terima kasih atas segala respon, dukungan dari instansi dan masyarakat semuanya.
1: Jadi yang digaris bawahnya pendengarnya, bahwa program ini tentunya bagi Anda orang tua, misalkan orang tua membawa botol berisi minyak jelantah ya Bu ya. Dan terus terang ini bukan untuk dijual belikan ke sekolah ya Bu ya.
2: Bukan,
1: tapi untuk bersedekah ke sekolah, dan sekolah kemudian dianukan ke Basnas kemudian dapat ini ya Bu ya, ada rewardnya, dan kemudian reward itu untuk kepentingan bersama, khususnya tadi seperti yang diungkapkan diucapkan Pak Haji Ahmad Syaiku bahwa sudah bisa memberikan pakaian untuk anak-anak kurang mampu di sekolah SMP Negeri
2: Tugu Panggung. Kita juga ada menginginkan perluasan sarana
1: keagamaan. Baik, baik pendengar. Sekali lagi, Ibu Heni Mulyana SPD, Kepala SMP Negeri 2 Gebang, Kabupaten Cirebon. Terima kasih, Ibu.
2: Sama-sama.
1: Sudah berkenan bersama dari jauh-jauh dari Gebang. Juga Pak Dr. Haji Ahmad Syaiku, penanggung jawab program Transisi SMP Negeri 2 Gebang. Terima kasih, Bapak Haji.
4: Sama-sama.
1: Oke, sehat-sehat selalu. Amin. Dan terakhir, Bapak Dr. Haji Sigit, Nur Hendi SME CHT, Wakil Kepala 3 Bidang Perencanaan Pelaporan Keuangan Basnas Kabupaten Cirebon. Semua laporan dari dia nih, Pak. Terima kasih, Pak Haji, dan semuanya. Dan juga pendengar, ternyata kepedulian terhadap lingkungan ini, terhadap lingkungan dan sesama, tidak selalu hadir atau harus dimulai dengan dari langkah besar. Dari minyak jelantah yang biasanya kita anggap sebagai limbah, bisa lahir manfaat, bisa lahir kepedulian, dan bahkan senyum bagi orang lain. Bukan begitu ya Pak ya? Ya, Ibu ya. Dan semoga program Tersenyum dari SMP Negeri 2 Gebang ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Amin. Dan juga masyarakat khususnya untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekaligus memperkuat rasa kemanusiaan. Amin. Terima kasih sudah mendengar, sudah bersama kami dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Mas Alek nanti aja azim rekan-rekan media lainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama kami dari Cirebon pagi ini. Nanti pukul 10 saya temani Anda pendengar. Dan kini saatnya Anda akan menyimak cek fakta. Dan dirangkai dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Sesaat lagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sedang berbicara di depan mikrofon. Unggahan tersebut menarasikan seolah-olah Pramono Anung melarang warga yang memiliki KTP di luar Jakarta atau KTP non-Jakarta untuk bekerja di DKI Jakarta. Dan unggahan tersebut juga disertai narasi yang mempertanyakan pembelokan KTP untuk seluruh Indonesia. Dan berdasarkan penelusuran foto Pramono tersebut dalam unggahan ini serupa dengan foto dalam artikel This Way berjudul Pramono Minta Maaf KTP Luar Jakarta Tak Bisa Daftar Lowongan Kerja Padat Karya. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Pramono memang menyampaikan permintaan maaf karena warga ber-KTP luar Jakarta tidak dapat mengikuti pendaftaran program kerja padat karya. Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membuka pendaftaran kerja padat karya dengan kuota 2.843 orang. Peserta yang diterima akan bekerja selama sekitar 3 hingga 6 bulan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada di lapangan. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada warga lain yang membutuhkan pekerjaan agar dapat memperoleh giliran. Peserta juga akan menerima upah yang setara dengan upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta 2026. Dan dilansir dari Antara, program kerja padat karya ini memang ditujukan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Dengan demikian, klaim bahwa Pramono melarang warga ber-KTP luar Jakarta untuk bekerja di DKI Jakarta adalah menyesatkan. Ketentuan DKP, ketentuan KTP DKI Jakarta berlaku khusus untuk program kerja padat karya Pemprov DKI Jakarta, bukan larangan bagi seluruh warga luar Jakarta untuk bekerja di wilayah DKI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut.

0: Saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama Arianto dan telah hilang satu buah STNK motor atas nama Arianto nomor polisi E2349EC merek Honda tahun 2025 berwarna hitam, dan nomor barang tersebut maksud kami telah hilang pada hari Selasa 30 Juni lalu di wilayah Pamengkang Mundu. Kepada masyarakat yang menemukan STNK motor atas nama Arianto, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Arianto, alamat Dusun Katileng RT 03 RW 04 Pen Mundu Cirebon, dengan nomor HP 087875184871. Demikian berita kehilangan diaturkan. Terima kasih. Baik pendengar, Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sidang atas nama Maxwell Alexander van Eker bin Wadi Anthony Hopkins ditujukan kepada saudara Maxwell Alexander van Eker bin Wadi Anthony Hopkins, alamat terakhir di Kampung Kasunyan Selatan nomor 176 RT 04 RW 09 Kelurahan Kesebuan Kecamatan Lemah Bungku Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon dan bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHM SCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono Bepas nomor 5 Cirebon. Dan dalam perkara gugat cerai antara Siti Fitriani binti Nurimani sebagai pemohon melawan Maxwell Alexander van Eker bin Wadi Anthony Hopkins sebagai termohon, mengirim berita Fajar Febriana MD Akun sebagai jurusita pengganti. Nah, panggilan ini merupakan panggilan kedua.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Anda akan terus bersama kami pendengar dalam Rakan Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 saya temani Anda pendengar. Dan satu informasi dari antaranews.com untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini pendengar, dan masih terjadi gempa susulan ya pendengar ya, dengan magnitudo 7,7 terjadi di Flores. BMKG mencatat sebanyak 2768 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada Rabu ini pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Arif Tias Mata di Kupang mengatakan, dari ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo terbesar tercatat mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil berkekuatan magnitudo 1,1. Dan ia menjelaskan, dari total gempa susulan tersebut, sebanyak 24 kejadian memiliki magnitudo di atas 5, sementara 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Arif, aktivitas gempa susulan hingga kini masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif berdasarkan grafik peluruhan gempa. BMKG belum melihat pola penurunan aktivitas yang jelas. Jadi kita harapkan untuk mendengar warga ataupun saudara kita yang ada di Flores, NTT sana, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, walaupun tentunya banyak infrastruktur, rumah dan lain sebagainya rusak terkena gempa bermagnitudo 7,7 yang tentunya juga kita pun harus ikut bisa merasakan dengan sesuatu hal yang diperlukan saudara-saudara kita di sana yang mendengar ya. Sekaligus juga mendoakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bantuannya lancar dan tidak terkendala apapun, dan bisa menikmati berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan juga banyak sekali doa dan juga bantuan-bantuan dari berbagai ormas yang ada di Nusantara ini.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pendengar, kami akan hadirkan kembali berita pemanggilan sidang ternama Maxwell Alexander van Ecker bin Wadi Anthony Hopkins ditujukan kepada saudara Maxwell Alexander van Ecker bin Wadi Anthony Hopkins. Alamat terakhir di Kampung Kesunyian Selatan, nomor 176, RT 04, RW 09, Kelurahan Kesepuan, Kecamatan Lembah Wungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono Bebas, nomor 05, Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara dalam perkara gugat cerai antara Siti Fitriani binti Nurimani sebagai pemohon melawan Maxwell Alexander van Ecker bin Wadi Anthony Hopkins sebagai termohon. Dan berita ini dikirim oleh Fajar Febriani AMD Akun sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan selanjutnya. Dan demikian kami sampaikan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan ini adalah akhir dari saya Pian Almas yang menemani Anda dalam Cirebon pagi ini. Dan Cirebon siang nanti akan bersama rekan saya Lisma Julia Sari, dan akan bersama dalam rangkaian sanksi suara anti narkoba korupsi dan judi yang akan mengawali Cirebon siang ini bersama rekan Lisma Julia Sari. Jangan lupa diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dia pustaka utama dengan judul Home Sweet Loan menyuguhkan dinamika kehidupan bedengah perkotaan dengan humor yang menyentuh. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca akan diajak merenungkan nilai-nilai persahabatan dan harapan di tengah kesulitan. Kisah ini membawa kita ke dalam kehidupan empat sahabat, Kaluna, Panisa, Kamamia, dan Danan, yang berjuang mewujudkan impian memiliki rumah di Jakarta. Dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesulitan keuangan hingga tekanan sosial, mereka menunjukkan keberanian dan ketahanan yang menginspirasi. Menariknya, buku berjudul Home Sweet Loan ini kemudian diadaptasi menjadi film layar lebar yang diproduksi oleh Christian Emmanuel dengan skenario ditulis oleh Sabrina Rosele Kalanji dan Widya Afrianti. Sebelum menyaksikan filmnya, alangkah lebih baik jika Anda membaca novel ini terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam tentang cerita dan karakter tokohnya.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pasti Lisma gak sendiri ya, barengan sama Gani sebagai penata teknik dan juga tentunya teman-teman di Pemancar Beru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian beranda Asta Cita Sangsi, di mana untuk tema kita pagi ini adalah metode pembelajaran bagi mahasiswa hukum bersama Bapak Dr. Raden Handi Riono SHMKN selaku Kaprodi Fakultas Hukum UGJ dan beliau juga selaku entrepreneur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Okay, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian berat.

Isma akan ajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 3249 51935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa

harus mampu membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan persoalan, berintegritas, serta siap menghadapi perubahan zaman. Hal ini yang kemudian menjadi satu hal penting bagi mahasiswa hukum, sebab mahasiswa hukum nantinya tidak hanya dituntut memahami berbagai aturan dan teori hukum, tapi juga mampu menganalisis persoalan

0: Beberapa hari ini cuacanya wah,
1: iya,
0: glowing banget.
1: Aduh, bener banget. Tapi bikin kita sedikit di PHP nggak sih, kayak mau hujan
0: gitu. Tapi nggak jadi.
1: Ternyata nggak jadi. Begitu rasanya di PHP gitu. Ini. Ah, tapi ini karena masalah hukum nih Pak Kaprodi, apalagi nih temanya luar biasa. Metode pembelajaran bagi mahasiswa hukum. Nah ini mungkin banyak, boleh nggak sih nyebutnya adik-adik, jangan anak-anak.
0: Iya boleh.
1: Biar tetap muda.
0: Adik-adik.
1: Ya. Padahal harusnya udah anak-anak ya. Nah ini buat adik-adik kita yang mungkin baru menjadi mahasiswa gitu kan, pengen tahu dulu nih seperti apa sih, adakah pembeda dari mahasiswa lain dengan mahasiswa Fakultas Hukum? Mungkin Pak Kaprodi bisa menjelaskan apa yang harus disiapkan terlebih dahulu.
0: Oke ya, pertama-tama kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Lupa, saya Rio, panggilnya Rio aja biar gampang.

masih ada kuliahnya yang prasyarat, masih membahas mengenai ada yang namanya mata kuliah pengantar. Nah, di situ yang akan adik-adik temui. Jadi jangan berpikir bahwa wah langsung suruh ngafal.

0: Ini bisa dibilang satu hal yang paling penting begitu ya, Pak?
1: Iya, tentu. Karena metode pembelajaran ini kalau tidak dikemas dengan baik, maka akan membuat mahasiswanya yang mungkin awalnya excited gitu ya, ingin masuk fakultas hukum dan lain-lain, tapi mungkin dengan kurikulum yang udah nggak up to date gitu ya, dengan teknik pembelajaran yang nggak modern gitu, yang masih jadul, pendekatannya masih nggak Gen Z banget, nggak zaman now banget. Nah itu kan mungkin membuat mahasiswa adik-adik kita yang

0: identik dengan nanti hafal pasal, hafal undang-undang. Itu di semester berapa sebenarnya nanti kemudian akan dikenalkan oleh hal-hal seperti itu?
1: Oke. Jadi tadi saya bilang di semester 1, 2 itu kita bisa belajarnya tentang mata kuliah prasyarat, yeah, seperti misal logika, seperti pengantar ilmu hukum, mm-hmm, itu masih bersifat pengantar. Mm-hmm. Tapi

0: nanti mahasiswa atau adik-adik ini akan senangnya di mana kelihatan? Apakah dia ya ingin jadi jaksa? Oh, maka harus mendalami pidana misal. Oh, saya ingin menjadi legal corporate. Lagi musim apa nih sekarang case-nya? Oh, lagi naik nih tentang merek, pembajakan merek dan lain-lain, maka harus dipelajari tuh yang namanya hak atas kekayaan intelektual gitu. Jadi nanti tergantung mana yang disuka, tapi dasarnya harus kuat dulu.
1: Di awal-awal tadi. Iya.

0: ya. Karena nanya sekarang dan absen. Ini mau tanya, katanya saya sering sekali kesulitan memahami materi yang banyak. Bagaimana cara belajar hukum yang efektif? Apakah memang harus dihafal?
1: Oke, Mbak Rena, ya terima kasih.

permasalahan. Jadi setelah kita tahu teori-teori di dalam situ yang di hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, kita harus tahu juga masalah apa yang ada. Oh, ternyata royalti lagu seperti yang kemarin sempat

0: jangan menganggap bahwa dosen ini selalu benar. Jangan menganggap bahwa mahasiswa itu pasif, dosen yang harus memberikan ilmu dan mahasiswa harus nerima semua yang diberikan dosen. Enggak, zaman ini udah enggak kayak gitu. Jadi kalau memang adik-adik punya pemikiran sesuatu yang ketika dosen menjelaskan agak enggak relate atau dari sudut pandang saya
1: kayak ada yang ganjel gitu ya.
0: Pak, ya. Boleh. Enggak apa-apa. Justru itu. Kita sebagai dosen pun ya saya bilang tadi ya, zaman udah berubah. Enggak boleh kita kemudian pokoknya harus A, kata saya A, maka harus A, ya enggak boleh gitu. Gitu ya. Karena

0: 0811-8493259 atau juga WhatsApp di 0813249-1935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chat di sana ya. Kami kembali selepas yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: salah pemahaman definisi. Nah itu closed book biasanya. Tapi kalau penyelesaian permasalahan, penyelesaian kasus, itu biasanya open book. Ya karena tadi kita nggak perlu ngapain undang-undang, kita bisa baca. Hanya saja kemampuan analisis teman-teman yang akan nanti membedakan kualitas jawabannya. Pasal kan akan selalu ada di situ. Tapi bagaimana pasal-pasal itu kemudian bisa jadi argumen Anda untuk menjawab suatu permasalahan sehingga menjadi solusi dari masalah hukum, tarik benang merah. Di situ kan nggak gampang, gitu. Jadi mau open book atau close book itu tergantung bagaimana model ujiannya sebenarnya.
1: Oke, baik. Tapi boleh lihat HP? Enggak.
0: Itu lebih expert lagi biasanya.
1: HP ya.
0: Tergantung dosennya. Yang boleh open AI boleh.
1: Baik. Ini selanjutnya juga ada Miranti nih yang ada di Kesepuhan. Selamat siang Pak. Saya ingin tanya, saya anaknya kinestetik nggak, suka menghafal. Cocok nggak jadi mahasiswa hukum?
0: Cocok.
1: Cocok ya. Berarti dia kan orang aktif ya. Kinestetik nggak mau diem.
0: Kinestetik nggak mau diem dan malas, nggak suka menghafal.
1: Iya. Dan malas berteori.
0: Malas berteori. Saya nggak tahu apa. Siapa nama tadi?
1: Miranti.
0: Miranti ini suka baca apa enggak? Karena ada juga loh anak hukum yang gak suka baca.
1: Hah? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya?
0: Gak suka baca.
1: Tapi kan harus tahu referensi dan segala macam. Tapi gak suka baca. Gimana tuh?
0: Makanya saya bilang, metode di Fakultas Hukum UGJ ini, saya udah riset untuk semua.

0: akan dianggap sama dengan 30 orang yang duduk di situ.
1: Iya.
0: Kamu sudah selesai, nggak akan ada yang
1: luar biasa ini. Wah, insya Allah.
0: Jadi begitu tahu ini namanya siapa, itu akan ada kedekatan tersendiri.
1: Dan akhirnya tahu potensi anak.

0: kantornya,
1: iya, ya, harus presentasi.
0: Harus presentasi gitu ya. Atau jadi ketua panitia lomba 17-an kemarin misal.
1: Iya.
0: Ada ini dulu
1: laporan,
0: laporan panitia di depan panggung.
1: Dreg-deg tuh.
0: Dreg-deg tuh.
1: Iya.
0: Tapi harus dilawan. Gimana caranya? Kalau memang enggak bisa ngomong langsung di depan umum seperti orator ulu, ya kita belajar ke depan, tapi ngelihat teks dulu di handphone dulu. Kalau handphone terlalu kecil, bawa tuh kertasnya, enggak apa-apa.
1: Di print
0: pun di print yang gede. Walaupun tangannya agak gemeteran, enggak apa-apa.
1: Wajar.
0: Wajar, tapi apa? Itu adalah kemenangan Mbak Siva untuk melawan rasa takut.
1: Hmm.
0: Itu baru skala kecil. Nanti skala besar ada event apa? Coba lagi, tantangin lagi.
1: Hmm.
0: Ya, pelan-pelan sampai nanti terbiasa. Karena namanya ketakutan, kita takut karena kita gak biasa.
1: Iya.
0: Kita takut sama sesuatu yang kita gak kuasai. Itu
1: betul.
0: Udah pasti.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kalau mau, kok bisa dipelajari gak? Oh, bisa banget. Dengan caranya apa? Tantanglah diri sendiri. Ambil kesempatan yang biasanya orang lain, biasanya kita melarikan diri dari itu. Hadapin.
1: Okay.
0: Tapi dengan cara-cara yang safe untuk kita. Jangan kita merasa gak pede ngomong di depan umum, kemudian ada kesempatan.

0: Anda Asta Cita Sangsi kerja sama RRI Cirebon dengan Fakultas Hukum UGJ. Kami cukupkan hingga saat ini. Sampai berjumpa kembali dalam sajian sanksi selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: kerindukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
1: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
2: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
0: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaan

Hanya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan

0: feliz de estar aquí.
1: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 11.53 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

0: sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Humas RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu-lagu khas Cirebonan kami hadirkan ya untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Di suasana siang ini kami akan terus menghadirkan beragam informasi menarik, kali ini seputar budaya dan juga musik tradisional Cirebon ya, yang akan membersamai Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai kami hadirkan berita daerah siang untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: tempat-tempat yang bisa dibilang selama bertahun-tahun, bahkan katanya ada yang sampai ratusan tahun nih, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Cirebon. Bisa jadi tempat itu memang punya nilai sejarah. Terus juga ada tempat yang memang menjadi tujuan ziarah. Ada juga yang katanya ini berkaitan tentang tokoh penyebar agama Islam. Dan ada juga nih tempat yang sama masyarakat itu dipercaya punya nilai kesakralan. Cirebon itu memang lengkap banget ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar kata-kata tadi itu kayak langsung nyambung aja gitu, kayak wah berarti tempat-tempat ini tempat keramat ya. Tapi sayangnya sebagian orang bilang kalau keramat itu sesuatu yang berbau mistis gitu, sesuatu yang dianggap punya kekuatan, tempat yang harus kita jaga ucapannya, terus juga gak boleh didatangin sembarangan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal istilah keramat dalam kehidupan masyarakat, ini punya makna yang jauh lebih luas. Sebuah tempat yang kemudian bisa dianggap keramat karena memang punya hubungan dengan tokoh agama. Bisa juga karena memang ada makam leluhur di sana, atau bisa karena memiliki sejarah panjang. Nah, begitu juga nih sama masyarakat kita yang ternyata secara turun-temurun memberikan penghormatan khusus ya terhadap tempat-tempat tersebut. Salah satunya adalah makam Sunan Gunung Jati yang ada di Astana Gunung Sembung. Iya, pendengar, mungkin kalau kita warga lokal sudah sering mendengar ya makam Sunan Gunung Jati yang ada di Astana Gunung Sembung ini. Iya, sumber Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat mencatat bahwa kompleks makam Sunan Gunung Jati ini berada di Gunung Sembung dan menjadi bagian penting dari sejarah Cirebon. Sunan Gunung Jati sendiri merupakan tokoh penting ya dalam sejarah perkembangan Islam serta pemerintahan Cirebon. Karenanya, tempat ini nggak cuma soal punya nilai keagamaan, tapi juga ada nilai sejarah dan budayanya. Dan yang pasti ketika kita kesana nih, memang diperlakukan secara khusus ya. Jadi kita nih sebagai pengunjung itu harus jaga sikap, harus jaga ucapan, dan gak boleh sembarangan. Dan buat kita yang datang berziarah ke sana, suasana makam kompleks juga dianggap memiliki nilai spiritual yang kuat. Karena itulah sebagian masyarakat menyebutnya tempat keramat. Tapi perlu kita bedakan ya, keramat adalah istilah dalam kepercayaan masyarakat, sedangkan nilai sejarah bisa ditelusuri melalui sumber dan juga peninggalan ya. Dan dalam catatan sejarah nih, kompleks makam ini memang punya struktur dan peninggalan yang berkaitan dengan perjalanan Kesultanan Cirebon. Jadi kompleks ini juga ada makam sejumlah tokoh penting. Sumber Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat menyebut makam Sunan Gunung Jati ini memang berada dengan sejumlah tokoh keluarga dan tokoh penting Cirebon. Jadi ketika kita bicara soal tempat ini, sebenarnya kita sedang bicara ya tentang perpaduan antara sejarah, agama, tradisi, dan tentunya kepercayaan masyarakat.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Cek KG itu, cek kesehatan gratis itu untuk siswa dan guru yang akan masuk ke sini.
2: Bagaimana mekanisme ke depan atau apa yang harus dilaksanakan ke depan supaya adanya sengketa itu berjalan dengan yang semestinya.

0: Sari berita, pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan sekolah rakyat terintegrasi SRW 1 Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah dapat meminta pendampingan Kejaksaan Negeri saat menghadapi aturan multitafsir. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Bintang Radio hingga kini masih menjadi salah satu ajang pencarian bakat vokal yang memiliki daya tarik tersendiri bagi talenta muda di Indonesia. Ajang yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu wadah yang turut melahirkan penyanyi-penyanyi ternama. Eksistensi ini membuat Bintang Radio tetap memiliki nilai tersendiri di tengah perkembangan industri musik yang berubah. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki mengatakan, memasuki penyelenggaraan Bintang Radio 2026 RRI Cirebon tidak hanya mempertahankan eksistensi ajang tersebut, tapi juga memasang target untuk kembali melaju ke tingkat nasional. Hingga saat ini, 30 peserta telah mendaftarkan diri dalam Bintang Radio 2026 dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh pihak penyelenggara. Pendaftaran masih dibuka hingga 30 Agustus 2026, sementara technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026. Cek kesehatan gratis CKG menjadi langkah awal pastikan siswa dan guru sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat.
1: Sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka.
2: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan sebelum mengikuti kegiatan secara penuh. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon Mimin Karmina mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh peserta didik dan tenaga pendidik berada dalam kondisi sehat selama mengikuti kegiatan di sekolah.
1: Jadi cek kesehatan itu, CKG itu, cek kesehatan gratis itu untuk siswa dan guru teknik lah yang akan masuk ke sini sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka. Sekiranya ada yang perlu ditindaklanjuti, ya kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasilnya.
2: Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang melibatkan 4 puskesmas. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Aura Aulia melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini disampaikan Kepala Desa Panganjang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Haji Mukfit, yang menilai kemerdekaan perlu dirasakan masyarakat dalam berbagai bidang. Ia menyebut masyarakat patut bersyukur karena tidak lagi menghadapi perjuangan melawan penjajahan secara fisik. Di sisi lain, ia menilai masih terdapat masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan dari sisi ekonomi dan sosial. Ia menjelaskan kemerdekaan secara fisik telah dirasakan masyarakat karena Indonesia tidak lagi berada dalam penjajahan. Sementara itu, kemerdekaan dalam aspek sosial dan ekonomi dinilainya menjadi hal yang perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan. Ia berharap hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kejaksaan Negeri bisa mendampingi pemerintah daerah saat menghadapi aturan multitafsir dan potensi gugatan.
3: Terkait gugatan dari pemerintah itu bisa memberi permohonan juga ke kami untuk kami pelajari terkait gugatannya.
4: Pemerintah daerah dapat meminta pendampingan Kejaksaan Negeri saat menghadapi aturan multitafsir atau keputusan yang berpotensi digugat. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rizdi Ardiansyah mengatakan, setiap permohonan akan dipelajari untuk menentukan langkah hukum yang tepat.
3: Terkait gugatan dari pemerintah itu bisa bisa memberi permohonan juga ke kami untuk kami pelajari terkait gugatannya, apakah kita juga bisa mendampingi hal tersebut, apa permasalahan-permasalahan yang ke depan masuk ke litigasi nantinya, mungkin nanti di bidang kami bisa mempelajari hal tersebut, bagaimana mekanisme ke depan atau apa yang harus dilaksanakan ke depan supaya atau adanya sengketa itu berjalan dengan yang semestinya.
4: Trisdi menambahkan, pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya kejaksaan dalam membantu pemerintah daerah menghadapi potensi sengketa hukum. Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mengajukan permohonan sejak persoalan mulai teridentifikasi agar langkah penyelesaian dapat dipersiapkan secara lebih tepat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Audiensi terkait rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Kuningan di DPRD Kuningan pada Selasa 18 Agustus 2026 berujung penundaan. Keputusan ini diambil setelah sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan unsur pimpinan komisi DPRD tidak hadir. Pertemuan yang dihadiri relawan peduli lingkungan dan sejumlah organisasi masyarakat ini dinilai tidak efektif karena pihak yang hadir dari pemerintah daerah hanya mewakili instansi. Sementara peserta meminta penjelasan langsung dari pejabat yang memiliki kewenangan pengambil keputusan. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi mengatakan kecewa atas ketidakhadiran pimpinan instansi tersebut. Menurutnya, pembahasan RT/RW memiliki kepentingan langsung terhadap masyarakat karena berkaitan dengan arah manfaat ruang dan lingkungan daerah. Ia menjelaskan, penyusunan RT/RW tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif. Aspirasi masyarakat pun menjadi bagian penting karena masyarakat yang akan merasakan dampak dari kebijakan tata ruang. PKK Desa Ciawi Gajah Kabupaten Cirebon dorong peran aktif perempuan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemanajian salah satunya harus dari kader tim penggerak PKK. Itu yang masak atau yang pembawa acara atau apanya wajib.
6: Tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, mendorong keterlibatan perempuan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerak jalan ibu-ibu dan lomba paduan suara tingkat desa. Ketua tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, mengatakan perempuan perlu berperan di lingkungan keluarga maupun ruang publik dengan ikut aktif berbagai kegiatan kemasyarakatan.
5: Salah satunya untuk 17 Agustus yang kita ikuti adalah gerak jalan lomba ibu khusus, Bu. Kita sebagai perempuan harus bisa di dapur dan di tempat umum, salah satunya memeriahkan kegiatan gerak jalan itu. Terus bagaimana pendanaan atau apa, biasanya mereka sudah punya taktik sendiri dalam artian salah satunya bermusyawarah dengan pemerintahan desa untuk membuat proposal yang proposalnya itu untuk dikelilingkan, dan kegiatannya silahkan mereka yang membuat sendiri, mendesain sendiri sesuai dengan poker di bloknya masing-masing. Dan yang ditekankan sama saya, wajib kepanitiaan salah satunya harus dari kader tim penggerak PKK. Itu yang masak atau yang pembawa acara atau apanya wajib.
6: Terlibatan tersebut diperkuat dengan mewajibkan kader tim penggerak PKK dalam kepanitiaan kegiatan di masing-masing blok. Sementara kelompok ibu-ibu dapat bermusyawarah dengan pemerintah desa terkait pendanaan dan menyusun sendiri konsep kegiatannya. Tuti mengatakan PKK juga akan memberikan contoh dalam lomba paduan suara, mulai dari cara bernyanyi, intonasi, hingga kreativitas agar masyarakat semakin aktif memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pelestarian budaya Sunda terus dilakukan dari berbagai lini, termasuk melalui dunia pendidikan. Di Kabupaten Majalengka, seorang guru sekolah dasar mengembangkan inovasi pembelajaran aksara Sunda yang dikemas lebih sederhana dan menarik bagi para siswa. Adalah Sri Intan Gustina, guru SDN Tonjong 1 Majalengka, menggagas program Pajajaran Anyar di sekolah. Program ini merupakan wadah untuk mengenalkan budaya Sunda kepada siswa melalui pembelajaran aksara Sunda dan seni tari. Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah ligas atau latihan gancang aksara Sunda yang dirancang untuk membantu siswa mengenal, memahami, dan mengingat aksara Sunda dengan metode lebih mudah dan menyenangkan. Selain aksara Sunda, ia juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dari SDN Tonjong 1. Meski tidak berlatar belakang pendidikan seni, ia turut melatih siswa sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya daerah sejak usia sekolah dasar. Menurutnya, pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab seniman atau budayawan, tapi juga sekolah pun memiliki peran strategis karena menjadi tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan sekaligus membentuk karakter. Saudara, selanjutnya kita ikuti news reporting dengan judul Sampah Menjadi Sumber Rezeki, Kisah Sukses TPS 3R Ciawi Gajah Berkah.
2: Pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Ciawi Gajah Berkah di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon kini menjadi pusat pengolahan sampah terpadu yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. Setiap harinya, fasilitas seluas 1,5 hektar di Blok Sarongge, desa setempat ini mampu mengolah hingga 12 ton sampah. Tidak hanya dari Ciawi Gajah, tetapi juga dari wilayah sekitarnya di Kabupaten Cirebon hingga Kuningan. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sementara sampah non-organik diproses menjadi bahan cacahan plastik serta refuse di refuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif. Pengolahan sampah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi 20 warga setempat, serta menggerakkan ekonomi sirkular desa melalui BUMDES. Kepala Desa Ciawi Gajah, Nunung Nurhadi, menekankan keberhasilan ini tercipta berkat kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi.
7: Jadi memang munculnya TPS 3R ini karena rasa kekhawatiran kami, prihatin kami, sampah berserakan di setiap sudut. Ada yang lebih mengkhawatirkan kami itu jalan yang mau masuk ke pesantren, itu sepanjang jalan penuh dengan sampah. Selokan yang selalu mampet, banjir yang selalu terulang, sampai banyak merugikan masyarakat, rumah jebol karena kebanjiran, karena sampah gitu. Inilah yang menjadi keprihatinan kami untuk segera pengolahan sampah. Alhamdulillah lingkungan bersih, terus kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah sudah semakin meningkat.
2: Selain teknologi dan petugas, kunci pengolahan sampah di Ciawi Gajah juga terletak pada keterlibatan masyarakat. Pemilahan sampah dilakukan sejak di lingkungan keluarga, sekolah, hingga kegiatan PKK dan kelompok wanita tani. Anak-anak sekolah diwajibkan membawa sampah non-organik setiap hari Rabu untuk dikumpulkan di bank sampah. Sementara ibu-ibu PKK mengintegrasikannya dengan kawasan warung organik dan apotek hidup. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, menjelaskan pengolahan sampah telah menjadi bagian wajib dalam program kerja PKK.
8: Kita di PKK tuh kan ada 4 program pokoknya, Bu. Salah satunya pekerja 3 adalah pengolahan sampah plus KWT-nya, Bu. Jadi kalau KWT-nya tuh kelompok wanita taninya, kita setiap hari Rabu sama Sabtu, Bu. Kegiatannya satu bertanam, ada warung organik, ada apotek hidup, sama pepohonan lainnya yang bertempat di Sarongge terintegrasi dengan pengolahan sampah. Ada TBM-nya juga, ada galerinya juga. Jadi pusatnya kegiatan kita biasanya di Taman Desa Sarongge, Bu, di sana.
2: Kendati demikian, pengangkutan sampah di lapangan masih menghadapi tantangan. Petugas masih menemukan sampah rumah tangga yang tercampur, serta kendala akses jalan yang sempit di pemukiman warga. Petugas pengangkut sampah Asep Jailani mengaku harus memilah ulang sampah sebelum diolah, serta memanfaatkan kendaraan roda 3 untuk menjangkau gang-gang sempit.
9: Itu tuh ngambilnya keliling
10: dari rumah-rumah. Nah, kalau biar ini buat gang yang mobil nggak masuk tuh pakai biar. Operasional. Kita dari berangkat tuh 6:30 tuh udah di sana gitu, udah di tempat buat manasin mobil, ngeluarin terus sama nyiapin karung. Berangkatnya mah jam 7.
9: Jam 7 terus langsung keliling.
10: Keliling. Satu rit tuh jam 12, sehari dua kali.
9: Nah, yang keduanya jam berapa?
10: Kan jam 12 istirahat dulu, terus ngedam, bongkaran, berangkat lagi sampai asar. Paling cepat asar.
2: Inovasi pengolahan sampah ini lahir dari keresahan warga sejak tahun 2016 saat sampah menumpuk dan menyumbat saluran air hingga memicu banjir. Pemerintah Desa Ciawi Gajah kemudian menerbitkan peraturan desa tentang pengolahan sampah dan bank sampah pada tahun 2018 yang menjadi dasar bertransformasinya Ciawi Gajah dari desa bermasalah sampah menjadi desa percontohan.
0: Dan pendengar, demikian tadi news reporting dengan judul Sampah Jadi Sumber Rezeki, kisah sukses TPS 3R Ciawi Gajah Berkah bersama reporter Aura Aulia. Dan saudara, news reporting tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat siang. Sampai jumpa. Berita olah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi.

0: para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

Update adalah kita. Saatnya produk hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya boleh banget. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081324951935 sampai nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Iswa di sini di produk dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Yuk, yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya boleh banget nih. Lisma tunggu ya WhatsAppnya di 081324951935. Ada pihak di sumber yang mau dengerin lagunya Elvi yang bercanda. Ini kita punyanya yang Seruni Bahar, gak apa-apa ya, ditunggu lagunya. Dan terus juga Isma mau sapa juga, ada Faisal di Pleret mau dengerin Manis Manja yang Kepala Cinta, boleh ditunggu. Yang lain yang juga mau dengerin lagu dangdut pilihannya masih Isma tunggu ya, WhatsAppnya di 081 324 951 935.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

terluar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan melansir dari idinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online, dan proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesehatan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta untuk kesempatan siang hari ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ada Mbak Tika di tengah tani, mau dengerin lagunya Ria Amalia yang SMS, boleh ditunggu ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Terima kasih. Selamat siang juga Isma. Sapa Mas Adi ada di Merdeka. Mau lagunya pantun janda. Ada enggak kita ya? Salamnya buat penggemar Pro Dangdut aja dan all crew, buat Mbak Isma tetap semangat. Terima kasih. Sehat selalu juga ya. Ada Suyatno Wong Idep dari Cangkring Pleret, alamat palsunya ditunggu. Tetap bersama kami masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Gunawan bin Supa. Ditujukan kepada Saudara Gunawan bin Supa dengan alamat terakhir di Jalan Kecapi Raya nomor 52, RT 003 RW 001, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap ke muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis 9 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono 05, Bypass Cirebon. Untuk perkara nomor 850/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara gugat cerai antara Kurniasih binti Kadi sebagai pemohon melawan Gunawan bin Supa sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana AMD dengan akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Manta.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah

merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, pendengar, kembali kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Gunawan Bin Supa ditujukan kepada saudara Gunawan Bin Supa dengan alamat terakhir di Jalan Kecapi Raya nomor 52 RT 003 RW 001 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis 9 April 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 850 garing PDT.G garing 2025 garing PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Kurniasih binti Kadi sebagai pemohon yang akan melawan Gunawan Bin Supa sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana AMD, akun sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Mendengar Rotan Patrasa, saatnya saya Lisa Julia Sari harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Prodangdo untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan nanti akan hadir bersama Anda Rina Agustini dalam sajian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi segera akan kami hadirkan sajian Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas dengan tema Kuliah, Kerja, Hidup, Cara biar semua tetap seimbang. Sesaat lagi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Liswanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya, kali ini bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita edisi Indonesia Cerdas Rabu 19 Agustus 2026. Untuk tema kali ini mengenai kuliah, kerja, hidup, cara biar semua tetap seimbang. Tapi kalau misalnya dari judulnya ini cukup merepotkan, kewalahan atau yang lainnya juga. Nanti kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kania Maharani, Staf Akademik Politeknik LP3I Cirebon. Selamat sore, Kania.
2: Halo, selamat sore,
1: Kak. Kabar baik sore ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Berarti ini kalau misalnya itu hari-hari biasa jam kerja ya, termasuknya jam segini ya. Oke. Ada Kania, selain itu juga ada Fikri Salim, konsultan pendidikan Politeknik LP3I Cirebon. Selamat sore.
3: Sore, Karina.
1: Kabar sehat juga?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Yang mungkin nanti mau tanya-tanya, mau bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau di 02318493259 dan juga live chat bisa di kanal YouTube kami di RRI Cirebon tentunya ya. Dan pendengar, kuliah ini bukan cuma soal mengejar nilai dan juga lulus tepat waktu. Bagi banyak mahasiswa juga ada tuntutan untuk bekerja mungkin gitu ya, berorganisasi, bersosialisasi, bahkan tetap punya waktu untuk diri sendiri. Nah, bagaimana caranya biar kuliah, kerja dan juga kehidupan pribadi juga bisa berjalan beriringan tanpa salah satunya itu dikorbankan? Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas ya bersama Kania dan juga Fikri. Nah, kalau misalnya Rina tanya dulu deh ya ke Kania, ketika berbicara tentang keseimbangan kuliah, kerja dan juga kehidupan, sebenarnya sih kondisi seperti apa yang bisa dibilang seimbang?
2: Mungkin cara kita bagi waktunya, Kak, kerja, kuliah sama kehidupan. Maksudnya semua tuh harus balance. Yeah. Jadi enggak mengorbankan salah satu dari tiga hal tersebut. Mungkin seperti itu.
1: Oke, kalau menurut Fikri sendiri?
3: Mungkin enggak jauh beda dari Kak Kania ya, Kak. Tentang bagaimana kita harus manajemen waktu yang baik, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dan yang paling penting itu kita tahu prioritas diri kita juga.
1: Tapi secara pengalaman dulu ya, pernah nggak sih ngerasain keteteran kuliah kerja juga, belum lagi ada tugas gitu kan, ataupun ada hal-hal lainnya gitu, mungkin bisa share juga?
2: Ada sih, Kak, kayaknya pasti ada waktu-waktu keteteran kayak gitu, apalagi mungkin dulu ketika mendekati ujian-ujian ya, terus kita yang kerja itu sangat-sangat keteteran.
1: Tapi waktu dulu, zaman-zaman dulu kuliah sambil kerja atau kayak gimana kan ya?
2: Sekarang kebetulan masih kuliah.
1: Oh, masih juga?
2: Iya, ya, ya, betul.
1: Oh, ini pengalaman nih, bisa di-share perasaannya?
2: Sangat, Masya Allah.
1: Rasanya Masya Allah, kalau bisa Masya Allah. gimana?
3: Kebetulan kalau dari aku pribadi, karena sebelum masuk ke kuliah ini aku tuh pernah kerja, Kak. Gap year dulu 2 tahun. Dan ketika memutuskan kuliah dan kebetulan dapat kesempatan untuk bekerja sambil kuliah, agak kaget jujur ya.
1: Kaget ya?
3: Gimana ya, biasanya kita hidup yang kalau kerja kan shift itu beda ya, Kak, jam tuh. Kadang kita susah ngatur buat jam tidur. Betul. Mungkin bangun juga mungkin berantakan. Ketika kuliah sambil kerja itu kita harus porsinya seimbang, kita harus balance banget di hidupnya, berubah banget gitu loh Kak.
1: Oke. Gitu. Ini apakah memang sebuah tantangan dari zaman yang semakin maju gitu ya? Kayaknya kalau misalnya kita lihat mahasiswa sekarang ini memang harus lebih produktif, harus punya kerja juga gitu, nyambi-nyambi juga gitu loh. Apakah ini memang sebuah tantangan zaman kalau menurut Fikri?
3: Betul sih Kak, tantangan karena kan dunia semakin berkembang ya Kak. Yeah. Gimana kita juga harus bisa beradaptasi.
1: Mm-hmm. Kalau Kak Dia?
2: Gimana tadi? Maaf ini.
1: Banyak orang juga, banyak mahasiswa yang ternyata juga mulai mencari side hustle ya gitu ya. Mm-hmm. Cari kerja sampingan karena memang ini mereka itu pengen memulai dari mulai bangku kuliah, mendapatkan pengalaman pekerjaan biar nanti lulus itu udah punya pengalaman. Atau memang ini sebuah tantangan zaman juga gitu ya, yang saya gak mau kalah juga nih, sementara ada anak-anak lain yang seusia juga udah punya income.
2: Bisa dibilang kayaknya tantangan zaman juga sih Kak. Soalnya sekarang kan mungkin Gen Z ini banyaknya FOMO, ngeliat media sosial, terus ngeliat teman-temannya posting ada pencapaian ini, terus ada udah kerja, tuh mungkin share sertifikat mereka, pencapaian mereka, jadi FOMO dan pengen ikut-ikutan bisa seperti yang dilihat di media sosial itu. Mungkin kayak gitu sih.
1: Jadi media sosial juga berpengaruh ya.
2: Betul.
1: Oke deh. Nah Fikri, ini sebagai konsultan pendidikan, tantangan apa yang paling sering dihadapi sama mahasiswa nih yang menjalani dua peran sekaligus?
3: Tantangan ya Kak. Mungkin
1: Waktu
3: betul juga.
1: Waktu ya. Pengen ditambah ya kalau tapi kalau misalnya Fikri sendiri jam kerjanya dari jam apa, masuk shift atau gimana, office hour?
3: Kalau ini konsultan pendidikan Kak, sama aja mungkin sama itu. Dari berangkat itu dari 7:30 dan selesai itu di jam 4. Biasanya kan karena kebetulan saya juga masih mahasiswa ya Kak. Biasanya kita di jam 5 juga ada kuliah perkuliahan.
1: Berarti lanjut ya?
3: Dilanjut tuh.
1: Itu baterainya gimana? Kalau ngobrolin tentang tenaga gitu kan.
3: Ya kebetulan kuliah itu kan kita sampai jam 8 ya Kak. Ya. Nah, karena di kampus kita kebetulan itu emang kampus vokasi yang emang sudah disusun untuk kuliah sambil bekerja. Jadi emang porsinya sudah disesuaikan. Jadi mahasiswa yang memang berkuliah sama kerja itu gak merasa keberatan. Biasanya kita selesai itu di jam 8 Kak. Nah kalau dari aku pribadi, cara recharge-nya itu ya mungkin istirahat atau enggak. Biasanya karena kita sering main juga nih, aku sama Kania. Kita recharge-nya setelah pulang kuliah itu kita main Kak. Mungkin nongkrong.
1: Bener ya. Okay. Tapi kalau misalnya menurut Kania sendiri, apakah kuliah sambil kerja ini justru bisa menjadi nilai tambah bagi mahasiswa ketika memasuki dunia profesional?
2: Menurutku sih bisa Kak. Apalagi kan misalkan kita mau nyoba magang dulu, apa mungkin dapat tawaran magang itu kan kita bisa lihat dulu itu tuh apa namanya,
3: kita
2: relevan enggak dengan yang jurusan kita yang sekarang tuh. Terus itu tuh bisa enggak sih nambah skill kita untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Sama kitanya mampu enggak sih gitu. Kalau menurut aku sih itu sangat membantu banget. Karena kan nanti di dunia kerja kita enggak nemuin banyak tipe orang, itu kan susah ya Kak. Mungkin nanti bisa dimulai dari yaitu coba-coba freelance, magang. Itu sangat membantu kata aku sih.
1: Oke. Dan banyak juga mahasiswa sekarang ini ngalamin burnout ya.
2: Betul.
1: Apa yang biasanya menjadi penyebab kalau menurut Kania?
2: Mungkin karena schedule yang bentrok mungkin ya Kak. Kerja, kuliah, terus di kuliahnya ada ujian, tapi di kerjanya mungkin ada rapat segala macam gitu mungkin Kak. Gitu. Itu mungkin jadi burnout. Terus mungkin karena merasa gimana ya, memendam terus mungkin lama-lama nanti jadi pecah duar.
1: Tapi sejauh ini yang akan ya alami bagaimana?
2: Alhamdulillah sih belum sampai ya burnout yang
1: masih
2: gimana-gimana.
1: Level aman lah ya.
2: Oke. Aman.
1: Kalau misalnya Fikri gimana nih?
3: Biasanya itu karena emang banyak tuntutan dalam satu waktu ya Kak. Karena kita tuh pertama ngelihat pencapaian orang lain yang mungkin lebih dari kita, terus juga mungkin kitanya jadi ikut yang apa ya, FOMO gitu kan, pengen ikut, pengen melakukan hal yang sama juga. Mm-hmm. Jadinya kita harus melakukan ini itu, mm-hmm. dan itu jadi tekanan kita juga, dan bahkan untuk di tempat kerjanya juga. Nah, biasanya solusi kita yaitu kak kita punya, kita meyakinin diri kita kalau nggak semuanya itu emang bisa dikejar dalam satu waktu. Yang okay. penting itu kan kita harus konsisten menyelesaikannya satu persatu.
1: Dan juga berproses ya. Betul, seperti itu ya.
3: Menikmati proses.
1: Oke deh, nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita ya di Beranda Asta Cita edisi Indonesia Cerdas bersama Fikri dan juga Kania. Dan kini pendengar, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an. Seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Masih di Beranda Asta Cita, edisi Indonesia Cerdas untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Masih bersama Kania Maharani dari Staf Akademik Politeknik LP3I dan juga ada Fikri Salim ya, Konsultan Pendidikan Politeknik LP3I Cirebon. Dan Rina juga ingin membacakan live chat. Ini mungkin juga teman-teman dari Kania dan juga Fikri ya. Ada panggilan tuh Josh Jis Kania Fikri katanya ya. Ada Dimas, sangat Masya Allah sekali katanya. Ada Naura absen, terus juga semangat ya. Kuliah di mana sih katanya? Kok keren banget. Boleh dijawab?
1: Kuliah di kampus Politeknik LP3 Cirebon.

0: adik-adik yang baru saja masuk gitu ya ke bangku kuliah. Jenis pekerjaan seperti apa yang relatif cocok dijalani oleh mahasiswa?
1: Jenis pekerjaannya mungkin kita harus lihat kapasitas kita dulu ya kak. Kalau ada pekerjaan yang emang sekiranya itu bisa menambah pengalaman, terus juga nggak mengganggu waktu kuliah kita, itu jadi kesempatan yang bagus. Mungkin bisa jadi kayak freelance ataupun part time. Tapi jangan sampai kita mengambil semua kesempatan yang ada cuma karena kita takut ketinggalan nih, karena yang lain itu sudah bekerja sambil kuliah dan lain sebagainya. Terus juga jangan takut kalau kesempatan itu nggak datang lagi. Memang kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapapun yang mencoba. Terus juga ya kita harus melihat juga tujuan kita. Terus juga yang emang sesuai sama diri kita gitu.
0: Tapi kalau menurut Kania sendiri, apakah part time, freelance ini gampang banget didapat di Cirebon?
2: Kayaknya susah ya.
0: Susah ya.
2: Oke.
0: Jadi kemungkinan untuk mahasiswa mencari side job itu susah juga.
2: Mungkin kalau untuk part time
0: masih bisa.
2: Cuman kalau untuk nyari yang mungkin nyarinya yang kerja tetap mungkin agak sulit untuk mahasiswa, atau mungkin bisa coba buka usaha sendiri, wira usaha gitu, biar ada pemasukan buat diri sendiri gitu.
0: Oke. Dan kalau ternyata pekerjaan ini mulai membuat prestasi akademik menurun nih ya, kapan kira-kira mahasiswa harus mengevaluasi kembali keputusannya untuk tetap lanjut fokus kuliah, atau kayaknya gue mesti resign dari kerja deh? Kalau menurut Kania,
2: mungkin waktu untuk memutuskannya. Mungkin ketika kan mahasiswa ini kan pasti ada, mungkin di akhir semester perkuliahan mungkin gitu.
0: Itu ya.
2: Iya, di ujung-ujung semester pas mungkin melihat nilai-nilai mata kuliah sudah keluar semua gitu. Itu kan bisa dilihat tuh, bisa di apa namanya, lacak track record nilai kita gimana. Jadi kan itu nanti mahasiswanya pun bisa menyimpulkan apakah nilai kita tuh turun atau enggak. Nah, mungkin dari situ bisa ngambil keputusan mau lanjut kuliah
0: atau
2: mau lanjut kerja atau tidak.
0: Baik. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon, kita akan sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga.
0: Iya, Barina. Ibu Reni di Plumbon kah?
3: Betul. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Reni apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah. Ini tertarik nih acaranya, bagus.
0: Iya.
3: Mau tanya-tanya nih.
0: Boleh, mangga.
3: Ada kedua tamu ya.
0: Iya.
3: Mbak siapa? Kania.
0: Kania dan juga ada Mas Fikri di sini ya.
3: Mas Fikri ya, tentunya sehat ya, sudah bisa hadir di RRI. Boleh tanya nih, kalian nih sudah semester berapa kuliahnya?
0: Semester berapa?
3: Kemudian mungkin latar belakangnya kenapa memilih yang sekarang ya, mungkin di apa? Politeknik.
0: Di LP3I, Bu.
3: LP3I ya, mungkin ada cita-citanya apa, latar belakangnya apa sehingga kalian masuk ke sana gitu, ke kuliahnya. Kemudian menurut adik-adik nih, idealnya kuliah dulu baru cari kerja, atau kuliah sambil kerja, atau misalnya kerja dulu lah terus kuliah gitu. Jadi yang paling pas di hati itu apa? Contoh saya sendiri juga dulu kuliah aja dulu lah, kuliah dulu gitu ya. Terus sudah semester berapa sambil menunggu ada pembukaan gitu, dari zaman dulu mudah ya di Pemda, sambil ada pembukaan barulah kita mendaftar ke sana. Nunggu 2 bulan ada, nggak ada SK ya, tapi kita terus kuliah, jalan terus. Jadi begitu keluar SK ya PNS-nya gitu, kuliahnya sudah
0: selesai.
3: Semester keberapa nanti mempengaruhi juga golongan zaman dulu gitu ya ceritanya. Jadi kalau sekarang gimana nih, mungkin enjoy kuliah atau mungkin sambil kerja biar apa ya, bisa menikmati artinya apa yang kita inginkan, mungkin bisa dibeli dari hasil kerja kita gitu, tidak melulu dari orang tua. Itu seperti apa? Itu aja Mbak Rina pertanyaan. Sukses selalu ya buat adik-adik.
0: Amin.
3: Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
3: Dan bisa membanggakan kedua orang tua serta lingkungannya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu

0: Ini yang ada di Plumbon, semester berapa ini Fikri dan juga Kania?
1: Kebetulan kita baru masuk semester 5.
0: Semester 5, ya oke. Nah sekarang satu-satu deh ya jawab ya, latar belakangnya memilih P3I, kenapa nih Mangga Fikri?
2: Sebelumnya sih jujurnya saya keinginan kuliah itu sudah ada semenjak SMK.
0: Fikri mungkin mic-nya bisa diarahin ke Fikri biar suaranya lebih.
2: Sejujurnya keinginan untuk kuliah itu sudah ada dari lama ya kak, bahkan semenjak saya sekolah. Karena melihat kakak saya sendiri kebetulan kuliah juga di LP3I. Cuma melihat waktu itu kan saat corona ya kak, kebetulan lulusan corona, keadaan ekonomi juga kurang membaik, jadi memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Selama 2 tahun itu sejujurnya belum ada kepikiran untuk kuliah karena ya sudah keenakan kerja kak.
0: Kebanyakan gitu ya.
2: Ya udah punya uang sendiri jadi
0: betul,
2: kayak, terus ada satu keadaan ketika di malam itu saya mikir kalau mau sampai kapan hidup kayak gini. Kita nggak bisa nge-explore di lebih luas gitu loh kak, karena kita stuck di situ aja. Dan kebetulan ada kesempatan untuk kuliah, secoba ini lebih ke seperti pertaruhan sebenarnya.
0: Kenapa?
2: Ya karena otomatis kalau misalkan kita kuliah kan kita harus mengulang semuanya dari awal lagi ya kak. Tapi dengan keyakinan dan mungkin sedikit keberanian saya berani untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan saya nggak salah mengambil keputusan gitu.
0: Ya, baik baik. Dan cita-citanya apa nih Alfi Kri?
2: Cita-cita sebenarnya cita-cita ya labil sih kak sebenarnya dari dulu emang pengen
0: berubah-ubah.
2: Iya berubah-ubah, tapi sebenarnya pengen berwirausaha juga sih kak. Dan kebetulan waktu SMK juga meskipun saya sekolah di teknik mesin tapi kan ada sedikit ilmu bisnisnya. Dan setelah kuliah saya pikir kan LP3 itu yang penempatan kerja aja kan kayak sebagian vokasi, ternyata ada ilmu tentang bisnisnya juga dan itu relevan juga untuk cita-cita saya.
0: Nah ini Fikri juga sebelumnya juga pernah kerja dulu baru memutuskan untuk kuliah. Idealnya kuliah dulu baru nanti kerja, kuliah sambil kerja atau seperti apa?
2: Kalau dari Fikri pribadi mungkin bisa melihat situasi dan kemampuannya terlebih dahulu sih kak. Kalau emang sekiranya ekonominya kurang mampu ya mungkin bisa memilih kerja terlebih dahulu. Tapi seperti yang Fikri bilang tadi, kalau udah kerja tuh
0: udah ya godaannya ya.
2: Jadi kayak karena udah pegang uang sendiri jadi kayak malas gitu kan buat kuliah. Tapi kalau boleh disarankan dari Fikri pribadi, kalau ada kesempatan untuk kuliah lebih baik untuk kuliah, karena emang bisa untuk mengubah jalan hidup juga mungkin kan.
0: Baik, terima kasih Fikri. Kalau Kania latar belakang memilih LP3I apa nih?
1: Sebenarnya aku tuh awalnya pengennya ke PTN kak. Cuma karena ibu tuh pernah cerita sama aku, cita-cita ibu tuh pengen masuk LP3I katanya. Jadi cerita ke aku, terus kebetulan ternyata di Cirebon itu ada LP3I juga. Jadi aku diarahin untuk masuk ke LP3I. Ya jatuhnya itu mewujudkan cita-cita ibu dulu gitu.
0: Pernah nanya gak kenapa sih ibu kok punya keinginan untuk kuliah di LP3I pada saat itu?
1: Soalnya kan emang LP3 itu dari dulu terkenalnya ditempatin kerja sebelum lulus gitu. Nah ibu tuh ngasih tahu pengennya kayak gitu ke aku. Nah jadi aku masuk LP3 itu gitu.
0: Berkaitan dengan cita-cita, cita-citanya apa kan ya?
1: Bingung sih kak kalau ditanya cita-cita jujur.
0: Kenapa?
1: Soalnya aku tuh gimana ya, susah untuk ngambil keputusan. Jadi untuk cita-cita pun masih bingung sampai sekarang mau jadi apa. Cuman mungkin kalau melihat yang sudah ada sekarang, mungkin ingin melanjutkan usahanya ibu. Ibu kan ada usaha sekarang gitu.
0: Baik. Dan idealnya kuliah dulu atau kerja dulu, atau kuliah sambil kerja, atau bagaimana?
1: Mungkin kalau menurutku sih kuliah sambil kerja bisa, tapi mungkin nanti nunggu kayak tadi yang Ibu Reni Ibu Reni bilang, mungkin di akhir-akhir menunggu waktu-waktu wisuda gitu. Atau mungkin kalau di LP3I kan kita udah tahu ya kak, jam-jam kuliah kita tuh dari pagi sampai siang, terus dari sore sampai malam. Nah berarti kan karena aku sekarang lagi di semester 5, berarti waktu pagiku tuh kosong. Nah aku bisa tuh ngambil kerja di situ. Jadi kuliah sambil kerja menurut aku Oke sih.
0: Oke sih, bisa dicoba ya, ya gitu betul. Ya. Oke deh. Ada Bagus Bercerita, mau tanya dong Kak, gimana caranya tetap punya waktu buat diri sendiri di tengah kesibukan kuliah dan juga kerja? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Kok gini-gini?
2: Silakan. Mungkin boleh diulang pertanyaannya, Kak.
0: Mau tanya gimana caranya tetap punya waktu buat diri sendiri gitu ya di tengah kesibukan kuliah dan juga kerja. Kapan nih waktu buat me time-nya gitu loh?
2: Mungkin di sela-sela kesibukan sih, mungkin di waktu jam istirahat.
0: Cukup tuh waktunya.
2: Insya Allah cukup.
0: Cukup ya.
1: Kalau nggak cukup, dicukup-cukupin.
0: Dicukup-cukupin ya. Oke.
1: Okay. Mungkin di weekend sih ya, karena kalau weekend kan kita juga kebetulan gak ada jadwal kuliah, jadi bisa untuk me time tuh di Sabtu atau Minggunya gitu.
0: Oke, baik. Dan karena memang mahasiswa yang ternyata mencari pekerjaan, faktor yang lainnya juga ngebahas tentang pendapatannya ya. Apa yang harus dipertimbangkan sebelum mahasiswa menerima pekerjaan selain soal gaji?
2: Yang paling penting itu sebenarnya dari pekerjaan itu tentang pengalaman sih Kak. Bagi Fikri pribadi, karena pengalaman itu sepenting itu. Kita nggak perlu apa, ketika kita melamar kerja itu kita nggak saat berhadapan dengan HRD ya Kak, kita nggak jelasin tentang gajiku dulu di perusahaan ini segede ini, sebesar ini, tapi yang di highlight di saat interview itu kan seberapa banyak pengalaman kita. Dan itu menurut Fikri sangat penting, karena orang yang punya pengalaman itu nggak pernah miskin Kak, nggak pernah lapar gitu.
0: Oke, oke. Bagaimana Kak Nia?
1: Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya? Gimana Kak?
0: Hal yang harus dipertimbangkan bagi mahasiswa selain soal gaji ketika ingin mencari pekerjaan?
1: Mungkin kemampuan kitanya juga untuk masuk dunia kerja kan. Ada beberapa yang mau kerja tuh karena FOMO, jadi nanti mungkin baru masuk ke tempat kerja sebulan resign gitu. Atau mungkin ada yang ngeliat temennya, oh kayaknya di situ enaknya, masuk ah cobain di situ, nanti udah masuk ke dalam dunia kerja ini, tempat kerjanya ternyata nggak enak, resign gitu. Jadi ngukur dari kemampuan kitanya, kesiapan kitanya dulu sih mungkin kayak gitu.
0: Oke, kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang mengatur jam kerja, jam kuliah, dan juga waktu untuk diri sendiri, nah satu lagi nih, kapan nih waktu untuk bisa bersosialisasi nih, masih punya waktu atau nggak sih gitu untuk mereka yang kuliah sambil kerja? Kalau kan ya,
1: kayaknya sih masih bisa Kak. Apa?
0: Weekend.
1: Mungkin lewat organisasi juga bisa bersosialisasi sama orang-orang lain gitu. Terus mungkin ikut volunteer. Ikut volunteer juga kan bisa. Kita bangun relasi dengan orang-orang di luar sana gitu.
0: Oke. Kalau pengalaman Fikri, bagaimana nih untuk bersosialisasi, apa juga ikut organisasi ataupun hal-hal lainnya?
2: Kalau dari Fikri pribadi sama seperti Kania, Fikri juga kan kebetulan kita satu organisasi yang sama. Iya, gitu. Dan mungkin untuk yang kuliah sambil kerja ya Kak, bagaimana cara mereka bersosialisasi? Bisa dari yang mungkin tempat mereka berkuliah, mengadakan mungkin event-event yang mungkin bisa menggait komunitas dari luar. Lalu mungkin dari dunia kerjanya mungkin ada seperti gathering itu, mungkin seperti itu.
0: Oke deh. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ima Simas ya, kelas katanya, spill dong kampusnya katanya. Boleh, silakan, boleh dijawab.
1: Kampusnya ada di Politeknik LP3I. Buat yang belum tahu, itu ada di depan Bundaran Kedawung, di samping BJB. Bang BJB.
0: Oke.
1: Kampus yang warna biru.
0: Warna biru ya. Oke. Dan ketika merasa lelah dan kehilangan motivasi, langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan nih bagi mahasiswa yang ternyata juga sambil bekerja nih?
1: Mungkin kalau aku sih biasanya aku tidur Kak. Aku berdiam diri dulu. Terus mungkin mengevaluasi diri sendiri, biar kita tuh kurangnya apa dan gimana cara balik semangat, biar bisa semangat lagi itu gimana. Atau mungkin aku biasanya sih cerita ke ibu, sering cerita-cerita ke ibu kalau aku udah capek, udah merasa nggak mau berangkat kerja, nggak mau berangkat kuliah.
0: Iya. Tapi ibu gimana responnya?
1: Iya, responnya nanti pokoknya ngasih semangat, kamu tuh kalau gimana ya bahasanya, kalau udah nyebur ya sekalian nyemplung sampai dalam bahasanya gitu.
0: Oke, oke. Jadi tetap dikasih ini ya, support ya. Betul. Dari ibu ya. Kalau Fikri gimana nih?
2: Kalau dari Fikri pribadi, jujur sering banget di fase yang emang capek, nyerah, dan mungkin cara buat balikin motivasinya lagi itu ada satu kata-kata yang masih Fikri inget sampai sekarang.
0: Apa tuh?
2: Ketika emang di fase ingin menyerah, kita harus ingat kembali kenapa kita memulainya. Nah, itu jadi alasan Fikri buat meningkatkan motivasi Fikri ketika saat ingin menyerah dan saat lelah juga sih.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan sempat bilang juga jangan sampai kita FOMO deh gitu ya. Yang lain udah kerja, yang lain ikut cari-cari kerjaan freelance ataupun part time gitu. Hanya sekedar FOMO biar kita juga dibilang mahasiswa punya kerjaan juga gitu ya. Nah, seberapa penting kemampuan mengatakan tidak terhadap ajakan ataupun pekerjaan tambahan yang sebenarnya sih tidak terlalu penting gitu loh.
2: Boleh dijawab mungkin.
1: Penting, menurutku sih penting karena apalagi kalau misalkan itu tugasnya dadakan-dadakan gitu, sedangkan kita mungkin udah menyusun to-do list kita dalam sehari gitu, harus menyelesaikan semuanya. Betul. Tiba-tiba ada yang dadakan, ini ya, itu ya gitu. Itu mungkin harus bisa berani bilang tidak sih, karena mungkin bisa merusak to-do list yang udah kita bikin dan jadi berantakan hari-hari itunya gitu.
0: Oke, okay. Artinya selama ini juga Kania membuat ini
1: ada to-do list kerjaan mungkin hari ini apa gitu.
0: Agendanya. Oke. Kalau Fikri?
2: Penting juga sih Kak. Mohon maaf Kak, lupa pertanyaannya. Oh, seberapa penting ya Kak?
0: Iya, seberapa penting.
2: Tidak.
0: Betul.
2: Menurut Fikri penting ya. Karena kita juga harus ngelihat kemampuan kita juga sih Kak. Kadang ada juga nih yang bilang kalau di tempat kerja itu jangan sampai jangan serba bisa. Tapi kalau emang kita punya kemampuan itu ya kita bisa mencobanya. Tapi kalau emang diri kita merasa emang gak sanggup, kita bisa mengatakan tidak. Jadi jangan jadi orang yang gak enakan, people pleaser gitu.
0: Itu dia ya.
2: Dan jadi itu juga seperti yang Kak Kania seperti yang Kania bilang, emang itu bisa ngerusak to-do list kita, bisa ngerubah schedule yang emang kita udah atur, plan yang udah kita buat serapi mungkin.
0: Betul. Oke, baik. Terima kasih dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 Dita yang ada di Perjuangan. Sama sore Kakak. Saya baru semester awal dan ingin mencari kerja part time. Apakah terlalu cepat ya bagi saya katanya. Oke, silakan nih siapa yang mau jawab.
2: Sebenarnya nggak ada itu sih Kak, nggak ada batasan waktu. Ketika ingin mencoba untuk bekerja sambil berkuliah, apalagi part time itu nggak harus kita di semester sekian, itu nggak. Kalau emang sekiranya kita mampu, boleh bahkan di semester 1 juga. Dan kebetulan di kampus kita juga ada mahasiswa baru, dia belum masuk ke perkuliahan tapi sudah bekerja part time Kak. Saya sering banget lihat dia berjualan di stand ST.
0: Oke. Kalau Kania mau menambahkan mungkin?
1: Kurang lebih sama sih kayak
0: sama ya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari siapa ini? Oh, Nenden yang ada di Karangjalak. Selamat sore. Saya merasa bersalah kalau misalnya menggunakan waktu untuk bermain atau istirahat karena masih banyak tugas. Apakah istirahat ini justru bisa membuat produktivitas lebih baik katanya? Tolong sarannya dong, Kak katanya. Oke. Ada rasa bersalah. Masih ada tugas tapi memilih istirahat katanya.
1: Kalau aku pribadi sih enggak Kak, karena mungkin itu bagian dari kita untuk
0: fokus kembali ya.
1: Fokus kembali betul. Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak perlu ada rasa bersalah kalau menurut aku.
0: Oke. Okay. Kalau Fikri gimana? Harus tugas dulu atau memang kalau misalnya udah capek udah istirahat aja dulu gitu?
2: Ya kalau dari Fikri ya kalau udah capek mungkin istirahat dulu untuk merasa bersalah. Sebenarnya enggak sih Kak.
0: Enggak,
2: mungkin
0: ya?
2: Meskipun kita mungkin lagi dikejar target, mungkin dari segi pekerjaan juga masih banyak target, dan juga dari segi perkuliahan akademik mungkin banyak tugas. Nggak ada salahnya kalau kita emang istirahat sejenak gitu Kak. Kita istilahnya kita recharge kembali gitu. Agar itu juga penting kan, karena menjaga kita tetap fokus Kak. Di perkuliahan tetap fokus, di pekerjaan juga tetap mungkin bisa stabil dan biar nggak ngerusak itu loh Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dan dari sisi akademik ya, Fikri dan juga Kania, bagaimana kampus bisa membantu mahasiswa yang juga bekerja? Kalau di kampus sendiri bagaimana? Kan karena memang kan kerjanya juga di kampus ya, di kampus iya. tempat sendiri itu nyaman sekali, tidak harus berbeda jarak gitu, satu tempat tapi dua sekalian gitu kan tujuannya.
2: Mungkin karena kampus kita itu emang udah kampus vokasi juga ya kak, karena terbiasa juga yang kuliah sambil mahasiswa yang kuliah sambil kerja, gimana caranya agar mereka yang bekerja tetap mendapat nilai akademis yang baik itu dari kampus mungkin memberikan keringanan, seperti mungkin dari mahasiswa ada yang kan di pekerjaan itu ada yang atasan yang mungkin tiba-tiba suruh lembur gitu kak, padahal udah waktu apa jam waktu kuliah. Jam keluar gitu, jam pulang. Dari kampus pribadi memberikan keringanan seperti mungkin bisa mengikuti kelas kelas itu ya, apa
1: ada biasanya ya, ada dosen yang online
2: itu,
1: juga kan
2: online untuk tugas-tugas juga mungkin bisa menyusul ya.
0: Oke, mungkin bisa diceritain di sana sistemnya seperti apa
2: untuk
0: bekerja dan juga perkuliahannya.
2: Untuk perkuliahan bekerja itu kan di luar dari kampus itu kan ada yang mungkin magang dan bekerja di perusahaan lain itu biasa sama aja, berangkat dari jam 8 selesai di ada yang jam 4 ada yang jam 5 nah di kita itu kan untuk semester 1 dan 2 itu masih berangkat pagi ya kak, karena pembekalan materi, pembekalan teori. Di semester 3-4 itu sudah mulai berangkat siang karena ada beberapa yang ditempatkan magang. Jadi magangnya setengah hari doang sampai jam 12. Nah untuk semester 4-5-6 itu seperti saya dan Kania sudah mulai berangkat di jam 5 sore. Itu karena emang sudah mulai penempatan kerjanya kak. Nah itu juga kan karena disesuaikan juga. Nah untuk teknisnya mungkin kan ada beberapa perusahaan yang mempunyai kebijakan seperti keluar itu di jam 4 atau di jam 5. Untuk mereka yang keluar di jam 5 itu kan mepet banget ya kak. Kalau begitu tenggo di jam 5 aja, ketika pulang PP pulang ke kampus itu kan pasti memakan waktu. Biasanya dosen itu kan memberikan keringanan kak, bisa sekiranya emang bisa datang boleh datang, mungkin telat mungkin setengah jam atau satu jam bisa menyusul. Untuk yang nggak bisa datang mungkin bisa melalui online,
0: jadi fleksibel juga
2: fleksibel,
0: ya
2: betul, hybrid gitu.
0: Oke, baik. Dan kompetensi apa sih yang sebaiknya mulai dibangun mahasiswa sejak kuliah biar ketika lulus ini tidak hanya memiliki ijazah tetapi juga kesiapan kerja? Kalau menurut Kania
1: mungkin kita bisa mengupgrade soft skill, soft skill kita ya gitu. Mungkin dari ini mungkin public speakingnya, terus leadership kita mungkin diasah lagi, terus teamwork mungkin nanti kan karena di dunia kerja kan pasti kerjanya sama banyak orang, nggak cuma kita sendiri di dalam satu ruangan. Apalagi ya, mungkin itu sih kalau menurutku. Barangkali mau nambahin,
0: silakan Fikri.
2: Ya mungkin dari Fikri yang paling penting itu manajemen waktu kak.
0: Waktu ya. Ini nih ya, harus dilatih juga kali ya. Baik. Dan ini ada Mary yang ada di Pemuda. Selamat sore Teh Rina, saya mau tanya sama narasumber. Saya sering membuat jadwal tapi akhirnya tidak pernah konsisten menjalankannya. Ada tips gak nih supaya lebih disiplin katanya? Terima kasih. Oke. Ada tipsnya kan ya mungkin?
1: Mungkin kita kan tapi ini jadwal kerja gak apa. Mungkin kan kalau aku kan bikinnya to-do list untuk pekerjaan aku di hari itu. Jadi aku bisa kerjain dari yang mungkin paling urgent dulu. Kalau memang ada yang di to-do list itu ada yang urgent, aku kerjain yang paling mendesak dulu, yang memang harus mungkin deadline-nya pagi ini atau siang ini, aku kerjain yang itu dulu. Setelahnya mungkin aku kerjain yang paling mudah dulu kak gitu, yang paling bisa cepat selesai, baru sisanya mengikuti gitu.
0: Mendesak, mudah, baru yang lainnya mengikuti. Oke, kalau Fikri mau menambahin?
2: Sama seperti kan ya, mungkin dari Fikri itu menentukan kita harus menentukan prioritas yang mana dulu yang ingin diselesaikan. Jangan sampai karena emang kita pengennya cepat-cepat selesai, jadi mencoba untuk menyelesaikannya dalam satu waktu dan akhirnya enggak kita juga timbul rasa malas kayak aduh capek banget ini, udah nanti besok lagi aja. Besoknya kepikiran, duh capek lah nanti lagi aja, akhirnya kan nggak pernah dikerjain.
1: Tunda-tunda.
0: Tapi pernah nggak sih kan ya, ada juga pikir itu ngalamin lagi banyak tugas dan juga pekerjaan gitu, dan bingung gitu kayak ini mana dulu gitu. Sering nggak ngalamin hal kayak gitu?
1: Pernah.
0: Terus.
1: Apalagi pas mungkin uji kom gitu, itu kan harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari supaya lancar pas hari hanya. Terus kemudian juga pas mempersiapkan juga ada tugas-tugas di kerjaan, itu bingung sebenarnya mau ngerjain yang ini dulu apa yang ini dulu gitu. Tapi mungkin kalau kayak gitu aku ngerjain di paginya, mungkin aku fokus ke kerja dulu. Jadi nanti ketika udah jam pulang kerja, aku tinggalin kerjaannya, aku fokusnya buat nyiapin uji kom nantinya gitu.
0: Oke. Kalau Fikri gimana? Sama nih?
2: Sama kebetulan. Sama. Fikri itu yang menentukan yang ingin mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Pernah suatu pas kita tuh di masa sibuk banget ya kan, mungkin dari kuliah itu banyak tugas, banyak mungkin di masa ujian juga, lalu di kerjaan juga sama, lagi padat-padatnya. Dan belum lagi dari tambahan dari organisasi.
1: Betul.
2: Solusinya ya itu menentukan prioritas dulu mana yang harus kita kerjakan di awal. Gak apa-apa, pelan-pelan gitu kita selesaikan satu-satu.
0: Oke, okay, baik. Dan ini walaupun pernah dijawab ya di awal ya tadi ya Fikri ya. Gimana kalau misalnya merasa tertinggal karena memang teman sudah ada yang sukses lebih dulu. Pencapaiannya bisa dipamerin di medsos mungkin, yang akhirnya bikin kita ngerasa panas gitu. Sebaiknya kita bersikap seperti apa?
2: Kalau kecemburuan itu pasti wajar ya kak, manusiawi. Apalagi kalau boleh Fikri sharing sedikit, teman-teman seumuran Fikri, bahkan ada teman SMP Fikri yang sekarang sudah jadi CEO kak.
0: Wow.
2: Ini bukan cicilah omprengnya kak.
0: Oke.
2: Ya, Fikri, apalagi Fikri orang itu gampang overthinking ya kak, suka merasa insecure, sering banget Fikri ngerasa kayak tertinggal banget nih kak, apalagi dia sering banget yang post tentang gimana enaknya dia sekarang sudah sukses. Mungkin yang Fikri lakuin itu selalu ingat kalau apa yang mereka posting di media sosial kan itu yang tentang tentang hasil dari perjuangan mereka. Kita tuh gak tahu bagaimana proses mereka, gimana mereka waktu struggle buat perjuangan itu, gimana kendala atau tantangan yang mereka hadapin, gimana masalah yang udah banyak banget yang mereka laluin. Gak ada salahnya kalau emang kita merasa cemburu, tapi kalau bisa itu dijadiin motivasi aja kak, untuk kita juga bergerak lebih maju lah kak. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau Kania, gimana nih Kania?
1: Kalau menurutku nggak usah minder sih. Sebenarnya kata Fikri bisa jadiin motivasi karena kan timeline orang menuju sukses itu beda-beda. Garis start orang itu beda-beda. Ada mungkin yang udah memulai perjalanannya untuk menuju sukses itu dari umur 20 tahun mungkin, atau mungkin ada yang seperti Kak Fikri itu harus banting tulang dulu supaya menuju kesuksesan itu. Terus ada mungkin yang kayak temennya Kak Fikri juga yang sekarang udah sukses jadi CEO gitu. Jadi ya betul, dijadiin motivasi aja untuk kita bisa berkembang gitu ke depannya.
0: Oke deh. Kalau harus memilih antara IPK tinggi dan juga pengalaman kerja nih, apakah mahasiswa memang harus memilih salah satunya atau memang bisa beriringan nih gitu kalau menurut Kania?
1: Jujur aku sekarang masih ngejar IPK tinggi.
0: Oh gitu. Apa yang membuat ini harus mengejar? Bagaimana dengan semester-semester sebelumnya?
1: Kenapa ya kak? Karena mungkin kalau aku dulu di SD mungkin karena udah sering dilatih sama ibu ikut les ini les itu mungkin jadi terbiasa ambis tuh kak.
0: Okay.
1: Terbiasa untuk ambisius dan ke bawah sampai sekarang. Dan aku masih tetap terus ngejar IPK tinggi sampai sekarang gitu.
0: Oke. Semangat selalu ya. Okay. Kalau Fikri gimana?
2: Bisa beriringan asalkan kita emang konsisten aja sih kak. Kita bisa ya. Itu yang sering banget Fikri bilang di sini tentang manajemen waktunya. Kita prioritas waktunya. Kalau misalkan di waktu kerja kita fokusan untuk dikerja, ketika waktu kuliah kita fokusan di kuliah. Jika emang di kuliah itu kan banyak tugas yang mungkin bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan nilai akademik, itu mungkin kita bisa ngambil apa, bisa menyelesaikan di waktu-waktu senggang juga, agar mungkin nilai juga kita tetap bisa tinggi lah.
0: Oke, baik. Nah, ini terakhir ya, pesan untuk mahasiswa yang saat ini merasa hidupnya penuh dengan kuliah, kerja, tugas, dan juga tuntutan-tuntutan lainnya. Silakan, Kania. Fikri.
1: Silakan, ya, Dini. Apa ya pesannya? Jangan takut untuk mencoba hal baru mungkin ya, karena kalau nggak dicoba nggak akan bisa gitu, nggak akan tahu rasanya. Terus pintar-pintar untuk memanage waktu supaya semuanya bisa seimbang, biar balance, dan mungkin pintar-pintar cari waktu untuk merefresh otak, buat biar diri kita tuh enggak merasa apa ya, burnout tadi ya, enggak burnout, pokoknya biar kita tetap fresh terus aja gitu.
0: Oke, terima kasih Kania, silakan Fikri.
2: Pesan dari Fikri mungkin buat yang kuliah dan kerja itu tetap semangat lah ya mungkin, karena di umur yang masih muda ini masih bisa untuk mencoba hal baru, melewati banyak tantangan. Selalu ingat ini, kalau emang teman-teman kalian yang sudah lebih sukses dari kalian, kalian harus ingat kalau hidup ini bukan perlombaan. Sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat meraih itu, tapi yang siapa yang dapat konsisten.
0: Oke, terima kasih ya Fikri ya. Terima kasih buat Kania Maharani, staf akademik Politeknik LP3I Cirebon. Terima kasih juga buat Fikri Salim ya, konsultan pendidikan Politeknik LP3I Cirebon. Mudah-mudahan ini juga jadi penyemangat dan juga menambah wawasan juga nih bagi adik-adik yang baru masuk di bangku kuliah, atau mungkin nanti juga sudah mulai merencanakan untuk adik-adik yang di bangku SMA. Nanti kayaknya kalau misalnya kuliah pengen sambil kerja, biar kayak Kak Kania dan juga Kak Fikri, boleh dipertimbangkan matang-matang seperti itu ya. Oke, sukses untuk kalian berdua. Terima kasih, selamat sore. Baik, pendengar, kuliah, kerja, dan juga kehidupan pribadi ini memang tidak selalu bisa berjalan sempurna setiap harinya ya. Yang penting bukan bagaimana melakukan semuanya sekaligus, tetapi bagaimana menentukan prioritas, mengenali batas kemampuan, dan juga berani mengatur ulang ritme ketika mulai kewalahan ya. Semoga pembahasan hari ini juga bisa membantu mahasiswa tetap produktif tanpa lupa bahwa hidup juga membutuhkan ruang untuk istirahat, berkembang, dan juga menikmati prosesnya. Saya Rina Agustini pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah

hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
4: Seluruh mitra serta keluarga Besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
2: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Masih liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari daerah Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, hari ke-7 pencarian korban diduga hanyut di Sungai Cisadane, Kota Bogor, masih terus berlanjut. Korban atas nama Bayu Zulkarnain diduga hanyut di kawasan jembatan Cipaku Pamayanan seminggu lalu. Hingga saat ini, tim SAR gabungan, BPBD, Damkar, dan juga sejumlah instansi lainnya masih terus menyusuri aliran Sungai Cisadane untuk mengetahui nasib korban yang merupakan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Bogor. Selengkapnya, Sonya Agung Saputra melaporkan dari Jembatan Cisadane, kawasan BNR, Bogor Selatan.
5: Baik, benar. Saat ini saya berada di Jembatan Cisadane, kawasan BNR, Kota Bogor, di mana saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian hari terakhir terhadap korban diduga hanyut di kawasan Cisadane atas nama Bayu. Dan di sini juga tim SAR mencari dengan menyusuri sungai di kawasan Cisadane ini hingga nanti dari mulai tempat kejadian awal di kawasan Pamoyanan Cipaku hingga nanti memasuki Bendungan Empang. Tempat saya melaporkan saat ini juga di kawasan BNR Cisadane. Tim SAR gabungan dari BPBD, Damkar, dan juga dari berbagai unsur melakukan pencarian, penyisiran, dan di sini memang belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, dan hingga saat ini juga hari terakhir ini juga terus dilakukan pencarian. Dan saya juga sudah bersama dengan salah seorang masyarakat yang ada di jembatan ini yang melihat, Pak. Doanya apa, Pak, agar cepat ketemu, Pak?
6: Oh, untuk para korban yang kecelakaan semoga ditemukan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Pokoknya biar lancar lah semuanya.
5: Amin. Dan semuanya dapat ketemu kembali ya, Pak ya.
6: Betul, Pak.
5: Keadaan sehat ya, Pak ya.
6: Keadaan sehat walafiat.
5: Amin. Amin. Amin. Ya, terima kasih nih warga masyarakat yang melihat langsung dengan Pak siapa, Pak?
6: Pak Girno, Pak.
5: Pak Girno. Terima kasih Pak Girno, dan hingga saat ini juga proses pencarian masih terus berlangsung. Demikian laporan Sonya Agung Saputra dari Jembatan BNR Cisadane. Kita kembali ke studio.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam momentum hari ulang tahun Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh pemerintah provinsi sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Wildan Pratama melaporkan.
7: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar Istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
0: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
7: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
8: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat, dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi habis-habisan, dan saya yakin bisa.
7: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilhan Pratomo melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, hingga pengurusan RT dan juga RW. Selengkapnya Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
9: Jelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD, LPM, hingga kepengurusan RT dan RW, baik melalui pemilihan maupun aklamasi atau penunjukan langsung. Seperti di Desa Taman Sari, perekrutan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah mulai dibuka, seperti halnya pelaksanaan di berbagai desa lainnya. Calon anggota yang mendaftar diharuskan memenuhi kriteria mewakili satu wilayah dusun atau RW di masing-masing desa. Syarat keterwakilan perempuan minimal 40% dari jumlah anggota BPD yang ditentukan di masing-masing desa. Panitia penyelenggara perekrutan anggota BPD Taman Sari, Sunandar, menjelaskan pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 September 2026 mendatang.
10: Pengisian anggota regulasi, semua informasi terkait adanya pengisian anggota BPD Desa Taman Sari tahun 2026. Sehingga masyarakat siapapun yang mempunyai minat untuk mencalonkan sebagai anggota BPD bisa mengikuti sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan pada hari ini.
11: Ya, dihadiri?
10: Dihadiri oleh tadi ada Babinsa, ada Babinmas, oleh panitia, oleh pemerintah, oleh BPD, oleh LPM, ketua RT, ketua RW.
9: Pembentukan anggota BPD desa juga sangat erat kaitannya dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa, terutama desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 2026 dan 2027 nanti. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri yang baru saja diterbitkan, PP nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dimungkinkan ada penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengafirmasi penundaan pilkada serentak itu pun dilakukan untuk keberlanjutan program nasional di tingkat desa.
12: Ini momentum yang sangat tepat, di mana 2026-2027 Kota Kabupaten Bogor dari 416 desa, 19 kelurahan, kurang lebih 50%-nya akan melaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak. Maka pada saat masa kekosongan, kami ingin program-program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap bisa berjalan.
11: berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Salah satunya adalah operasi Desa Merah Putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa sekabupaten.
9: Rencananya tahun 2026 ini ada 19 desa di Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Dan pada 2027 nanti akan ada 241 hingga 292 desa yang tersebar di 39 kecamatan sekabupaten Bogor. Rencana penundaan dan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bogor hingga saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
2: Berdengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Bupati Cirebon mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Reporter Aura Ulia melaporkan.
13: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
14: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kubu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
13: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
14: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar, untuk pembangunan kolam labu di Pantai Jayanti. Keberadaan bangunan yang berada di pesisir Pantai Jayanti, Cianjur Selatan akan dilakukan pembongkaran. Berikut laporan Ian Sofian.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
16: Kemarin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama, itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit. Sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu karam di lautan.
15: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkompincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
16: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
15: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan juga menyampaikan gagasan. Salah satunya melalui peran sebagai influencer yang juga dinilai menjadi bagian dari perkembangan ruang ekspresi dan juga pemberdayaan perempuan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
17: Perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan menyampaikan gagasan. Salah satunya melalui peran sebagai influencer yang dinilai menjadi bagian dari perkembangan ruang ekspresi dan pemberdayaan perempuan. Sekretaris Umum Pilar Foundation, Elsa Mayori menegaskan, keterlibatan perempuan sebagai influencer bukan merupakan bentuk eksploitasi. Perkembangan teknologi justru memberikan ruang inovasi bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang digital.
18: Perempuan menjadi influencer, oh ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah, nah itu banyak eksploitasi terhadap perempuan. Tapi kalau hari ini, ketika kita mengikuti arah perkembangan zaman, yang dimana teknologi ini sebagai ruang inovasi bagi kita.
17: Peran perempuan di media digital juga dinilai semakin penting dalam mendorong keberanian untuk bersuara dan berekspresi. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Indah Ramadhani mengatakan, keterlibatan perempuan sebagai influencer menjadi salah satu bentuk pemberdayaan.
19: Ketika kita melibatkan perempuan sebagai influencer dalam media-media sosial dan juga media digital, artinya kita memberdayakan perempuan itu agar mereka juga bisa bersuara dan juga berekspresi di media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang progresif ya, sebuah kemajuan bagi perempuan karena mereka diberikan wadah dan juga ruang untuk berekspresi.
17: Keterlibatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran di tengah perkembangan teknologi. Kehadiran perempuan di ruang digital diharapkan tidak hanya memperluas representasi, tetapi juga menghadirkan gagasan dan karya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Mendengar? Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai tatwam asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiyati.
20: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
21: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini mengatakan, kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
20: Saya juga sana kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Yaitu yang kalau saya sebutnya adalah tatwa masih. Bahwa kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita disakiti bagaimana rasanya gitu ya. Nilai-nilai itulah yang lalu saya tanamkan ya kepada mereka gitu.
21: Made menambahkan, selain tatwam asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Dari Bandung, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Atep Burhanuddin. Terkait dengan pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan juga pariwisata. Dibukanya penerbangan Bandara Husein Sastranegara.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata setelah kembali dibukanya penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan salah satu hal yang perlu segera dibenahi adalah konektivitas dari bandara menuju berbagai kawasan di Kota Bandung, termasuk memastikan layanan shuttle dan angkutan kota atau angkot berjalan dengan baik. Menurutnya, salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan adalah sektor pendidikan. Bandung memiliki banyak perguruan tinggi yang berpotensi menjadi daya tarik yang masyarakat dari luar daerah untuk datang dan menetap sementara di Kota Bandung. Farhan menyebut sejumlah perguruan tinggi seperti UPI, UNPAD, ITB, ITNAS, UNPAS, UMPAR, UIN, Telkom University, dan lainnya. Farhan optimis pembukaan kembali penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bandung. Terlebih, antusiasme masyarakat pada pekan pertama penerbangan dinilai cukup tinggi. Yang menyebut tingkat keterisian penumpang untuk sejumlah rute termasuk Tanjung Karang, Palembang, dan Bali menunjukkan respon positif.
3: Yang juga masalahnya adalah sekarang kita mesti fokus nih, kenapa orang mau datang ke Bandung, itu penting ya. Nah, salah satunya yang akan kita fokuskan adalah promosi perguruan tinggi di Kota Bandung. Karena orang mau jauh-jauh datang terbang ke Kota Bandung karena mau sekolah di UPI, sekolah di UNPAD, di ITB, di ITNAS, di UNPAS, di UNPAR, di UKM, di mana dia itu, di IAIN, di bisa TELU, bisa UKRI, seni budaya itu kan, ISBI, itu kita mau dorong dulu. Kalau itu mah yang kuliahnya satu orang, lu nganterna.

0: program Bandung Great Sale yang digelar mulai September hingga November.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Sekar Dabayanti terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon mengajak masyarakat memperkuat nilai agama di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kedua nilai tersebut merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
2: Ini momentum memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi waktu itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
3: Lebih lanjut, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sehingga peringatan perlu diisi dengan semangat kebersamaan dan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan agar nilai agama menjadi penguat harmonisasi, bukan pemicu perpecahan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sore hari ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon bersama saya Rina Agustini menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, pemerintah mengerahkan kapal Republik Indonesia KRI Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak gempa NTT magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 18 Agustus. Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai yang menyangkut dukungan logistik berupa paket bantuan Presiden Republik Indonesia, paket sembako, tenda keluarga, dan tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta beberapa bantuan donasi dari masyarakat. Berdasarkan pengkinian data penanganan pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Provinsi NTT, tercatat Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur menjadi dua kabupaten terdampak dengan jumlah korban jiwa dan pengungsi tertinggi. Di Kabupaten Manggarai, korban meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan pengungsi sebanyak 6.487 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Manggarai Timur, korban meninggal dunia sebanyak 25 jiwa dan pengungsi mencapai 15.465 jiwa. Selain KRI Bung Hatta, dalam penanganan darurat pasca gempa NTT, pemerintah melalui TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Dr. Suharto, KRI SHS yang merupakan kapal bantu rumah sakit milik TNI AL untuk melaksanakan bantuan kesehatan di NTT. Dalam upaya pendistribusian logistik yang merata ke seluruh wilayah terdampak gempa, BNPB membuka pos dukungan logistik nasional, pos Duk Loknas di 3 titik yaitu Jakarta, Labuan Bajo, dan Maumere. Posduk Loknas Jakarta berpusat di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur yang menampung bantuan dari instansi, organisasi maupun masyarakat. Dari Posduk Loknas Halim, logistik akan dibagikan ke Posduk Loknas Labuan Bajo dan Posduk Loknas Maumere. Sementara itu Posduk Loknas Labuan Bajo berada di kantor unit penyelenggara Badan Udara UPU Komodo dan pos ini akan mendukung distribusi logistik ke wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Sementara itu, cakupan pos dukungan logistik nasional Maumere yang terletak di Bandara Maumere meliputi wilayah terdampak di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Posduk Loknas terbuka bagi masyarakat maupun organisasi yang hendak mengirimkan donasi bagi warga terdampak gempa NTT. BNPB menghimbau masyarakat dan mitra yang ingin menyalurkan bantuan untuk berkoordinasi dengan tim di Posduk Loknas setempat perihal jadwal dan juga kebutuhan distribusi. Koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari sisi, jenis, jumlah, waktu maupun moda transportasi, sehingga dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menekankan pentingnya akurasi dan integrasi data manifest sebagai dasar penentuan target pencarian hingga kunci keberhasilan operasi SAR, khususnya dalam peristiwa tenggelamnya KMP Putri Yasmin. Ya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan jumlah korban yang berhasil dievakuasi oleh pihaknya hingga hari ke-8 operasi SAR berbeda dengan data manifest yang tercatat. Saat pihaknya konfirmasi terhadap manifest yang ada, Basarnas mendapatkan informasi bahwa jumlah manifest yang tercatat adalah 131 orang, di mana 114 penumpang dan 17 ABK, sementara dari hasil operasi terevakuasi 212 orang. Dikatakan Muhammad Syafi'i dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini. Ia merinci 212 korban terevakuasi itu terdiri dari 211 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Di samping itu juga, ia mengatakan posko pengaduan masih menerima aduan dari pihak keluarga maupun masyarakat umum terkait adanya 4 korban yang masih belum ditemukan dalam daftar korban terevakuasi. Karena itu dalam paparannya, ia menekankan pentingnya data manifest yang akurat, terintegrasi, dan real time, mengingat data manifest ini bukan sekedar administrasi. Ya, tetapi dasar penentuan target pencarian dan juga keberhasilan operasi SAR. Pihaknya pun hingga saat ini masih terus melakukan operasi SAR serta melakukan verifikasi mendalam terhadap data manifest dengan data korban terevakuasi. Sementara itu, pada rapat yang sama, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan surat persetujuan berlayar SPB tidak akan diterbitkan apabila data manifest penumpang, kendaraan, dan muatan kapal belum tervalidasi. Dan kedepannya prinsipnya harus tegas, SPB tidak akan diterbitkan apabila data belum tervalidasi. Dudi mengatakan Kementerian Perhubungan akan mengarahkan pengelolaan manifest menuju sistem data tunggal atau single data system agar sistem perubahan data dapat diperbarui dan juga divalidasi secara waktu nyata. Dan menurutnya, pendengar, integrasi ini perlu dibangun antara manifest, sistem tiket, dan juga proses naik ke kapal sehingga jumlah penumpang, kendaraan, serta muatan yang tercatat ini sesuai dengan kondisi faktual di atas kapal. Basarnas mengungkap perbedaan data manifest dan korban terevakuasi KMP Yasmin, di mana jumlah yang manifest yang tercatat ini ada 131 orang, ya. Sementara dari hasil operasi terevakuasi sebanyak 212 orang.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
6: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
7: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
8: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
5: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan update cek fakta kali ini mengenai pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen bagi hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner, dan faktanya klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan 6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai ya. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, kuis, atau aktivitas yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, ataupun quiz serta informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Jadi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen bagi hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: Satu jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
9: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Ini saatnya info cuaca.
10: Kita ada update info cuaca pendengar yang kali ini akan disampaikan oleh Ana Kania. Silakan Ana.
11: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 20 Agustus 2026, wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
10: Baik, terima kasih Ana Kania dan selamat beraktivitas kembali.
9: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Prasetyo menyalurkan 1000 paket bantuan sosial untuk para petani dan masyarakat di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur hari ini. Bansos yang dibagikan utamanya pada petani yang menjalankan program tanam serentak bawang putih, dan Dedi mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan dan membantu para petani selama masa tanam bawang putih. Ya, Dedi mengatakan Cianjur menjadi salah satu dari 14 daerah di Jawa Barat yang dipilih untuk menjalankan program tanam serentak bawang putih untuk mewujudkan swasembada bawang putih di Indonesia. Menurutnya lahan yang digunakan ialah dari PTPN, Dinas Pertanian dan Gapoktan. Di tahap awal, total ada 44,58 hektar lahan yang sudah siap tanam, dan dalam 4 bulan ke depan, dari tanam serentak tersebut akan menghasilkan panen seliter lebih kurang 450 ton bawang putih ya. Dan luasan lahan ini akan terus berkembang secara bertahap ya. Jumlah produksinya juga akan bertambah seiring penambahan lahan hingga target swasembada bawang putih ini bisa terwujud. Dikatakan oleh Suhendar, petani Gapoktan Pasir Sapi, bahwa bansos dapat menjadi pemenuhan kebutuhan petani sambil menunggu hasil panen program swasembada bawang putih. Dengan bantuan tersebut, petani tidak lagi dibuat khawatir ya, pemenuhan kebutuhan harian sambil menunggu panen, dan para petani juga bisa fokus bertani agar produksi bawang putih ini sesuai harapan, dan Indonesia juga bisa swasembada bawang putih. Wakapolri memberi 1000 paket bansos untuk Gapoktan bawang putih di Cianjur. Dan pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini ya, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akibat. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, kini saatnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Hajj ayat 49-55 dibacakan Muhammad Ar-Risyah.

التي لهم مغفرة ورزق كريم.

hati. Fayansakhu Allahu ma yulqish.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan

0: kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Cirebon ngatukeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Bupati Cirebon Imron nyaksian rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembongkeun hasil nu nyugemakeun. Wartos salengkepna didugikeun ku Rina Agustini. Bupati Cirebon Imron nyaksian rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dina raraga pidato Presiden Republik Indonesia tepung tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dina eta kagiatan Bupati ngajenan aya sawatara hal penting nu dikedalkeun Presiden. Di antarana pentingna ngajaga persatuan jeung kesatuan bangsa. Nurutkeun Bupati Persatuan minangka modal utama keur bangsa engkoni ngawajudkeun pangwangunan nagara. Pangeling-eling tepung tahun kemerdekaan ke-81 kudu dijadikan bahan ngajen diri enggoni ngahuyuk sumanget perjuangan katut nguatkan persatuan jeng kesatuan. Eta hal ditandaskan ku Bupati Cirebon Imron dina ngalayepan tepung tahun kemerdekaan tahun ieu. Nurutkan Bupati, tepung tahun kemerdekaan lain saukur dina kagiatan seremonial wungkul, tapi kudu dijadikan sumanget pikeun ngageuikeun jiwa perjuangan para pahlawan. Bupati ngajen yen ka 81 tahun kemerdekaan ieu kudu dijadikan bahan ngaleuyepan ajen perjuangan kemerdekaan. ...540 murid sekolah rakyat terintegritas SRT Kabupaten Cirebon di pariksan kesehatan Nana secara haratis kamari. Perawat puskesmas Watubelah Rina Fitri pamaksan ia ngalibatkan 18 tenaga kesehatan di opat puskesmas antarana puskesmas Watubelah Sumber Sendang jeung puskesmas Karangsari. Pamariksan ia minangka kegiatan maneh unggal tahun pemeriksaan awak kawengku, awak panon, tes kadar hemoglobin, gula, darah, jeung gejala anemia. Hasil pemeriksaan bakal didata liwat aplikasi Satu Sehat. Pikeun kaharepna bakal dijadwalkan tes kesehatan jasmani 21 Agustus nu bakal datang. Kementerian Sosial pepejuh ke 540 murid sekolah rakyat terintegrasi SRT di Kabupaten Cirebon sangkan sumanget ngalakonan sekolah tur ngareseken nepi ka tamat. Eta hal ditandaskan ku tenaga ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia Sulianto Gohardi waktu ngadongdon ka SRT Kabupaten Cirebon Can Lila ieu. Nurutkeun Sulianto Gohardi, sakuna parabot sarta kaperluan sakolah sakumna geus ditanggung ku pamarentah. Kukituna para murid sangkan leuwih saroson getol dina ngalakonan sakolah. Pon kitu deui ka pihak sakolah sarta ka para pangasuhna sangkan leuwih nyaa dina ngajaga atur ngatik murid-muridna. Wartos pamungkas, sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembongkeun hasil nu nyugemakeun sareng sena ngahontal surplus 20.000 ton leuwih beas jeung 13.000 ton leuwih jagong. Bupati Majalengka Eman Suleman netelakeun cadangan beas di daerahna ngahontal 200.000 ton leuwih sagedengan kabutuhan masyarakat na ukur 170.000 ton leuwih. Program pangwanguna di Kabupaten Majalengka, meser kana widang, tatanen, sarta ekonomi lokal. Hasil tina program ieu jembar nurunkeun angka kamiskinan di Kabupaten Majalengka 10,4%. Pon kitu deui ngurangan angka panganggur masyarakat. Pamiarsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng enjing.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Indonesia dan Jerman menggelontorkan dukungan lebih dari 2,3 miliar euro atau sekitar 47,5 triliun rupiah untuk mendukung transisi energi Indonesia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung mengatakan dukungan tersebut diberikan melalui kerjasama energi Jerman-Indonesia yang mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, hingga investasi modal. Ya, ia mengatakan kerjasama tersebut sejalan dengan target Indonesia mencapai net zero emission sektor energi pada 2060. Selain itu juga kerjasama diarahkan mendukung target transisi energi dan peningkatan porsi energi terbarukan. Ya, menurut Julio, transisi energi juga menjadi penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan jalur perdagangan energi global. Konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak dapat memicu kenaikan harga energi, gangguan pasokan hingga peningkatan biaya logistik. Ia menuturkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi geopolitik global. Kenaikan harga energi juga dapat mendorong biaya transportasi dan harga komoditas sekaligus meningkatkan beban subsidi energi pemerintah. Karena itu pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan EBT untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Yuliot menyebut di Indonesia memiliki potensi EBT sekitar 6.600 gigawatt, tetapi pemanfaatannya saat ini baru sekitar 16 GW atau kurang dari 0,5%. Potensi tersebut berasal antara lain dari energi surya, hidro, dan panas bumi. Pemerintah juga mendorong pengembangan biodiesel berbasis sawit serta teknologi pengolahan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dalam kerjasama dengan Jerman, pengembangan EBT mencakup pembangkit hidro, surya, dan panas bumi serta penguatan jaringan listrik dan efisiensi energi. Yuliot juga mengatakan modernisasi jaringan listrik ini menjadi penting untuk mendukung rencana pengembangan jaringan listrik antar pulau atau super grid. Kerjasama juga mencakup pengembangan teknologi seperti hidrogen hijau dan mekanisme monetisasi karbon. Di sisi lain, Yuliot menilai transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dengan penguatan ekonomi dan ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan resiko kenaikan biaya energi dan logistik akibat gejolak pasar global.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Cirebon sore ini, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Chairul Anwar ya, akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluaran merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelah saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana?
11: Terkait, ya. Saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam

0: RI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras

0: pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Seperti biasa, di hari Rabu ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini.

0: Ya, mendengar tema mimbar agama Katolik ini yakni jadi pewarta bersama Mas Willy Brodus yang sudah hadir di studio. Selamat malam Mas Willy.
1: Selamat malam.
0: Sehat Mas?
1: Sehat, tentunya sehat, sehat ya.
0: Ya, kita langsung saja mungkin, silakan Mas.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Sebelum bersama-sama kita akan merenungkan baik itu tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa. Kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa yang penuh dengan belas kasih dan juga kemurahan. Kesempatan yang begitu berharga senantiasa Engkau berikan kepada kami, terlebih khusus sampai pada malam hari ini. Sebentar lagi kami ingin merenungkan sabdamu. Sudi kiranya Engkau berkenan untuk mengutus Roh Kudusmu ke dalam diri kami semua, agar kami boleh memahaminya. Dan dengan pengetahuan iman dan juga pengalaman iman ini, kami senantiasa dikuatkan untuk meneruskan segala langkah laku hidup kami, dan semoga semuanya senantiasa selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar, katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapakah kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada ya, euforia kemerdekaan masih saja kita rasakan sampai pada saat ini. Tidak jarang bahwa perayaan-perayaan ataupun perlombaan-perlombaan masih saja terjadi. Atau mungkin di tempat Anda, di rumah Anda, di sekitar lingkungan Anda juga mengadakan yang namanya pawai. Kemudian peristiwa ini tidak jarang yang dibagikan entah itu di media sosial ataupun bahkan ketika bertemu atau berjumpa dengan rekan kerja, saling bertukar pikiran, bercerita satu dengan yang lain. Sama-sama membagikan pengalamannya, membagikan kisahnya, apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan bahkan juga apa yang didapatkan. Dalam kaitannya dengan bercerita, kemudian kita akan diarahkan pada hal yang diceritakan. Entah itu ceritanya panjang atau pendek, sedikit atau banyak, lama atau singkat pengalamannya, tetap saja ada hal yang dibagikan kepada orang lain. Bukankah demikian juga berarti bahwa tindakan yang dilakukan menjadi bagian dari pewartaan? Ya, meskipun konteksnya terkadang masih luas ya, tetapi tujuan bercerita adalah membagikan kepada orang lain, yang artinya orang tersebut berada di luar dari kendali kita. Tentunya dengan demikian kita akan mendapatkan atau dihadapkan pada konsekuensi ya. Kita tidak bisa mengontrol atau memaksakan pandangan kita, pendapat kita dengan pendapat orang lain, karena memang sudut pandangnya berbeda. Nah, hal yang demikian juga terjadi dalam kehidupan beriman. Pengalaman membagikan iman yang dimiliki, perjumpaannya, pengalaman bersama dengan Tuhan, membagikan apa yang dirasakan berdasarkan pengalaman kepada orang lain. Kerap kali juga bahkan ketika hendak sharing atau bercerita, muncul juga yang namanya kekhawatiran atau rasa rendah diri, kurang percaya diri untuk membagikan pengalaman. Jangan-jangan ceritaku ini kurang bermakna. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Muncul penilaian-penilaian dari dalam diri sendiri yang kerap kali hanya menjadi penghambat. Dan pada akhirnya tidak jadi bercerita, tidak jadi membagikan pengalamannya. Padahal ya kerap kali ya kita sebagai manusia juga menginginkan agar orang lain juga bercerita, membagikan pengalamannya. Ingat bahwa kita hadir di dunia ini sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, yang tidak bisa hidup sendirian. Kita menginginkan kebahagiaan juga melalui kebersamaan, melalui perjumpaan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, Gereja Katolik ya, terlebih khusus Keuskupan Bandung, di mana Kota Cirebon juga menjadi bagian dari Keuskupan Bandung, itu dalam arah pastoral atau penggembalaannya, juga memiliki perhatian mendalam pada karya pewartaan. Karena kerap kali ya, yang terbesit dalam benak kita, ataupun menjadi pandangan kita, menjadi sudut pandang kita adalah bahwa berarti kalau menjadi pewarta harus lulusan ini ya, berarti kalau mau menjadi pewarta syaratnya ini ya, berarti kalau menjadi pewarta harus pintar ngomong ya, dan sebagainya ya. Kerap kali kan ini timbul dari dalam diri kita yang justru menjadi pembatas atau yang membelenggu diri kita, sehingga kemudian akan susah untuk menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang bisa untuk menjadi pewarta, pribadi yang mau untuk membagikan kisahnya kepada orang lain. Kerap kali kita berpikiran bahwa, oh berarti kalau menjadi pewarta harus seperti Romo ya, harus seperti pastor ya, harus jadi seperti mereka ya. Oh kalau enggak seperti mereka berarti harus seperti suster, biarawan, biarawati, seperti frater, bruder. Kan ini kerap kali menjadi belenggu. Padahal ternyata karya pewartaan ini sendiri juga diperuntukkan bagi kita sekalian. Bukan jadi pewarta tidak melulu hanya berdasarkan harus dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki. Enggak. Berarti harus dipilih oleh romonya sendiri. Sebenarnya juga enggak. Untuk menjadi katekis atau pengajar harus memiliki lisensi. Ya juga enggak. Dengan rahmat baptisan sebenarnya justru kita pertama-tama juga sudah diundang pada karya tersebut, pada karya pewartaan. Ingatlah akan salah satu hal, yaitu kerigma atau pewartaan atau yang menjadi bagian dari pancatugas gereja. Dan dalam hal ini gereja di sini dimaksudkan bukan hanya melulu tentang bangunannya, bukan tentang pondasi fisiknya, melainkan juga persekutuan umat beriman. Artinya kita ketika kita telah memilih untuk menjadi umat Katolik ya, berarti kita telah dibaptis dan kita telah bergabung sebagai anak-anak Allah, berarti kita juga telah bersekutu dengan Allah sendiri, berjumpa dan juga bergabung dengan umat-umat yang lain yang memutuskan untuk mengimani Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada persekutuan, ada komunio di sana. Nah, dalam hal ini, kalau Anda yang membuka website-nya Keuskupan Bandung, kita akan dibawa pada sebuah pemahaman baru yang senantiasa mengundang kita sekalian juga untuk turut bergabung atau berpartisipasi dan berubah menjadi pribadi yang aktif dalam kehidupan menggereja. Mungkin pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita ya, apakah aku bisa menjadi pewarta? Pertanyaan yang kemudian ditujukan kepada diri sendiri. Dan kerap kali mungkin para pendengar juga mendapatkan pengalaman ditunjuk untuk menjadi fasilitator lingkungan, untuk menjadi pengurus lingkungan. Apakah aku layak dan pantas? Apakah aku bisa? Nah ini kerap kali pertanyaan-pertanyaan yang juga meragukan kemampuan diri sendiri. Tetapi di sisi lain sebenarnya pertanyaan ini juga tidak sederhana untuk dijawab. Meskipun pertanyaannya sederhana ya, kan, tetapi pertanyaan ini kerap kali mengundang jawaban dari berbagai macam sisi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya rahmat baptisan yang diperoleh, seseorang yang memutuskan secara bebas menjadi anggota gereja Katolik juga mengemban yang namanya Trimonera Christi. Apa saja itu dan bagaimana kaitannya? Trimonera Christi yaitu tugas Kristus. Tugas apa ya? Itu tugas menjadi nabi, tugas menjadi imam, dan juga tugas menjadi raja. Artinya bahwa kita sekalian yang telah dibaptis itu mendapatkan atau mengemban peran yang sama dalam menjalankan tugas tersebut, dan terlebih khusus adalah dengan menjadi pewarta seperti yang dilakukan oleh para nabi, menguduskan segala pekerjaan yang dimiliki dalam hal menjadi seorang imam, dan juga bersedia menjadi raja yang siap untuk memberikan diri kepada pelayanan. Lantas, apakah menjadi pewarta juga berarti kita berpartisipasi dalam fokus pastoral Keuskupan Bandung tahun 2026? Jawabannya akan Anda temukan dalam pembahasan berikut ini. Fokus pastoral Keuskupan Bandung pada tahun 2026 ya, untuk temanya yaitu berjalan bersama sehati sejiwa menjadi gereja yang relevan, berdaya guna, dan juga misioner. Nah, kalau kita mau membahasnya, kita akan membreakdown, kita akan melihatnya dalam 4 bagian nih. Nah, pertama, yaitu berjalan bersama sehati sejiwa. Sebenarnya semangat ini itu mengedepankan tentang kebersamaan itu sendiri atau komuni atau persekutuan. Artinya bahwa kebersamaan itu sendiri minimal terjadi dalam jumlah orang yaitu 2. Tidak mungkin dong kalau kita bersama tapi sendiri saja, kan gak mungkin. Minimal pasti dalam kebersamaan hadirnya 2 orang. Kebersamaan yang seperti apa? Yaitu kebersamaan yang mau untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Nah, menjadi sebuah refleksi bagi kita ya, bahwa ternyata kita diciptakan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Kalau kita mau melihat lebih jauh mendalam lagi, bukankah dari jumlahnya ini sendiri kita juga diarahkan untuk marilah kita menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia, daripada kita hanya menjadi seorang pembicara saja yang lebih menitik beratkan, yang lebih menekankan pada pembicaraan saja tanpa terlebih dahulu juga mendengarkan. Nah, menjadi pewarta, para pendengar yang terkasih ya, sebenarnya bukan hanya sekedar mewartakan, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar memberikan kesaksian melalui cerita, melainkan juga tentang bagaimana memahami situasi atau juga realitas yang terjadi ya, dan juga melihat kehadiran Allah dalam diri orang lain. Dengan cara apa? Ya dengan cara mendengarkan. Siapa bilang ya bahwa menjadi pewarta adalah tentang bagaimana bercerita dan juga kemampuan untuk menarik perhatian dari banyak orang agar mau mendengarkan kisah dan belajar darinya. Pewarta juga hadir bagi umat yang lain yang ingin didengarkan kisahnya, pengalamannya, pergulatannya, perjuangannya, dan segala hal yang ingin diceritakan. Berjalan bersama menuntun setiap pribadi agar berkenan memberikan diri juga bukan hanya hadir dan membersamai, melainkan juga ikut serta dalam usaha mengarahkan hati pada sebuah kebersamaan dan juga persekutuan itu sendiri. Dengan demikian, semua orang juga berkenan untuk mendengarkan, semua orang juga mendapatkan porsinya untuk berbicara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan menjadi lebih harmonis lagi, bukan hanya didominasi oleh salah satu pencerita saja. Kemudian kita diarahkan dalam tema fokus pastoral, yaitu gereja yang relevan. Pertanyaan yang senantiasa kita pikirkan atau terbesit adalah, apakah gereja senantiasa relevan? Apakah gereja itu kuno dan ketinggalan zaman dan juga sampai sekarang ini sudah tidak relevan dan perlu untuk ditinggalkan? Sebenarnya gereja itu senantiasa dalam proses pembaruan diri dan juga ikut atau mengikuti perkembangan yang ada. Nah, dalam hal ini termasuk juga dengan karya pewartaan. Ya, kita sekarang ini telah dimanjakan atau kita telah dibantu dengan kehadiran kemajuan teknologi. Salah satunya yang bahkan kita kenal ya, dan mulai merambah dan mulai kita gunakan bahkan, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Dalam kasus ini, Bapak Paus Katolik ya, pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, yaitu Paus Leo XIV, ternyata telah mengeluarkan ensiklik. Namanya ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Magnifica Humanitas. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Kemanusiaan yang Agung. Ensiklik ini dihadirkan pada tanggal 25 Mei 2026. Bukankah ini baru beberapa bulan kemarin? Marilah ini menjadi permenungan kita sekalian bahwa gereja juga hadir. Gereja mengajak kita untuk bersama-sama secara bijaksana memanfaatkan kemajuan teknologi demi karya pewartaan Allah dan bukan demi satu-satunya keuntungan semata, melainkan agar Allah sungguh semakin dikenal dan diimani. Keterbukaan terhadap teknologi ini juga membawa manusia supaya terbuka terhadap pikiran, bahwa teknologi juga membuka kesempatan pula dalam karya pewartaan. Dengan hadirnya teknologi yang mempermudah dalam hal efisien atau efektivitas, justru juga di sisi lain menjadi penunjang dari pewartaan itu sendiri. Tentu kalau kita mau katakan ya, pasti banyak pihak pula yang menggunakan hal ini. Entah itu menggunakan secara intens atau mungkin kadang-kadang. Kan tetapi di sisi lain dalam penggunaannya, juga marilah kita mengimbanginya dengan pemahaman yang jelas dari segi iman itu sendiri. bahwa kemajuan yang ada digunakan sebagai sarana dan bukan tujuan. Artinya bahwa kecerdasan tadi, kemajuan teknologi itu sebagai sarana untuk semakin bisa dekat, untuk semakin mengetahui ajaran-ajaran yang dapat memperkuat iman kita. Bukan, jangan sampai kita terperdaya olehnya. Karena di sisi lain kehadiran teknologi justru menjadikan kita sebagai pewarta yang kritis terhadap realitas, dan daripadanya secara bijaksana dapat mengambil keputusan yang relevan. Kemudian gereja yang berdaya, marilah kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran bahwa kita juga bisa membagikan pengalaman iman untuk disharingkan kepada orang lain kok. Dan dalam hal ini gereja memfasilitasinya. Buktinya ada kegiatan di lingkungan, dan sebentar lagi yang kita akan bersama-sama ikuti, meriahkan juga, yaitu pendalaman kitab suci di bulan September mendatang, yang senantiasa mengundang umat untuk hadir membaca kitab suci dan kemudian memberikan kesaksian atau bercerita, sharing pengalaman berdasarkan perikop dan juga pertanyaan penuntun yang telah disediakan. Sebab sharing ini bertujuan dan juga dimaksudkan agar setiap orang hadir berkenan membagikan kisah iman kepada orang lain. Lalu kita juga diarahkan kepada gereja yang misioner. Di tengah keberagaman yang nyata terjadi, pewarta juga bisa kok memberikan kesaksian dengan bermisi, membagikan pengalaman kasih dari Allah. Pewarta justru juga diundang untuk jangan sampai menyederhanakan kegiatan pewartaan sebagai tindakan berkhotbah saja. Justru pewarta yang sejati berani memberi kesaksian tentang kebaikan dari Allah melalui cara-cara dalam kehidupan sehari-hari. Misioner artinya membawa keluar apa yang kita miliki dan berani bersaksi atas apa yang terjadi berkat iman yang kita percayai. Masihkah kita ingat akan pesan Injil di mana kita diajak menjadi garam dan terang bagi dunia? Bukankah garam di sini bukan hanya selain memberikan rasa asin, itu juga memiliki fungsi untuk mengawetkan, untuk menjaga dari kerusakan-kerusakan, baik itu disebabkan oleh dirinya sendiri maupun dari luar, dari dalam dan juga dari luar. Nah, dalam hal ini kita juga diajak menjadi terang. Terang akan semakin lebih bercahaya lagi, lebih bermanfaat lagi apabila terang tersebut berada di tengah kegelapan. Dengan hadirnya terang, kemudian kita akan dibantu, kita akan diarahkan untuk bisa melangkah secara lebih pasti, untuk bisa melihat dan kemudian untuk bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan. Fokus Pastoral Keuskupan Bandung menjadi ajakan bagi kita sekalian untuk berpartisipasi di dalamnya. Sehingga fokus ini terbuka bagi setiap kalangan. Ya, artinya kita memiliki kesempatan tersebut. Sehingga harapannya bahwa kita kemudian berkolaborasi dan juga berjalan bersama. Gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, juga hadir dalam pelayanan yang ditujukan kepada semua orang. Pertanyaan apakah aku bisa menjadi pewarta kini berubah menjadi apakah aku mau menjadi pewarta, apa yang diwartakan, dan tentu adalah Allah sendiri yang menjadi pusatnya. Sama halnya dengan bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi ya di bagian awal ya, bahwa kerap kali kita sebagai manusia meminta apa yang kita inginkan, terlebih berkaitan dengan pekerjaan, kita meminta upah atau hasil yang sepadan. Kerap kali juga kita membanding-bandingkan. Oh, karena kita telah bekerja begitu lama, bekerja hasilnya luar biasa, kita ingin mendapatkan upah yang setimpal. Hasilnya entah itu melalui kualitas ataupun kuantitas ataupun bahkan durasi yang kita kerjakan. Nah, dalam hal ini cara Allah untuk menilai tentu berbeda. Kita bukan Allah, karena kita adalah manusia. Kita adalah ciptaan. Sehingga ketika kita meminta Allah untuk memberikan seturut dengan keinginan kita, siapakah kita yang berani untuk mengatur Allah? Pertanyaan yang muncul justru adalah, siapa yang sebenarnya adalah Allah? Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, belas kasih adalah inti dari pewartaan Kristus dan identitas gereja. Maka, kita pun dipanggil untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan, bukan merasa layak lebih dari sesama, karena semua adalah anugerah. Dan dalam hal ini, kalau kita mau menarik garis lurus adalah, bahwa menjadi pewarta artinya kita memberikan diri untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Dan dalam hal iman, kita orientasinya adalah kepada Allah itu sendiri yang mengutus kita, bukan orientasinya kepada hasil, bukan orientasinya kepada upah. Tetapi pertama-tama adalah marilah kita bersama-sama mewartakan kehadiran Allah yang menyapa, yang membersamai hidup kita. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah aku mau menjadi pewarta? Dengan menjadi pewarta, artinya kita siap menjadi seorang utusan. Kita siap untuk mewartakan Allah sendiri dan bukan mewartakan diri sendiri. Bukan diri sendiri yang dikenal, melainkan biarlah Allah yang meraja dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Murah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh merenungkan bersama-sama. Terlebih khusus kami Kau hadirkan untuk menjadi pewarta. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami boleh membagikan kasih yang berasal daripada-Mu kepada orang-orang yang kami jumpai. Bimbinglah kami, sertailah kami, dan semoga segala niat baik yang kami miliki senantiasa selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa setia akan iman yang kita miliki. Dan marilah kita berikan diri pada pelayanan dengan menjadi pewarta kabar sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
0: Ya, terima kasih Mas Willy Brodus atas materi yang disampaikan dalam mimbar agama Katolik ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Katolik di malam hari ini. Dan saya tutup untuk mimbar agama Katolik kali ini, pendengar.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti relay acara Freedom Java Jazz Festival untuk sesi kali ini. Untuk Anda yang mungkin suka dengan lagu-lagu jazz, selamat menikmati.
1: Indonesia, kemudian di RRI Net dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
1: Okay. Cakep.
2: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap.
1: Cakepnya ready ya.
2: Oke. Okay.
1: Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan,
2: tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
1: Boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cek. Dengan sambutan. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya enggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan selawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwiki Darmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
2: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
2: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
2: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
2: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah.
1: Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
2: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini
2: Pak,
1: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
2: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap,
2: Pak.
1: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
2: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
2: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
2: Selalu siap mendukung. Ini
1: alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
2: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
1: Siap.
2: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
2: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya Panjung,
0: Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Bangga Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Jadi ya ini karena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya. Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita harus bangga dengan Indonesia. Kita harus semakin mencintai Indonesia. Dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
1: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
0: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jevon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima
3: sweet
4: kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dan mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Benny Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini. Usianya anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya, ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.

0: this.
1: Okay.
0: Give it up for Nisi Wardo Yon saxophone. Sheila Pramatasaka on bass. Shelly Kalianto on drums. My name is Nadine Andriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, okay. Yang ini tidak begin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak okay, kita coba lagi, ayo, mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan gak sih buat Anda sendiri? Apakah ini, kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang jazz dulu.
1: Untungnya sebentar. Kayak banyak susah hal-hal yang manuver aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, Kak Enda udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi biar biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yep. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Cukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
2: ulos dari Sumatera Utara,
3: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Bali.

0: keberagaman kita yang hampir hilang.
1: Ya.
0: Nah, ini konde suhud ini termasuk jenis konde modern. Iya.
1: Ya. Terima kasih Mbak Yaya.
0: Ya.
1: Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
0: Ya.
1: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
0: ya
1: jadi
0: kita terancam punah untuk
1: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
0: manual,
1: tangan ya. Ya manual. Dibuat secara manual.
0: Berikutnya siapa nih Mbak?
1: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
0: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
1: ya
0: ciri khas Palembang itu
1: ya.
0: Songket emas.
1: Mungkin juga pakai Prada
0: ya, ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
1: Oh, saya memakai tenun Badui.
0: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
1: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
0: saya juga.
1: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
0: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
1: Badui,
0: emas.
1: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
1: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
1: Pending ya, kombinasi nih ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
1: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Kevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa

0: perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya. Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, yeah. Konde modern sebetulnya ya. Tapi yeah. yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan kalung, Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
0: Ya,
1: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih berarti pertama buat Andre Rinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: bikinnya.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes, dari Jepang.
3: T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Freedom Jazz Festival 2026 yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar akan ada mini drama dengan judul Sepeda Tua Ayah, produksi RRI Ranai.

0: terik matahari yang mulai meninggi. Sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan pendengar, dilansir dari area.co.id, Real Madrid kembali memperkenalkan Mourinho. Dan ini memperkenalkannya hanya diam-diam ya, hanya media resmi yang meliput. Dan Real Madrid resmi memperkenalkan Jose Mourinho sebagai pelatih baru mereka. Acara ini berlangsung tertutup tanpa kehadiran media maupun supporter. Dari laman Associated Press ya, perkenalan berlangsung di markas klub dan dihadiri oleh Florentino Perez. Hanya televisi serta situs resmi klub yang meliput. Manajemen Madrid mengontrak Mourinho selama 3 musim hingga 2029. Yakni 30 Juni ia menerima replika stadion, jam tangan dan juga jersey. Menurut Mourinho, Mourinho menggantikan Alvaro Arbeloa untuk musim depan, dan ia mendapatkan Cucurella, Konate Dumfries, Bernardo Silva serta Yann Diomande. Mendengar selanjutnya Anda akan mengikuti Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1, dan juga nanti akan ada renungan malam.

0: Sufi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam, tahun
2: ini penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya benar-benar selanjutnya kita akan mengikuti Renungan Malam. Untuk edisi kali ini adalah Filosofi Menanam Bambu Cina, yang akan dibawakan oleh Lisma Yuliasari. Dan pendengar, saya masih menemani Anda di Cirebon Malam. Demikian kebersamaan saya pendengar di Cirebon Malam ini. Saya ucapkan selamat beristirahat dan mudah-mudahan aktivitas Anda di esok hari dilancarkan.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, baik itu sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah maupun Dialog Cirebon Menyapa Pagi ini. Kali ini bersama saya Risma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Lela Nurdala sebagai penata teknik, serta tentunya rekan-rekan di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua dalam sajian Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya keberkahan dan juga kelimpahan rezeki yang selalu kita hadirkan juga untuk pagi ini. Dan pasti pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan sajian Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini Ustadz milenial kita, Ustadz Ihsan Tobi ISPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Tapi kayaknya ada sedikit kurang enak badan nih Ustadz ya.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Amin, sehat-sehat terus ya Ustaz. Terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan seperti biasa pendengar, kami ajak Anda juga untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami ya, baik itu melalui line telepon di 0231 486374 atau 0231 8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga langsung saja ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Ihsan Tobi ISPD. Mangga, silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba tabshiran liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbul arbab. Alladzi khudu'at li'azamatihir raqab. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu ila khair ummati bi afdalil kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjab. Amma ba'du, fa ya ayuhal ahbab, inni usikum bitaqwallahil wahhab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Ayah, Shadaqallahul Azim wa Shadaqallahu Rasuluhun Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin al-dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untaian rasa syukur yang sebesar-besarnya yang tiada ada bandingannya, pujian yang maha terpuji, rasa syukur yang terdalam kepada sang pemilik kehidupan, sang pemilik nyawa, sang pemilik alam semesta dan jagat raya, sang pemilik dan pemberi kesehatan. Mari kita sampaikan rasa syukur itu melalui berusaha menjalankan segala yang sudah menjadi kewajiban dan berusaha untuk menjauhi terhadap segala sesuatu yang dilarangnya. Dengan kata lain, dengan bersyukur maka kita akan terus ditambahkan kenikmatannya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum. Tetapi orang yang tiap detik diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas, kesehatan fisik, kesehatan batin, kesehatan jasmani, kesehatan ruhiyah, tidak ada rasa syukurnya, bahkan lalai terhadap hakikiyah kenikmatan tersebut, pada intinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah syukur maka orang tersebut sudah berani untuk melawan inna azabi lasyadid, azab yang sangat dahsyat, lebih-lebih akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri atas segala nikmatnya, dan mudah-mudahan semakin hari semakin terus bertambah ilmunya, Syukur-syukur keilmuan kita barokah, harta kita juga bermanfaat, bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat, dan pada akhiran perjalanan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam yang sampai hari ini kita kenang, sampai hari ini kita jadikan sebagai model suri tauladan dalam menjalani kehidupan ini, satu-satunya yang layak, yang harus, bahkan bagi seorang muslim untuk mencontoh gaya hidup ala hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa keselamatan, yang membawa kedamaian, ketenteraman hati dengan keadaan. Dan beliau sampai hari ini ajaran dan syariatnya dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kita harap mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatan yang wasata, litakuna syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Baginda sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Isan cintai. Setiap kali kita memasuki bulan Agustus, kita kembali diingatkan kepada sebuah hikmat besar yang bernama Al-Istiqlal atau kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, kita dapat hidup dengan aman, beribadah dengan tenang, bekerja dengan nyaman, belajar dan menentukan masa depan bangsa sendiri. Tetapi tanpa kemerdekaan, kita tidak akan merasakan semua itu. Al-Quran pernah memberikan gambaran tentang perjuangan manusia yang tertindas pada masa Nabi Musa alaihi salam, perihal bagaimana Bani Israel yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun, seorang raja yang kekuatannya sangat dahsyat, punya otoritas besar, yang sangat zalim terhadap rakyatnya, yang mengaku dirinya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, karena saking kuatnya, saking tidak ada satu orang pun yang bisa melawan terhadap otoriternya. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat Ana Rabbukumul A'la, kata Fir'aun, akulah Tuhan yang paling tinggi. Nah, pada masa itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup berada pada kekuasaan seorang raja yang bernama Fir'aun, yang sangat kejam, sewenang-wenang, dilemahkan semuanya, bahkan anak laki-laki mereka itu dibunuh oleh seorang raja Fir'aun. Dalam keadaan itulah Allah kemudian memberikan pertolongan dan membesarkan mereka dari penindasan. Maka tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an tamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul waritsin. Yang artinya, kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir kala itu, menjadikan mereka yang pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi atau bumi. Maka ayat ini yang terdapat pada surat Al-Qasas ayat 5 berbicara tentang Bani Israel dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari penindasan yang dilakukan oleh seorang raja bernama Fir'aun. Di dalamnya ini terdapat sebuah pesan penting yang sangat relevan dengan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita telah rayakan dan saat ini masih merayakan yang ke-81, bahwa Islam tidak membenarkan adanya penindasan serta menegaskan bahwa terbebas darinya merupakan sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam itu? Ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Timur Tengah, menjelaskan bahwa kemerdekaan hakiki dalam Islam setidaknya dapat dimaknai sebagai dua pengertian. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa kemerdekaan yang hakiki ini setidaknya ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, kemerdekaan fisik, yaitu ketika seseorang memiliki kebebasan bebas untuk menentukan sikap dan tindakan tanpa adanya paksaan maupun penindasan oleh siapapun dan kapanpun. Itu merdeka secara fisik. Hal ini bagaimana dijelaskan oleh Syekh Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Huriyatul Insan Fi Dilli Ubudiyatil Lillah yang terdapat pada halaman 21, menjelaskan dalam redaksinya bahwa qad yuradu bil hurriyati ayyamlikal insan isdara qararatihil sulukiyah fi haqqi nafsihi bimuqtada iradatihi syakhsiyah duna ayyu aridahu ayyu qasrin min akhsasin amsalih. Yang artinya kemerdekaan terkadang dimaksud sebagai kemampuan seseorang untuk menentukan keputusan perilakunya yang berkaitan dengan dirinya sendiri berdasarkan kehendak pribadinya yang ingin dilakukannya, maka tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak lain sejenisnya dan sebagainya. Ini secara makna secara fisik. Bahwa seseorang ingin mau melakukan apa, melakukan mau kemana, dan apa yang ingin dicita-citakan tidak ada intervensi atau tekanan tindasan dari pihak lain, baik orang lain, keluarga, saudara, dan sebagainya. Maka ketika seseorang sudah bebas secara fisiknya menentukan masa depannya, harapannya, hakikatnya dia sudah merdeka. Tetapi ketika dalam suatu lingkup orang tersebut masih ada dalam bayang-bayang penindasan dari orang lain, baik itu dari sanad family, keluarga, bahkan orang terdekat mencoba untuk mengintervensi terhadap apa yang ia inginkan di hari esok, maka secara lahiriah dia belum merdeka. Jadi pengertian merdeka yang pertama, merdeka secara fisik. Sehingga dengan kemerdekaan tersebut kita bisa bebas menentukan tempat tinggal dan pekerjaan tanpa paksaan dari siapapun. Kita juga bebas menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya ancaman. Bahkan kita juga bebas menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, serta bebas memperoleh hak-hak dasar seperti halnya memperoleh hak pendidikan, keamanan, dan perlindungan hukum. Itu makna hakikiah secara Islam. Yang pertama, merdeka secara fisik. Kemudian kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, makna kemerdekaan yang kedua, pengertiannya kemerdekaan secara non-fisik, yaitu kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri. Manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri serta menyelaraskan atau menyesuaikan, meluruskan bagaimana keputusan akal dan keinginan jiwa, sehingga muncullah sebuah keputusan yang tidak didasari oleh hawa nafsu. Hal ini sebagaimana lanjutan Syekh Sa'd Ramdan Al-Buti bahwa dalam redaksinya waqad yuradu biha ayyam likal insan at-tawfiqa baina qararah al-aqliyah wa raghaibah nafsiyah, yang artinya kemerdekaan juga dapat dimaksud sebagai kemampuan seseorang untuk menyelaraskan, untuk menyesuaikan, untuk menyamakan keputusan akalnya dan keinginan jiwanya. Kadang manusia akalnya berbicara apa, sedangkan nafsunya ingin bergejolak apa. Maka ketika secara non-fisik antara akal dan nafsu serta jiwanya itu selaras, ingin menentukan salah satu tujuan yang ingin ia gapai, maka dengan keselaran tersebut pada hakikatnya dia telah merdeka secara non-fisik, kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Maka kemerdekaan non-fisik ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya, menahan amarahnya, mengendalikan keserakahan, tamak, dan sebagainya. Serta yang paling penting, merdeka secara fisik adalah mengendalikan ego ketika berhadapan dengan orang lain. Kemerdekaan ini lebih dalam maknanya daripada kemerdekaan fisik. Yang perlu diingat bahwa seseorang bisa saja merdeka dari penjajahan dan tekanan manusia, tetapi jika hidupnya masih dalam dikendalikan oleh amarah, dikendalikan oleh serakah, dikendalikan oleh iri hati, dikendalikan oleh dengki, hasad, dan lain sebagainya, maka pada hakikatnya ia belum merdeka secara harfiah. Jangan sampai kemerdekaan tersebut dikuasai oleh setan dan hawa nafsunya. Jadi budak hawa nafsu dan budak syahwat, maka dia belum merdeka secara harfiah. Oleh karenanya itu, Al-Quran mengingatkan agar kita tidak menjadikan hawa nafsu ini sebagai pengarah diri. Karena apa? Jika ia diberikan menguasai diri kita, ia dapat menjerumuskan ke jalan yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sad ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, فَيُسْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Isan cintai, dari sini kita dapat memahami bersama bahwa kemerdekaan secara hakiki memiliki dua aspek. Yang pertama adalah merdeka secara fisik, kedua merdeka secara non-fisik. Kemerdekaan pertama membuat manusia tidak hidup di bawah penjajahan dan kesewenang-wenangan manusia lain. Sedangkan kemerdekaan yang kedua membuat manusia tidak menjadi budak dari keinginan dirinya sendiri, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka pertanyaan sekarang yang perlu kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri atau muhasabah diri, sudahkah kita ini benar-benar merdeka? Dari penjelasan dua tersebut, sudahkah kita terbebas dari penindasan orang lain, dari kesewenang-wenangan pemerintah, dari perlakuan tidak adil, dan dari segala bentuk tekanan yang merampas hak rakyat? Atau sudahkah kita merdeka dari penindasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti hawa nafsu, serakah, amarah, iri hati, dan keinginan untuk selalu mengikuti apa yang kita sukai? Maka jawabannya diri kitalah yang bisa menjawabnya. Namun jika belum, sudah saatnya momentum kemerdekaan ini membangkitkan semangat kita dengan dua cara. Yang pertama yaitu melawan segala bentuk kezaliman, dan yang kedua melatih mengendalikan diri kita, hawa nafsu, agar kita tidak menjadi budak keinginan sendiri. Maka dengan demikian, dengan dua hal itu, kemerdekaan tidak hanya kita nikmati sebagai sebuah bangsa, tetapi juga sebagai pribadi-pribadi yang mampu hidup dengan bermartabat dan luhur sesuai dengan syariat agama Islam. Itu untuk di awal, Mbak Lisma.
0: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 8493259 atau 0231 486 3774. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa dulu yang sudah tersambung di line 59 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Oke, terputus, kita langsung ke line 74. Assalamualaikum. Terputus juga, silakan untuk Anda bisa dicoba kembali ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang ya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sukma.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi ini biasa pasangan.
0: Iya.
2: Ustaz Muda sama Neng Isma.
0: Alhamdulillah. Mangga ya, silakan Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah. Syukur sehat Pak Kasmo.
0: Alhamdulillah.
2: Sama RRI-nya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ustaz Muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
2: Ustaz Muda bagja sugena.
1: Amin.
2: Generasi baik. Amin. Yang akan datang meneruskan kemerdekaan negara ini.
1: Amin.
2: Banyak, kalau banyak seperti Ustaz Muda ini, aduh, bagus negeri ini.
0: Amin. Amin.
2: Mudah-mudahan. Yang saya tanyakan begini Ustaz, minta diterangkan surat Ali Imran ayat 140. Iya. Bagaimana ini tujuannya ayat ini gitu. Minta diterangkan. Segitu aja, mohon maaf dan
0: izin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya Kang Ustaz ya di line 74.

0: bangsa Indonesia dan kita memang secara formalitas betul sudah merdeka. Tetapi ironisnya yang kita rasakan itu, ya mungkin kita tahulah banyak masyarakat yang masih di bawah kemiskinan, artinya mereka sampai tidak bisa menikmati hidupnya, bahkan ada yang saking mungkin nggak punyanya sampai bunuh diri dan sebagainya. Kemudian banyak yang masih mengeksploitasi ya wanita-wanita ke luar negeri, menjadikan TKI di sana dan pulang tinggal nama. Di sana juga mungkin tidak bahagia, ada gitu yang tidak bahagia, tidak menikmati apa yang diinginkan oleh keluarganya. Nah, kemudian belum lagi di sini, mungkin kalau dulu bangsa kita dijajah oleh negara lain, betul merasakan kekerasan fisik ataupun mungkin mengambil segala harta. Tapi yang sekarang lebih kejam lagi, hampir semua lini, artinya dibiarkan misalnya pohon-pohon ditebang, kemudian nikel, tambang batu bara, semua bahkan laut juga sampai pernah dipagar gitu, dikuasai. Nah, itu yang menjajahkan, yang merusak bukan bangsa lain, bangsa kita sendiri. Bagaimana untuk membangun sebuah kesadaran yang seperti itu? Apakah betul-betul harus dari dirinya sendiri, atau bisakah gitu para alim ulama itu membuat mereka menjadi sadar sehingga negara kita negara yang aman, nyaman, subur, makmur, sesuai dengan aslinya gitu. Baik. Mohon tausiahnya Pak Kang Ustadz Milenial. Terima kasih Pak Isma.
1: Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Kang Ustadz.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran yang terdapat pada ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyam saskum qarhum faqad masal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu yuhibbul zalimin wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang sama atau serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman yang sejati. Dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini ayat ditafsiri menurut tafsir Al-Wajiz bahwa jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran bahwa Allah pengatur segalanya. Dan Allah tidak Allah agar membeda-bedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur dalam keadaan syuhada. Kaum muslimin yang pernah mengalami pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur meninggal wafat dalam keadaan kondisi sedang perang Badar dan perang Uhud, maka dia matinya, meninggalnya, wafatnya dalam golongan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang disaksikan keagungannya atau menjadi saksi atas kebenaran. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim sehingga tidak menjadikan mereka syuhada. Allah tahu mana yang betul-betul perang untuk meniatkan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun secara makna substansi yang kita sesuaikan dengan era zaman sekarang, Allah mengetahui mana para orang-orang yang mendapatkan amanah sebuah jabatan untuk mengelola kesejahteraan orang-orang atau rakyatnya, masyarakatnya, dan mana yang hanya untuk kepuasan dirinya dan keluarganya. Ketika ada seorang pejabat atau pengemban amanah di negeri ini yang rela dibenci, dizolimi sama orang lain karena untuk mementingkan kesejahteraan rakyat, Allah lebih tahu. Dan ketika nanti orang tersebut meninggal, maka sama nanti seperti para syuhada yang berjuang di medan perang. Tapi orang terlihatnya bagus, tapi tidak untuk mensejahterakan rakyat, amanah tersebut disalahgunakan hanya untuk kepentingan keluarganya, Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini makna dan arti serta tafsir daripada Quran surat Al-Imran ayat 140.
1: Lanjut ke pertanyaan Bu Reni ini.
2: Ya.

0: sesuai dengan keadaan kita saat ini, yang perlu kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang ini menjadi sebagai pengingat untuk kita semua, tidak hanya sebagai masyarakat biasa, ini semua golongan, baik itu masyarakat, para pekerja, para pedagang, wira swasta, semua yang hidup di negeri ini. Dengan ayat ini kita harus tersindir. Apa ayatnya? Walau ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Ketika semua ahlul qura, para penduduk negeri ini, semuanya elemen bangsa, semuanya itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqaw dan bertakwa. Bertakwa ini takut terhadap kezaliman, termasuk merampas hak-hak orang lain, itu adalah kezaliman. Kalau mereka takut terhadap kezaliman, terhadap perkara-perkara yang sudah jelas dilarang dalam norma agama dan norma yang lainnya tetapi dilabrak saja, berarti mereka itu kazzabu, mereka berbohong dan siap untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri ini. Tetapi kalau mereka amanu wa taqaw, maka jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ardan bumi, walakin kadzabu, kalau mereka semuanya itu adalah berbohong atau mendustakan, maka siap-siap azabnya sangatlah pedih. Maka mari bersatu padu, bergandengan tangan semuanya untuk memperkuat keimanan di dalam diri kita, dalam suatu kelompok, dalam suatu bangsa, menegakkan kebenaran dan nilai-nilai dalam agama Islam, insyaallah Allah akan bukakan barokatim minas sama dari langit dan bumi.
1: Amin. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Ustaz. Ini selanjutnya kembali kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yulia Selatan.
1: Iya Bu Indra, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kenapa Mbak Lisma pakai baju hitam?
1: Seragamnya hitam Ibu. Iya, kalau hari Kamis kami pakai seragam warna hitam.
2: Oh iya, memang iya. Hitam itu misteri.
1: Oh iya.
2: Sebetulnya kalau Mbak Isma baju merah, Tangkisan Tommy,
1: oh, iya.
2: SPBI pakai baju putih, jadinya merah putih.
1: Iya. Asal jangan dikerek di tiang aja ya Bu ya.
2: Iya, tinggal dikerek. Iya. Kain merdeka tetap merdeka. Merah
1: iya,
2: berarti berani, putih berarti suci.
1: Iya.
2: Merdeka kan Isan Tobi ini.
1: Merdeka.
0: Ya, merdeka.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang hari ini kelihatannya agak langsing.
0: Alhamdulillah. Iya ya.
2: Iya. Mungkin berpikir untuk mengisi kemerdekaan ini ya Kang Ustaz. Memang dalam mengisi kemerdekaan kita ini banyak hal yang kita temui.
1: Iya.
2: Negara kita ini luas dengan penduduk yang banyak sekali dan bermacam-macam. Memang sulit untuk mengatur dalam tanda kutip ya, karena tadi seperti yang Kang Ustadz katakan, untuk bisa mengisi kemerdekaan, untuk bisa berpikir dan mengendalikan akal dan nafsu kita, kita juga perlu aturan-aturan itu. Nah, apa bedanya kalau kita menuruti aturan supaya membuat negara kita ini makin maju, yang biasanya kita sebut pengabdian. Apa bedanya pengabdian dengan penjajahan? Karena seorang pemimpin yang berniat baik pun, seperti yang tadi diterangkan Kang Ustaz, belum tentu akan membuat orang lain merasa itu berkeadilan. Ada saja pihak-pihak yang merasa dirinya tidak adil, yeah, tidak diperlakukan adil, lalu melakukan katakanlah penentangan begitu, sehingga yang diinginkan untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya jadi malah saling bertentangan. Apa yang mestinya dilakukan untuk menghilangkan hal-hal ini? Terima kasih Kang Ihsan, terima kasih Mbak Lisma Yuliasari.
1: Sama-sama Ibu.
2: Baik hati.
1: Masya Allah.
2: Bersuara.
1: Aduh. Bentar lagi kalau sayap nih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu bersemangat ya Kang Ustadz kalau Bu Indra nih.
0: Iya, Masya Allah.
1: Luar biasa. Ini juga pertanyaannya menarik nih. Pemimpin yang baik belum tentu dianggap adil oleh sebagian orang. Ada aja yang ngerasa tetap kurang. Padahal dia sudah baik nih Ustadz. Ini kan memang sering terjadi ya.
0: Iya. Ini rujukannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, ini hukumnya mutlak, tidak bisa dikaji, tidak bisa ditawar, tidak bisa di apa-apakan, sudah selesai final. Tetapi ada ayat yang lanjutannya, wa ulil amri minkum. Taatilah kepada para pemimpin kalian. Ketika kita mentaati sebuah seorang pemimpin dalam sebuah sistem, baik itu di dalam daerah maupun di dalam kenegaraan, kita lihat terlebih dahulu apakah kebijakannya, kemudian aturan-aturannya ini tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Sebagaimana dalam sebuah gambaran sholat lima waktu, ketika seorang pemimpinnya ini, imam sholatnya ini lupa dan lalai, kita tidak wajib mengikutinya. Kalau boleh memisahkan dari sebuah jamaah pun sama dalam sistematika, dalam apa namanya bermasyarakat seperti ini, ketika pemimpinnya ini salah gitu ya, kemudian mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang katakan kontroversi, kemudian kebijakannya ini tidak untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, maka imamnya ini perlu diingatkan atau pemimpinnya perlu ditegur, disampaikan melalui sebuah aspirasi, sebuah duduk dengan tenang dengan hati pikiran yang jernih untuk kemudian menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kekuatan, persatuan dengan kesejahteraan untuk ekonomi masyarakat. Dan menilai pemimpin ini tidak hanya dilihat daripada lensa kamera ya, atau dari sebuah tayangan-tayangan di media sosial dan sebagainya terlihatnya baik. Tapi coba dilihat sudah ada pengaruh apa terhadap masyarakat atau rakyat yang ia pimpinnya. Dan ternyata mohon maaf, lapangan pekerjaan masih seperti ini. Kemudian bersaing untuk memasuki sebuah pekerjaan masih bersaing dengan ketat, dan masih banyak orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip bergelar sarjana yang lebih memilih untuk menganggur, tidak melakukan apa-apa. Artinya dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, dari mulai kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, ini sudah teratasi apa belum? Nah kalau misalkan masih belum teratasi, ya belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang adil gitu. Mendapatkan adil itu tidak hanya menyudutkan dalam suatu aspek aja atau mengutapkan dalam suatu aspek aja, banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Nah sekarang kita sebagai masyarakat harus kritis, nanti ketika ada pemilihan lagi dicek dan lihat betul-betul ya, jangan sampai asal kita suka, asal kita senang kita pilih. Nah sekarang ayo balik lagi kepada ayat tersebut, bahwa taat kepada ulil amri itu tidak wajib apabila sesuatunya itu bertentangan atau masih belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau sudah bisa, ya ulil amri minkum, ya taat, wajib. Karena hukumnya muqayyad. Muqayyad itu bisa saja boleh dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan ketika sebuah permasalahannya bisa terselesaikan. Tapi kalau belum bisa terselesaikan, ya mohon maaf, belum bisa untuk kita jalankan sebagai rakyat dan masyarakat yang baik. Nah seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231-486374 atau 0231-849-3259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim live chat nih dan menyapa Kang Ustadz. Bu Indra, terima kasih tadi sudah bergabung ya. Kemudian juga ada Bu Aminah di Gantar katanya, alhamdulillah selalu menyimak Kang Ustadz. Kemudian ini ada Ed Mimi, assalamualaikum Kang Ustadz. Apakah artinya Indonesia saat ini sudah merdeka secara hakiki menurut Islam? Terima kasih untuk jawabannya Kang Ustadz. Mangga, silakan.
0: Ya, tadi kalau secara hakiki fisik kita sudah merdeka, sudah tidak ada lagi penjajahan gitu ya, yeah, penindasan, dan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan aman. Tetapi kita bicara non fisiknya, secara lahiriahnya, apakah kita ini sudah terbebas dari ekonomi atau finansial? Karena buktinya masih banyak ya, ada orang-orang yang di luar sana itu masih memikirkan besok mau makan apa, uangnya dari mana, pekerjaannya belum dapat. Nah, itu secara harfiah belum merdeka, karena merdeka secara kebebasan, kebebasan dari segi tindakan manusia muamalah, dan kebebasan dari perut yang lapar, bebasnya dari sebuah penindasan, sebuah sistem yang mengecilkan sebuah masa depan. Nah, itu. Jadi merdekanya sudah secara fisik dan non-fisiknya masih belum, kalau menurut penjelasan dari Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Karena merdeka itu dua unsur, fisik dan non-fisiknya. Itu.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisna.
1: Iya, ini dengan ibu siapa, di mana?
3: Ibu Aminah di Gantar.
1: Oh, Masya Allah. Akhirnya dengar lagi suara ibu. Sehat ya, Bu, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Mangga, silahkan.
3: Iya, iya. Ya, terima kasih Mbak Lisna. Ya, assalamualaikum Kang Ustaz Ihsan Tabi'i.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aminah.
3: Temanya bagus sekali, kemerdekaan yang hakiki dalam Islam ya.
1: Iya.
3: Yang saya tanyakan, dengan kita banyaknya pekerjaan atau aktivitas, tetapi kita itu harus merdeka dari godaan-godaan yang membuat kita lalai ibadah ya Kang Ihsan.
0: Betul.
3: Jadi yang saya tanyakan itu, gimana supaya kita ditinggikan derajat keimanannya sehingga mendapat ridho dari Allah. Demikian.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Baik,
3: Kang Ustaz, Ibu. Mbak Lisma.
1: Sama-sama.
3: Ya, baik. Maaf kalau pertanyaannya kurang.
1: Enggak, Ibu, terima kasih.
3: Ya. Ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Kang Ustaz.
0: Ya, bekerja ini kita niatkan jangan sebagai tugas. Kalau bekerja niatnya tugas, maka orientasinya berbeda. Hanya pencapaian dan kepuasan. Baik itu dalam lini apapun ya, di sektor pekerjaan, di kantor, apapun itu, kalau kerjanya sebagai tugas, maka orientasinya agak sedikit duniawi. Tetapi berbeda dengan bekerja yang diniatkan sebagai ibadah, maka pekerja yang profesional, ketika waktunya sudah tiba, waktu azan kumandang sholat, maka dia laksanakan. Karena memang kewajiban sebagai umat muslim melaksanakan ibadah, kita laksanakan, dan bekerja kita niatkan juga untuk ibadah. Dan ada juga yang lebih bagus lagi, ketika kita bekerja ini dijadikan sebagai tempat untuk dakwah. Artinya datangnya, hadirnya kita di tempat suatu pekerjaan sebagai pembawa perubahan. Kalau belum bisa terhadap lingkungan sekitar atau sistem, minimal untuk dirinya sendiri dijadikan sebagai contoh. Etos kerjanya bagus, berprestasi, menginspirasi. Nah, ini luar biasa. Sehingga pencapaian-pencapaian pencapaiannya ya kepada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai agama. Kalau orang yang orientasinya bekerja sebagai tugas, maka na'udzubillah minzalik dihalalkan segala cara. Yang penting kepuasan dirinya ya tercapai. Nah, kita tinggal milih. Maka yang perlu kita pilih adalah bekerja kita niatkan untuk ibadah. Seorang pedagang niatkan untuk ibadah, insyaallah dagangannya jujur. Nah, ini kalau misalkan masih ada, udah gratiskan saja. Gitu umpamanya seperti itu. Seorang pekerja di kantor, dia bisa menginspirasi, mengedukasi kepada teman-temannya, orang yang enggak bisa diajarin, sehingga banyak prestasi serta pujian penghargaan yang ia berikan. Seorang pemimpin juga harusnya begitu. Diniatkan jabatannya itu sebagai lahan dakwah. Berantas tempat-tempat yang kurang baik, sistemnya diperbaharui, kemudian anggaran-anggarannya dikelola lebih besar 80% untuk kesejahteraan rakyat dan sampai kepada penerimanya. Ini kan mainnya hanya dilihat di layar kaca data. Banyak masyarakat-masyarakat yang belum bisa merasakan daripada kehadiran seorang pemimpin itu. Nah, ini konsep daripada niat kita untuk dalam bekerja itu tujuannya untuk ibadah dan dakwah. Kalau bisa jangan hanya orientasinya sebagai tugas saja itu.
1: Baik, terima kasih Kang Ustaz. Jadi selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ini dari Pak Ilham di Sumber. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai rakyat ketika memiliki pemimpin yang zalim? Apakah cukup dengan berdoa saja? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
0: Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua, man ra'a minkum munkaron, apabila kita melihat sebuah sistem, melihat sebuah keadaan yang munkar atau katakanlah tidak baik ya, falyughayyirhu biyadihi, maka falyughayyirhu bilisanihi, maka yang pertama perlu dirubah adalah dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau yang paling mendasari adalah lisan ini, kita sampaikan sebuah aspirasi, duduk bersama menyampaikan keluhan-keluhannya kepada orang yang berwajib gitu, dan sampaikan solusinya. Ketika itu udah dilakukan dan belum ada juga apa namanya ya timbal perubahan ya kelanjutannya tidak ada, maka falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya atau dengan kekuasaannya sampaikan sebuah ancaman terhadap kebaikan. Ketika kezaliman tersebut dibiarkan, maka yang membiarkannya juga ikut salah. Karena sudah jelas-jelas itu adalah sebuah sistem yang salah, perlu diperbaharui, perlu disampaikan dan perlu dirubah dengan cara yang baik, duduk bersama dengan jabatan dan sebagainya. Kemudian kalau sudah semuanya dilakukan, maka yang paling titik rendahnya ketika melihat sebuah sistem yang tidak baik, fabiqalbihi fahu adhaful iman, dengan hati itu merasa tidak baik dan sudah tidak ada kuasa apa-apa untuk melakukannya, ya, maka fabiqalbihi, dengan doa. Dan ini saya kira kalau hanya dengan doa adalah sesuatu yang di titik terendah. Kalau kita masih punya kekuatan untuk bisa duduk bersama dan punya keyakinan bahwa bisa merubah dengan cara seperti itu, maka lakukanlah itu.
1: Oke, jadi doa itu bisa dibilang langkah
0: yang paling akhir.
1: Kalau udah ini nggak mempan, itu nggak mempan. Bahasanya nggak mempan.
0: Iya.
1: Jadi memang udah dengan doa.
0: Gitu, iya ya? Dengan doa.
1: Apalagi mohon maaf kalau kita rakyat kecil bisa apa?
0: Gitu. Bisa apa, betul? Iya, kan, ya, berarti kan sudah siap dengan murka dari Allah gitu. Ayat itu tuh sudah jelas tadi. Kalau masyarakatnya itu beriman, bertakwa, menjunjung nilai-nilai kebaikan lah terhadap sistem apapun, mempermudah akses pendidikan, mempermudah akses kesehatan dengan pekerjaan, dipermudah semuanya, berarti kan udah siap mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi yang hal-hal yang kayak itu dipersulit ya, ya. Sudah ya, dalam hati aja.
1: Baik Kang Ustaz, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup Kang Ustaz.
0: Ya, mari sama-sama kita telah menyadari betul bahwa kemerdekaan yang kita lakukan baru saja di kemerdekaan yang fisik. Secara fisik kita masih terus bergelut untuk selalu berusaha menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu meredam amarahnya sendiri. Maka dengan demikian, makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam itu yang perlu kita renungkan bersama. Semoga ini menjadi sebuah renungan yang luar biasa dan menjadikan perubahan dengan hal-hal yang lebih baik lagi, sehingga kita siap mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap kapanpun, dimanapun, selagi masih ada di Indonesia, di dunia, agar negara kita ini menjadi yang baldatun thayyibatu, negara yang baik, walaupun ghafur, dan Allah mengampuni negara kita, segala pemimpin, rakyat, dan problematikanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz milenial kita.
0: Sama-sama.
1: Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD, sehat terus, paket sukses, amin, ya Kang, amin, ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami jawab untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap harinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Untuk CKG ini pelaksanaannya tanggal 18 Agustus ya 2026. Pelaksananya kita karena sekolah rakyat ini berada di bawah lingkungan wilayah Puskesmas Watu Belah, kebetulan ada di Desa Kaliwadas, karena Kaliwadas merupakan bagian dari Puskesmas Watu Belah.
2: Jadi memang yang namanya kualitas, yang namanya pionir gitu, memang sepatutnya masih dibilang bergengsi, apalagi melahirkan talenta-talenta yang legend lah, seperti Titi DJ, Titi Puspa gitu, Vina Panduwinata segala macam. Jadi memang
0: dari berita, cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon libatkan 4 puskesmas. RRI Cirebon siap gelar kompetisi Bintang Radio 2026. Bersama saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Cek kesehatan gratis CKG di Sekolah Rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon melibatkan 4 puskesmas.
1: Mengkoordinasikan kepada beberapa 4 puskesmas, Puskesmas Watu Belah, Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan satunya Karangsari.
3: Sebanyak 540 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis CKG pada Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 4 puskesmas dengan menerjunkan sekitar 18 tenaga kesehatan. Perawat Puskesmas Watu Belah Rina Fitri menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon berada di wilayah kerja Puskesmas Watu Belah, tepatnya di Desa Kaliwadas, sehingga pelaksanaan CKG dilakukan secara kolaboratif juga bersama Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan Puskesmas Karangsari dengan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
1: Untuk CKG ini pelaksanaannya tanggal 18 Agustus ya 2026. Pelaksananya kita karena Sekolah Rakyat ini berada di bawah lingkungan wilayah Puskesmas Watu Belah, kebetulan ada di Desa Kaliwadas, karena Kaliwadas merupakan bagian dari Puskesmas Watu Belah, jadi sebetulnya masuk ke dalam wilayah kerja kami di Puskesmas Watu Belah. Tapi karena perdana Sekolah Rakyat, kita berkolaborasi dengan beberapa puskesmas, dinas, dengan berkoordinasi dengan dinas yang mengkoordinasikan kepada beberapa 4 puskesmas, Puskesmas Watu Belah, Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan satunya Karangsari.
3: Rina menjelaskan bahwa pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gigi dan mulut, mata, serta indera pendengaran. Untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup kadar hemoglobin HB untuk mendeteksi anemia serta pemeriksaan gula darah. Dengan pemeriksaan HB pada jenjang SMA difokuskan pada remaja putri. Selain cek kesehatan gratis, para siswa juga dijadwalkan mengikuti tes kebugaran yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
0: Pelestarian budaya Sunda terus dilakukan dari berbagai lini termasuk melalui dunia pendidikan. Di Kabupaten Majalengka, seorang guru sekolah dasar mengembangkan inovasi pembelajaran aksara Sunda yang dikemas lebih sederhana dan menarik bagi siswa. Adalah Sri Intan Gustina, guru SDN Tonjong 1 Majalengka, menggagas program Pajajaran Anyar di Sakola. Program ini menjadi wadah untuk mengenalkan budaya Sunda kepada siswa melalui pembelajaran aksara Sunda dan seni tari. Salah satu inovasi utama yang dilakukan adalah ligas atau latihan gancang aksara Sunda yang dirancang untuk membantu siswa mengenal, memahami, dan mengingat aksara Sunda dengan metode yang lebih mudah dan menyenangkan. Selain aksara Sunda, ia juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SDN Tonjong 1. Meski tidak berlatar belakang pendidikan seni, ia turut melatih siswa sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya daerah sejak usia sekolah dasar. Menurutnya, pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab seniman atau budayawan, tapi juga sekolah memiliki peran strategis karena menjadi tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan sekaligus membentuk karakter. Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran.
4: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
5: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
4: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, oh nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, oh, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUG. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya tolong buatkan, nggak kayak gitu, tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
5: Handiriono menjelaskan mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Audiensi terkait revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Kuningan di DPRD berujung penundaan. Keputusan ini diambil setelah sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan unsur pimpinan komisi DPRD tidak hadir. Pertemuan yang dihadiri relawan peduli lingkungan dan sejumlah organisasi masyarakat dinilai tidak efektif karena pihak yang hadir dari pemerintah daerah hanya mewakili instansi, sementara peserta meminta penjelasan langsung dari pejabat yang memiliki kewenangan pengambil keputusan. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, mengatakan kecewa atas ketidakhadiran pimpinan instansi terkait. Menurutnya, pembahasan RTRW memiliki kepentingan khusus terhadap masyarakat karena berkaitan dengan arah pemanfaatan ruang dan lingkungan daerah. Penyusunan RTRW tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif. Aspirasi warga pun menjadi bagian penting karena masyarakat yang akan merasakan dampak dari kebijakan tata ruang. Jelang Bintang Radio 2026, RRI Cirebon optimis menembus tingkat nasional dengan target juara.
2: Target dan harapan bisa mencapai nasional ya, dan juara nasional dari perwakilan RRI Cirebon itu.
6: Bintang Radio hingga kini masih menjadi salah satu ajang pencarian bakat, khususnya pada bidang tarik suara bagi talenta muda di Indonesia. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, menilai Bintang Radio tetap memiliki nilai dan daya tarik karena telah melahirkan sejumlah penyanyi ternama.
2: Jadi memang yang namanya kualitas, yang namanya pionir gitu, memang sepatutnya masih dibilang bergengsi, apalagi melahirkan talenta-talenta yang legend lah, seperti Titi DJ, Titi Puspa gitu, Vina Panduwinata, segala macam. Jadi memang masih dan harus dibilang bergengsi.
6: Ridwan mengatakan, pada penyelenggaraan tahun ini, RRI Cirebon menargetkan kembali mengirimkan perwakilan ke tingkat nasional setelah berhasil meloloskan peserta pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga Selasa 18 Agustus 2026, sekitar 30 peserta telah mendaftar diri dan masih dalam proses verifikasi. Ia mengatakan pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Cirebon masih dibuka hingga 30 Agustus mendatang, sementara technical meeting akan dijadwalkan pada 31 Agustus 2026. RRI Cirebon juga mengajak para peserta untuk mempersiapkan diri dan memberikan penampilan terbaik selama mengikuti kompetisi. Rahma Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan melalui pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT dan penyaluran bantuan melalui mesin pompa bagi para petani. Upaya ini diwujudkan melalui serah terima aset operasional JIAT Inpres nomor 2 tahun 2025 sekaligus penyaluran bantuan mesin pompa air di Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Cikedung. Kegiatan dihadiri tenaga ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia, Hermansyah, dan jajaran terkait. Hermansyah menegaskan bahwa ketersediaan pasokan air merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian daerah. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dan daerah mendapat sambutan yang positif dari kalangan petani setempat. Tawang, seorang petani daerah Kerasak, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian dan bantuan Al-Sintan yang telah diterima. Bupati Indramayu, Luki Hakim, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan langkah mitigasi konkret untuk melakukan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Langkah strategis melalui bantuan pompa air, penggunaan jiat, dan pengembangan program listrik masuk sawah. Ia meminta camat dan pemerintah desa mengawal pemanfaatan bantuan tersebut agar bisa digunakan secara optimal oleh para petani. Selain itu, ia mendorong para petani untuk memanfaatkan lahan pada musim kering dengan menanam komoditas yang sesuai seperti jagung, semangka, melon, dan palawija. Bupati menegaskan pemerintah kabupaten terus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa petani bisa membuat makmur. CKG menjadi langkah awal siswa dan guru sekolah rakyat Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat.
7: Sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka.
3: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan sebelum mengikuti kegiatan secara penuh. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh peserta didik dan tenaga pendidik berada dalam kondisi sehat selama mengikuti kegiatan di sekolah.
7: Jadi cek kesehatan itu, CKG itu, cek kesehatan gratis, itu untuk siswa dan guru teknik lah yang akan masuk ke sini sebagai langkah awal untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswa-siswa baru dan pendidik yang akan mendampingi mereka. Sekiranya ada yang perlu ditindaklanjuti, ya, kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasilnya.
3: Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang melibatkan 4 puskesmas. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kejari dapat mendampingi Pemda saat menghadapi aturan multitafsir dan potensi gugatan.
8: Terkait gugatan dari pemerintah, itu bisa memberi permohonan juga ke kami untuk kami pelajari terkait gugatannya.
9: Pemerintah daerah dapat meminta pendampingan Kejaksaan Negeri saat menghadapi aturan multitafsir atau keputusan yang berpotensi digugat. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rizdi Ardiansyah, mengatakan setiap permohonan akan dipelajari untuk menentukan langkah hukum yang tepat.
8: Terkait gugatan dari pemerintah, itu bisa memberi permohonan juga ke kami untuk kami pelajari terkait gugatannya, apakah kita juga bisa mendampingi hal tersebut, apa permasalahan-permasalahan yang ke depan masuk ke litigasi nantinya, mungkin nanti di bidang kami bisa mempelajari hal tersebut, bagaimana mekanisme ke depan atau apa yang harus dilaksanakan ke depan supaya atau adanya sengketa itu berjalan dengan yang semestinya.
9: Terus di menambahkan, pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya kejaksaan dalam membantu pemerintah daerah menghadapi potensi sengketa hukum. Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mengajukan permohonan sejak persoalan mulai teridentifikasi agar langkah penyelesaian dapat dipersiapkan secara lebih tepat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Peran aktif kaum perempuan harus optimal dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Kemanajaan salah satunya harus dari kader tim penggerak PKK. Atau yang masak atau yang pembawa acara atau apanya wajib.
11: Tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Bubar, Kabupaten Cirebon, mendorong keterlibatan perempuan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerak jalan ibu-ibu dan lomba paduan suara tingkat desa. Ketua tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, mengatakan perempuan perlu berperan di lingkungan keluarga maupun ruang publik dengan ikut aktif berbagai kegiatan kegiatan kemasyarakatan.
10: Salah satunya untuk 17 Agustus yang kita ikuti adalah gerak jalan lomba ibu khusus, Bu. Kita sebagai perempuan harus bisa di dapur dan di tempat umum, salah satunya memeriahkan kegiatan gerak jalan itu. Terus bagaimana pendanaan atau apa, biasanya mereka sudah punya taktik sendiri, dalam artian salah satunya bermusyawarah dengan pemerintahan desa untuk membuat proposal yang proposalnya itu untuk dikelilingkan, dan kegiatannya silahkan mereka yang membuat sendiri, mendesain sendiri sesuai dengan poker di bloknya masing-masing. Dan yang ditekankan sama saya, wajib kepanitiaan salah satunya harus dari kader tim penggerak PKK. Itu yang masak atau yang pembawa acara atau apanya, wajib.
11: Terlibatan tersebut diperkuat dengan mewajibkan kader tim penggerak PKK dalam kepanitiaan kegiatan di masing-masing blok. Sementara kelompok ibu-ibu dapat bermusyawarah dengan pemerintah desa terkait pendanaan dan menyusun sendiri konsep kegiatannya. Tuti mengatakan PKK juga akan memberikan contoh dalam lomba paduan suara, mulai dari cara bernyanyi, intonasi, hingga kreativitas agar masyarakat semakin aktif memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti news reporting dengan judul Sampah Jadi Sumber Rezeki, Kisah Sukses TPS 3R Ciawi Gajah Berkah bersama reporter Aura Aulia.
12: Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Ciawi Gajah Berkah di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, kini menjadi pusat pengolahan sampah terpadu yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. Setiap harinya, fasilitas seluas 1,5 hektar di Blok Sarongge, desa setempat ini, mampu mengolah hingga 12 ton sampah. Tidak hanya dari Ciawi Gajah, tetapi juga dari wilayah sekitarnya di Kabupaten Cirebon hingga Kuningan. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sementara sampah non-organik diproses menjadi bahan cacahan plastik serta refuse di refuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif. Pengolahan sampah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi 20 warga setempat, serta menggerakkan ekonomi sirkular desa melalui BUMDES. Kepala Desa Ciawi Gajah, Nunung Nurhadi, menekankan keberhasilan ini tercipta berkat kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi.
13: Jadi memang munculnya TPS 3R ini karena rasa kekhawatiran kami, prihatin kami, sampah berserakan di setiap sudut. Ada yang lebih mengkhawatirkan kami, itu jalan yang mau masuk ke pesantren, itu sepanjang jalan penuh dengan sampah. Selokan yang selalu mampet, banjir yang selalu terulang, sampai banyak merugikan masyarakat, rumah jebol karena kebanjiran, karena sampah gitu. Inilah yang menjadi keprihatinan kami untuk segera pengolahan sampah. Dan alhamdulillah lingkungan bersih, terus kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah sudah semakin meningkat.
12: Selain teknologi dan petugas, kunci pengolahan sampah di Ciawi Gajah juga terletak pada keterlibatan masyarakat. Pemilahan sampah dilakukan sejak di lingkungan keluarga, sekolah, hingga kegiatan PKK dan kelompok wanita tani. Anak-anak sekolah diwajibkan membawa sampah non-organik setiap hari Rabu untuk dikumpulkan di bank sampah. Sementara ibu-ibu PKK mengintegrasikannya dengan kawasan warung organik dan apotek hidup. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, menjelaskan pengolahan sampah telah menjadi bagian wajib dalam program kerja PKK.
10: Kita di PKK tuh kan ada 4 program pokoknya, Bu. Salah satunya pekerja 3 adalah pengolahan sampah plus KWT-nya, Bu. Jadi kalau KWT-nya tuh kelompok wanita taninya, kita setiap hari Rabu sama Sabtu, Bu. Kegiatannya satu bertanam, ada warung organik, ada apotek hidup sama pepohonan lainnya yang bertempat di Sarongge terintegrasi dengan pengolahan sampah. Ada TBM-nya juga, ada galerinya juga. Jadi pusatnya kegiatan kita biasanya di Taman Desa Rongge, Bu, di sana.
12: Kendati demikian, pengangkutan sampah di lapangan masih menghadapi tantangan. Petugas masih menemukan sampah rumah tangga yang tercampur, serta kendala akses jalan yang sempit di pemukiman warga. Petugas pengangkut sampah Asep Jailani mengaku harus memilah ulang sampah sebelum diolah, serta memanfaatkan kendaraan roda tiga untuk menjangkau gang-gang sempit.
14: Itu tuh ngambilnya keliling
15: dari rumah-rumah. Nah kalau biar ini buat gang yang mobil nggak masuk tuh pakai biar. Operasional. Kita dari berangkat tuh 6:30 tuh udah di sana gitu, udah di tempat buat manasin mobil, ngeluarin terus sama nyiapin karung. Berangkatnya mah jam 7.
14: Terus langsung keliling.
15: Keliling. Satu rit tuh jam 12, sehari dua kali.
14: Nah, yang keduanya jam berapa?
15: Kan jam 12 istirahat dulu, terus ngedam, bongkaran, berangkat lagi sampai asar. Paling cepat asar.
12: Inovasi pengolahan sampah ini lahir dari keresahan warga sejak tahun 2016 saat sampah menumpuk dan menyumbat saluran air hingga memicu banjir. Pemerintah Desa Ciawi Gajah kemudian menerbitkan peraturan desa tentang pengolahan sampah dan bank sampah pada tahun 2018 yang menjadi dasar bertransformasinya Ciawi Gajah dari desa bermasalah sampah menjadi desa percontohan.
0: Dan saudara, news reporting tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Risma Julia Sari, selamat pagi. Sampai jumpa.
16: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat dong ya. Pagi ini kayaknya mataharinya masih malu-malu, walaupun ya udah kerasa sih panasnya. Mudah-mudahan bisa membakar semangat kita pagi ini ya. Dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Yang mau berangkat, hati-hati di jalan. Pastikan ya, apa yang menjadi barang bawaan kita nih, semuanya udah dibawa. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Polres Cirebon menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan ya, dengan menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih kepada warga desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon pada hari Rabu kemarin ya, 19 Agustus 2026. Bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama SHSIKMH dan diikuti jajaran personel Polresta Cirebon bersama unsur Forkopimcam Kelangenan serta pemerintah desa setempat. Dan untuk mendistribusikan bantuan, Polresta Cirebon mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon yang digunakan untuk mengangkut dan menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang mengalami kesulitan bantuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar akibat musim kemarau. Dan Kombes Pol Imara juga mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polresta Cirebon kepada masyarakat dan ia berharap air bersih yang disalurkan bisa membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Selain air bersih, Polresta Cirebon bersama jajarannya juga membagikan makanan dan susu kepada masyarakat ya. Dan bantuan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memberikan bantuan perhatian kepada warga yang membutuhkan. Warga Desa Selangit pun menyambut antusias penyaluran bantuan tersebut. Kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau membuat bantuan yang diberikan Polresta Cirebon dinilai sangat berarti bagi masyarakat. Dan pendengar, Kapolresta Cirebon juga menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi.